0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
5: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
6: Yeh, mok mas meripit. Yeh, bombah betik kan gua udah di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapah emang mede, mok. Pasing stres.
5: Yeh. Sing je kedo yan, pangsing yan kadung tuman ngure-ngure ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
6: Yeh, suwut mau uyut mo, suba suwut gue mau motor. Keran bo mau tutup, nu mesti mau uyut.

0: Rekalandrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nyemuali kesari Ditya Agung Krisna Rekalandrai. Reng acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang balai jebosge. Ida dana dados nyerengin. Muali renggala on air 0361-223361. Utayu reng WhatsApp pro 4 TRRI Denpasar. Tala dados diking ge. Terus tangki manten dipilih. Mau on air utawi mau WhatsApp. Kenten ge. Bapak Gusti Putu Widya. Suksman ki sampun nyerengin. Kena Rahayu sarang sami bujur manuraga bujur manuraga ngiring payangan sane sampun nyarengi suksema ping banget durusang wedang dumun seruning sida nyarengin ring gala on air nggih muali titik buka gala on air ring lan telepon 0361223361 durusang sane arsa berbagi cerita nggih punapi cara ide dane menjaga kebersihan lan kerapian kamar tidur niki nggih setiap seminggu utawi sebulan sekali kenten nggih membersihkan napi wasane mencuci spray mengganti spray bantal selimut gorden nggih terus sangke manten nggih berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 nggih. Nah rekalan rai penting pisan iki menjaga kebersihan lan kerapian ta kamar tidur. Ide dane patut mencuci spray sarung bantal selimut lan sarung guling minimal seminggu sekali dengan air bersuhu 54 derajat Celcius nggih. Sampeyan sedaya nyarengin sang gratitiang nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayang semeng nggih.
0: Selamat pagi Jero Mangku Sudani.
1: Nggih. Punapi maduwe gadro.
0: Ngatur becik kemantan Jero Mangku, sampun ngwedang niki.
1: Ngwedang sing toyo putih. Lageng SU-SU.
0: Oh, Bi Ratu mantap sekali sudah dapat SU-SU pagi-pagi niki. Oh, ngepuan. Oh.
1: Mangkin sampun keni penyemang ajengan Jepang. Medaging asih gohan bedit.
0: Nggih, harus medaging, sayur urap, ayam siset menawi teh niki.
1: Anu nggih, jagung.
0: Kita
1: lu.
0: Oh, nggih.
1: Nami ada nebe mererod.
0: Be mererod. Be kucing, be gerang.
1: Mererod.
0: Nabi mererod.
1: Berurut-urutan.
0: Oh, berurut. Be. Aduh, nggih mantap sekali menunya pagi-pagi. Ah,
1: sambalna amisi ane pengeto.
0: Be ratu madaging serem atunuh.
1: Janten kak misi ni keto sing luwuk aduh atane kuangan. Biar ada diukut.
0: Nggih nak bon ni ke meningkatkan selera ngajeng.
1: Ibi tiang kanjen anu ge.
0: Tapi.
1: Seru kena nini Jerman kan kali lemok. Dan ada seru. Asal motor kan kanu ke lemok ajak pun kapal pun 600. Beli seru di lemok.
0: Okey.
1: Dan kanjen kamu kau ngalir kamu ngapa pedos bisa ngojek kan maya satu sih lungan sama ada beli seru.
0: Enggih.
1: Oh iya bang ada ngide bang beli tak abu kau sini tu. Aduh. Pasti itu raga ni dia.
0: Enggih.
1: Yang topik sampun pirang kak kan. Yang kak ge nak kak sirap didian. Yang spray itu abulan malu bisa mancing ge. Nak kak didian sirap. Mah didian mah wo mate ya patoh pas yang mancing gitu ya pancingang apa kesa. Agar galang keto masih ya selimut ni bisa ngat lebulan yang gak. Nak apa mas aput ya?
0: No gak, kecuali yang zaman masa-masa geset sekali mungkin mas aput terus.
1: Ini mahrot yang menjadi dawo.
0: Gak.
1: Bagi tiket mas aput, jadi ini yang berdetek. Kapa bisa semangat aput nunggu tampilan.
0: Gak.
1: Kan yang gak. Anak kakek mana lian atau ngasih dorion kasih bisa kita na marum bading ulung asan.
0: Okay, dan gini.
1: Kasur kapok ane kuno. Gentanya
0: gini.
1: Pertama sampo dek KBB, pemirah sampo.
0: Ampun gini.
1: ini jerma. Pangakeh ya rebut nih gue kayak Krishna. Jawab apa yang lipuan ibu lemang ya?
0: Nih.
1: Yang ngantang cemeroras nengang radio.
0: Oh kenten Arjen gak?
1: Itu Kang Wang di radio. Dan balian balian drama balian TV.
0: Oh kenten gak?
1: Dan cobain di TV ini kan di radio kan?
0: Gak.
1: Menikah gak?
0: Inge sukses niki jeramanku.
1: Mudah-mudahan niki yang kerja top di sana mahangi paman palu keturung anu penapi gatron. Karang apa untuk kebuliwa. Oh niki gembiang yoga nyarangnya gak?
0: Inge raja gembiang.
1: Eh munga aja bos. Galau hari yang pekat.
0: Ireng.
1: Om Santi. Santi,
0: Santi Om. Inge, suksema niki, majareng jero mangku sudah ninge, sani sampun nyarengin, gereng semang depun niki. Inge, sani tiosan durusang muali, reng lan telpon 0361-223361. Niki inge, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi Niki. Ibu Putri manggis Niki?
2: Yogi
0: samangkane. Punapi Niki?
2: Siang-siangan dong ya.
0: Kesiangan.
2: Siangan Bandung janyar.
0: Oke, dan nggih.
2: Kenapa
0: enggak
2: dingin
0: nih?
2: Dingin
0: nih. Iya lo dingin.
2: Kenapa ini tuh ngerak nanyang kamu kesiangan gak dosa. Tadi topik gak dosa dong ya. Sampun kesiangan gak dosa kan selimut manggi. Sampun
0: dong ya.
2: Ya ini dan ini bu juru nini. Ini Januraga. Janurang anak lumun.
0: Nggih.
2: Sampun kenten, pantes tadi bos jero mangku wau. Yen pidan kamar kide ane ngirepin sareng akeh dari wetan anak-anak.
0: Nggih.
2: Mangkin kamar akeh ten wetan nak nyirepin. Kenten dong ya.
0: Nggih.
2: Kita di nike mencuci dadosnya nggih nak jarang dipake. Tapi ben emat energi kidi sampun lansia mencuci mantan nitip nih ke.
0: Oke, nggih ketik titip ke ibu laundry.
2: Terutama nih ke sampun spray karena ageng kekuatan untuk mencuci sampun jauh dari dumun gonge. Mungkin gonge kan dereng ngerasa karena masih muda kan.
0: Nggih.
2: Yang menten lumun ten percaya kan ten asane bangun jamone jek nyidayangi makin baru terbukti. Hanya mampu nyuci kebaya manten di rumah.
0: Oke, okay, enten nggih.
2: Yang belum kenten sarang mesin cuci. Karena punya pengalaman lumun tinggal di Denpasar baju rusak.
0: Oh iya.
2: Biasanya kurang tertarik entahlah nanti kalau mantu sudah ngumpul mungkin tidak lagi kan yang mungkin kan yang itu sampun nitip mangsa sami boleh rekarya tapi bin kordean itu tak mah malah ngekoh itu.
0: Pokoknya yang ribet-ribet jebak tuh ke manten ke ibu laundry.
2: Ya sih, itu pun misal minor di laundry makin akhir. Geger pulau-pulau makin.
0: Anggih. Patut.
2: Itu manten.
0: Seksama.
2: Sekarang gue jak menjodoh saja Niki.
0: Kenten sampun.
2: Dumogi setat tekena. Tapi atun dingin-dingin kan enten tetap semangat.
0: Nggih.
2: Salam sareng sami nih ke grup Janbah ketua Wawuraul yang Lombok pecak. Nggih, manggil sami sehat. Suksema nggih.
0: Ireng, ireng.
2: Santi.
0: Nggih, matur suksema niki, majang ring Ibu Putri manggis nggih sami sampun nyarengin. Sane tiasan nggih, malih bos mali sangre ditiaring lan telepon 0361-223361 sare mangkin tembang demen ngiring piarsang.

Di 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Rekalan Rai Pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G Agung Krisna kentung nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali kantas puputnya jam sih sembali jebas nge tigang dasa 6 menit sampai lagu saking jam ku tesemeng kantan wintan galah kirang langku malik kali dasa menit titang nyarengin ide dani ring acara Rahajeng Bali puniki G mau sang ngeninin indek sepun api cara ide dani menjaga kerapian lan kebersihan kamar tidur niki G duani kebersihan lan kerapian kamar tidur puniki penting tetap dijaga kenten ge mangdene napi wasani memberikan dampak yang positif untuk kesehatan fisik lan mental kenten ge napi malih kamar tidur punike genah istirahat ge genah bersantai mangdene sida rileks kenten ning sampun bersih rapi pastikan suasana hati pikiran bisa lebih rileks ning bersirahat ring kamar tidur kenten nggih. Ngerusak sane arsa nyarengin ring line telepon 0361223361 nggih. Sang Gratiti yang Wali, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semeng Gobe.
0: Nggih, selamat pagi nih Ita.
1: Pun api medue gatra Gobe.
0: Gatra becik ke mantep. Pun api neni adi je ndok gati konden pole penyembang nih.
1: Ampun jangkep.
0: Penyangkep nggih.
1: Baru beli di belakang nih, beli di tebo nih Pongge.
0: Ngaran api ring tebo pompongan.
1: Oh, nenek nyiram sik ndik
0: ah. Oh, nggih.
1: Enten wenendang Pongge. Hujan dua wai dan ada hujan cek panan tuh Pongge.
0: Nggih.
1: Itu siram mau buang ye ada emel besar sedang kita ngombe mungkin ampun niki negak di warung ngombe ampun ya pirang yang topik itu kita dan di tiang nak menyendiri dalar terus tiang nak di balai dangin ni di terpet didi ngombe
0: okey entan teng balai dangin
1: Kadang kebiasaan tu di galang, kuat dah di tengah je paling tu.
0: Mian geset sekali mangen puniki senyangat dingin ya ni kata.
1: Oh, kadang buat kebiasaan dingin je, tapi di tengah dingin dah lah tu.
0: Tengah ni saput ni.
1: Mange tu, mange baju hangat, mange saput, kenden. Lo masa ni, ya, no masaan bangun jam 4 itu jauh biar dingin je bangun je macam ni kat rumah.
0: Inggi. Nah pun api biasanya nini Rika sirap ring balai dangin menjaga kebersihan lan kerapian genahi Rika mengganti spray sarung bantal niki saput ngepel.
1: Nya ngebulan niki ngendepi ya bulan kita kalau tu. Ampun, serai no ni ko nak sapu-sapu heng, kata kau enggak? Iye, sapu dia nak pedidi. Okey, yang nak cenderung kering, mau apun petang-petang ni kau enggak?
0: Okey, entan, gini.
1: Dia semang-semang. Apun, kata ni kau ampun takutnya ini ya no petang-petang maupun nak kamar tidur bau minyak. Kenjen kongge, yang ampun yang tahu yang bang lemah saya kata bukan orang yang nyuyun tu.
0: Inge, susu mana kini? Kenjen
1: tarung galeng, kau jangan nak teringan kenjen. Dia na kenjen dah sepray, kau kenjen orang nak bulan, dahan
0: kenjen. Inge,
1: inge. Karena nak pedidi kenjennya kongge. Abu ni pun nak dia nak dan nampung TV, nampung radio, kenten kan kau ke? Mari TV, tengok sedidi, kenten. Ini menjaga kebersihan ni pun amu ni kau je sampun tiang kebersihan kau je. Bagi tiang pun bersih ni kau kenten kau ke? Nyaman tidur kan kenten kau ke?
0: Patut.
1: Ini, nah yang saput ni kau je, nah seringan ni kau tu saput ni kau kan. Ampun muya ula
0: nggih nggih
1: iki sekaji baju niku kadang-kadang kok ya rahino mangge niku sampun dicoprai rahino tidurin kadang-kadang kok ya kenten di nini kongen, kenten minggu ten, kenten kongen. Sampun make sampun ni.
0: Sampun ni.
1: Sampun ni sekali ada dia yang ibu Eka yang dan sibuk je pasti ke pertama dengan boleh.
0: Sampun on air Bu Eka pertama nge.
1: Ya ya ni Bu Eka ni sibuk gitu
0: ni.
1: Ini di dia nama kena macam kedo kalau dah tari kan anu semang-semang ni kau C2 tu.
0: Cacak cicik tari nge.
1: Ni pekan. Nyapu, dua rum,
0: dua angkain. Hingga sesama ni, sampai nyarang ini ki.
1: Sesama mahampun mangai. Ki Bu Pera. Semangat Bu Pera. Hingga kita sekarang sami sembutan mangro, sekarang sami kena raja yang ro angkara kaca ni ki atu.
0: Ki patut.
1: Ki malah di kang dah inong eh. Jep semua kongke mangro kena datang eh. Penyiar perempat manggis sarang sami kena arah ajen. Jep semua kongke. Jogalan ini mau pamit. Oh tadi cantik om.
0: Inge mater suksema nikinge nini itaring pejaten sani sampun nyaringin. Sani tiosan nurusang muali ring lain telepon 0361223361 nge sani arsa muali nyaringin nge narakalan rai ritat kalau menjaga kerapian lain kebersihan kamar tidur puniki nge. Nah cuci seprai sarung bantal selimut lan sarung guling niki minimal seminggu sekali dengan air bersuhu 54 derajat celcius. Yang ini dan ne lupa membersihkan kasur utawi spring bed. Nah, niki sampunang kanti lupa kinten nggih paling tidak bersihkan sapuin niki kasur utawi spring bed setiap hari kinten nggih. Lan cuci sarung bantal, selimut, spray kinten nggih setidaknya 2 kali dalam setahun nggih. Bila perlu gunakan sarung bantal, guling, taler spray anti kutu kasur lan debu, bersihkan permukaan tempat tidur dengan sapu lidi utawi vacuum cleaner 2 kali sehari. Lantur, mangdene kamar tidak mudah berdebu, niki menghindari tumpukan barang yang tidak perlu nggih, hindari meletakkan terlalu banyak pajangan utawi membiarkan barang-barang bekas di dalam kamar. Nggih, semakin banyak benda di dalam kamar, semakin cepat niki kamar idedane kembali berdebu. Ya diastun sampun dibersihkan secara rutin kenten nggih, pastikan idedane tidak menumpuk pakaian kotor lan membawa sepatu masuk ke dalam kamar. Nah niki berisiko membuat debu dari luar kamar niki menumpuk di dalam kamar kenten nggih. Kelantor ritat kala idedane bersih-bersih kamar yang berdebu, pastikan idedane melakukan dengan cara memakai lap basah untuk menghilangkan debu. Mangdane tidak beterbangan kemana-mana. Nggih, idedane bisa memakai lap kering atau kemoceng terlebih dahulu. Lantor mengangkat debu, mangdane sida mengangkat debu-debu yang membantal. Disampuni punika gunakan lap basah. Nggih. Ring 223361 nggih, Sang Gretitia Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang Kadur.
0: Inggi, selamat pagi. Sarang sirai ring titiang niki.
2: Inggi, ritro baru niki. Inggi. Ritro anyar, nyarang semen niki toh.
0: Inggi, sirai niki.
2: Ya, makin senik dia di radio. Nah, storing ngesan.
0: Inggi, storing niki, storing niki.
2: Dia ke Arta niki, saking kerobokan nyarangnya.
0: Ke Arta ring kerobokan. Inggi, salam kenal mul ke Arta nge.
2: Sirai ring titiang niki. Pesen
0: kau ni. Titia Agung Krisna niki kak.
2: Agung gak Krisna. Ya dah hanya semang demun kadur.
0: Niki sampun boleh kene penyemang niki.
2: Ampun awur dia nuna sehingga semang harus niko daging gede tapi kita marah jerau gede dalam.
0: Nge pangten keroncongan niki cacing ngering waduk niki. Nge niki topiknya ngeninin ini membersihkan lan menjaga kerapian kamar tidur niki.
3: Om Swastiastu niki.
0: Om Swastiastu niki sira niki dados menggentos niki.
3: Dong Arta niki.
0: Nggih dong Arta ring kerobokan.
3: Wau diangkatan C2 jarane isa cecak cicik wau kulo
0: nenggak. Oke enten nggih nggih. Nah penting sampun pole wedang manten nggih.
3: Sampun penyemang penjangkep
0: nggih. Nggih nggih nggih.
3: Oke penapi.
0: Sampun sampun jangkep kena rahayu niki sampun pole penyemang talar.
3: Niki tapi
0: Topiknya niki membersihkan lan merapikan kamar tidur. Biasane nini sarangka niki mengganti spray, sarung galeng, selimut, gorden niki berapa bulan sekali menawi?
3: Yang spray niki 2 minggu 1 kali mencuci, mengganti. Yang gorden hampir 1 tahun niki
0: enggak. Menian ngepel tiap minggu tahu tiap hari.
3: Ngepel niki ganti spray, ngepel bersih-bersih sarung bantal, bersih-bersih. Yang ngepelnya sering nih ngepel.
0: Nggih.
3: Di kamar tapi. Tapi ya kenten makin masa dingin kenen ten ngimpani ngumbah dumun. Saput dah.
0: Ten mandi ngumbah kari geset-geset tapi.
3: Ten yang ngumbah nih ke sewe 3 hari aku kering nih kan mau laundry tapi
0: nggih
3: pengganti nih wau ini kentan mbah kita makin mbah kan ya kan mesaput nih pi 3 hari kentan
0: nggih
3: yang kordel lampin 1 tahun aku mau cuci yang saprai 2 minggu 1 kali
0: nggih. Inge, suksema niki kak sareng nini niki inge.
3: Wau ampun akeh ha kentan munggah nge.
0: Sampun.
3: Manah rayu nge sarang kami niki semetuan niki. Kambian yoga pun api niki munggah kambian. Niki yang kentan buk mang budok niki nyarang rayu kuman. Munggah makin kentan di wenggong nge. Inge sepun nikah kongge.
0: Nge.
3: Mandok enak lantur. Katurnya kalau entah atau santi.
0: Inge, suksma niki majareng kak sarang ni artange ring kerobokan sana sampun nyaringin ge. Inge rakalan rai seremangkin temang dumun giring piar sarang.

0: Waktunya Kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Rekalan Rai Rauri Kiduma di tiang nyaringin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Balai jeba sering jam sia semak susan gater Bali. Titiang pacang wali nyaringin ide dani ring sesi acara sade tiosan. Gia tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Rakyat Rai Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali mulai melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara berjenjang. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, H. Muhammad Nasihuddin, mengatakan evaluasi akan dilaksanakan mulai tingkat nasional, embarkasi hingga tingkat provinsi. Evaluasi nasional dijadwalkan berlangsung tanggal 3 Juli 2026 hingga 13 Juli 2026. Selain melakukan evaluasi, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah yang telah kembali ke tanah air. Pemantauan dilakukan selama 14 hari setelah kepulangan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan penyakit yang terbawa dari Arab Saudi. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis, Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu Idadane, Rakelan Rai, Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesarang yang titiang Agung Krisna, Rakelan Rai, nyarengin Idadane, ring sesi acara obrolan komunitas. Sekijan, kantos puputnya jam dasa semang Malai Jebos. Nah, acara puniki, taler dados saringin Malai Jebos sering interaktif. Lan telpon 0361-223361. Semang ni puniki, pacang melibaga ngeninin indik pemahaman filsafat upakaran. Pasti ke ring minggu pertama setiap bulan, ide dane taler dados Malai Jebos. Nguaca. Sementara ring studio perempat RRI Denpasar, Jerogede Mekal Madis Kado. Om Swastiastu, Rajeng Jerogede.
1: Ah, inggih Om Swastiastu, Bu Gung. Dumugi kena rayu sareng sami.
0: Inggih, kena rayu sareng sami niki.
1: Astung kare.
0: Inggih, niki sampun wesan rerainan.
1: Astung kare.
0: Mangkin wali malih kenten nggih, mangdane sida mbeli bagi riki sareng-sareng dan kenten nggih. Patut,
1: patut.
0: Inggih, mangkin maosa ngene ini pemahaman filsafat upakara. Tapi mawinan penting niki dibahas topik puniki jere gede durusan.
1: Ah, inggih suksemo Bu Gung sareng sami edadane dumugi kena rayu seneng sami nggih. Ini kepuniki titiang unggahang duaneng makue sameton-sameton sane merage pemangku kadang nggih pengayahan iku. Kinucap maoseng jekewah pisan melajah memantrau ring kene ring kene meli buku semakin liu semakin bingung kocap kendang. Nah, nika mawinan ajarih manah titiang sida maca cingak di sejerone umpul untuk yadnya umpul untuk yadnya. Risajeronin pemahaman japa mantra utawi mantra ya. Sepatutnya punika irerah risajeronin napi wastane sumber kadang yen mantra punika wenten mantra wenten upekara wenten teduak nggih risajeronin yanyo ya. Narare seni pinih utama nika mangde kepahami mangde keuningin mangde patut keuningan pisan ri sejeroanin pemargiatnya ni ke utamanya ni majeng-majeng para sana ngemargiang indik yatnya ni ke kapertama mangde sinili tunggil diperdalam indik pemahaman filsafat yatnya ni sampunnya jauh ujung-ujung mantraunya jauh mau kupuk mantraunya kadang kemauan dan uning filsafat yatnya nika-nika iwang dua ini ke bawah sendiri orang peluduk pertama penika inggian penika adalah filsafat upekara kemudian yang kedua tujuannya kepada siapa dihaturkan yatnya itu gitu ya. Ya numpami mecaru kan dan misal caru napi caru manca caru ayam berumun cabe ayam ireng petak dan misalnya mangda tetua tetujonnya mangda uning di kemahwanin di sajeranin ngemargi yang yatnya punika wenten tiga sesuduk yang harus dipahami ya. Pertama filsafat upekaranya kemudian yang kedua adalah tujuan dari upekara itu ditujukan kepada siapa kepada dewa siapa kepada Buddha siapa nika mangda kawikane sane kapeng tiga bahwa raris kejaga penantuk mantra ya. Nah tapi mabirin kadia sapu nika duanin di sejeronin pemangku majang siro mantan sane muput yang yatnya mereka kebawah sinalih tunggil dados minakadi juan bangul. Juan bangul artinya sebagai penghubung guys, sebagai penghubung antara upekara yang ditujukan kepada siapa. Akhirnya antara upekara gumande mangde nepek di sejeron tujuannya ne ditujukan kepada siapa. Akhirnya membutuhkan sebuah pengantar guys. Pengantar sane ke bawah ya apa istilahnya japa mantra ya napilah istilahnya artini pun kedua nyane sana pilih utama ni ke filsafat dan tujuan nyane ya. Tapi duan sapu ni ke risajeronin pemuput yang tan uning risajeronin filsafat yaknyonya ke pertama pun ni ke nika yang wajib harus dipahami kari sapu napinya ya. Risajeronin mantra yang sekaditnya yang semakin banyak ide dane membaca buku dong. Ku beli buku kene buku mantra kene nanti anda akan bingung sendiri ya. Kemon yang sampun ide dane memahami filsafat upekaranya kemudian tujuannya kepada siapa ya. ini pengantarnya dados medal rece jeroning kayun suang suang yang penting tetuanya uning gumanti mang disebunin ke bawah semangku paketan dan uning pelisapat upekaro mantra aja keto pragat badan kene masih keto badan kene gumanti mang disampunin kapuni ke rece jeroning mecacingak ring umpul untuk iatnya itu yang sering ida dane sana sana rauh ke rumah mempertahankan kayak wah saja nanti tangga paling mantra niki niki niki balik di dalam takkan pak apalang mantra pak napi niki kasuk semuanya perkara niki misalnya ya pejati napi dagingnya napi napi tujuannya simbol simbol siapa itu badan kuning yang pernah ini yang semacam inilah kadang-kadang ya bukan apa-apa ya kita sih seharusnya kita menjadi seseorang apa itu kita harus memahami secara profesional ya dari nol sampai setnya harus dihafalkan kan gumanti mang desampunem iraga memarginya ngulah laku kali sapunikeun jadi titiang boyoke ngawikanen enten berdasarkan pelutuk yatnyonya memang itu yang harus dipahami
0: tapi lantaran pelutuk yatnya manten yang harus dipahami oleh pemangku saniwawu melaja utawi enten lontar-lontar sanitiosan iki
1: yen mececinga lontar makwe lontar tetapi harus kita membaca dari semua lontar harus kita membandingkan harus kita meyakinkan yang mana lebih logika ya kan? Ya coba Bugung bandingkan kalau orang tidak memahami filsafat upekarya tujuannya kepada siapa hanya memantraunya seperti itu saja
0: ya kan hanya konsep kita. Hafalan
1: gitu iya iya konsepnya seperti itu ya, ampura kalau titiang muput yadnya istilahnya ya yang penting filsafatnya uning tujuannya kepada pengantarnya tergantung kita apa yang harus kita ucapkan kepada beliau-beliau yang seharusnya kita haturkan yang paling tidak ilinian pemungkah isi penutup ni kok pasti ibarat mau pidato karena istilahnya benten ya penutup ya ampura kirang langkung dan kenten istilahnya risajeruan pemarginya itu jadi ampura boya titiang ai fikanen enten sangkane makueh sane mapetake sapunika kada jadi patut kita harus memahami risejeronen tetua pemargi apa yang harus kita sebagai apa kita untuk apa kita gitu kan ikangnya kadi wabu na filsafat upekara kemudian tujuannya kepada kita harus tahu lelintihan apa risejeronen daging lontar eko pertama itu sejarah ketuhan sejarah Tuhan bukan ketuhanan ya sejarah yang widi sejarah bedah sejarah buta-buta yang ada dalam rumah siapa-siapa saja dan buta yang ada dalam dirinya siapa saja itu harus dipahami seperti itu
0: ya kan artinya wenten kira-kira niki sanksi secara niskala atau apa yang dialami oleh pemangku menawi belum memahami atau tidak memahami kepada siapa
1: secara sih? Niskala pasti ada pasti ada tetapi ya kepada siapa kepada sang pemuput tapi kaping ajeng sane meduwe karya
0: oke enten kena juga
1: gumanti mangda sampuna nirdor sang meduwe yadnya
0: oke
1: enten nyambung ri sejeronin untuk tujuannya ne enten Inggi, tak apa-apa kita sama-sama belajar, sama-sama memperdalam gitu. Apa yang harus wajib kita lakoni ketika kita ngomong suwagino seperti itu. Gitu. Ani kaya? Ya,
0: betul. Inggi, Inggi jalan gede mangde akehan niki. Rakalan Rais ane jagi nyaringin durusan ringlan telepon 0361 223361 yening jagi mau beli bagan ini topi dados nggih yening jagi ngwaca teler dados iki galane ngwaca nggih ring 223361 nggih sanggra titang penelpon ka pertama Om Swastiastu nggih rajeng sareng sirai ring titang niki
2: yang Pak Made niki
0: Pak Made ring yang Batu oh ring Klungkung
1: menang di Klungkung nggih nggih punapi punapi Pak Made nggih
2: Pak Made nggih yang ampun Pak Made Kian wenten matur areng Bu Agung Gugun Rahajang Semeng.
0: Nggih sareng-sareng nggih.
1: Nggih. Nggih.
2: Yang sareng jero dimun.
1: Nggih penapi Pak.
2: Jero. Ampun. Bilin tiangan ada semangku
1: kan? Sira-sira?
2: Bilin tiang.
1: Ah, nggih Raden.
2: Semangku kan? Kian ngendhek ya. Sampun kan kadun awak dimun.
1: Nggih.
2: Mungkin pun ngendhek sini ya.
1: Nggih.
2: Penjenengan wonten pemukuan yang wajar. Nah, tidak dos itu sampean dipun dipelajari
1: dengan. Oh, dados Pak, dados Pak ya. Semua pegangan, semua lontar kan untuk semua orang bisa dipelajari, Bapak. Ya. Di samping dipelajari, dipahami kan, dan Pak. Yang penting itu adalah pemahamannya, Pak. Ya. Inggih, Rades.
2: Malih, kita yang mencoba gede, kalian guru misi. Salah, nak, belum pikiran, nak, bom. Nonton. Kening, tadi-tadi, nantikan, makin kecil, montek menurun ke dengan tak yang ada dan terbiang kadang gitu mandekan iwan yang gitu
1: inge
2: iye dengan kan pun api tentang kaji pemargi pemargi dan pun tampil ikat dari yang kajian kan
1: inge
2: tentang pekat yang ini kan dan dumun
1: yang kan inge Rares inge
2: kan kajian mandekan sikit mandekan iwan gitu yang yang menyusir banget sekarang gitu tapi tata titik pemarin itu kan manggil titik yang ini gitu.
1: Oh inge pebersihan Bapak Sudurung Margiang Pak ya inge inge
2: manggil ngake titik yang galang-galang
1: inge inge
2: ini titik yang itu ambil kamu cantik
1: inge
2: dengan Bu Agung
1: inge inge inge
2: inge
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ingin patut pisan, pisan yang kuadal sarang Pak Made. Ingin Risa Jeronin sedurung memargiang, ya. Patut iraga nyuciang raga, ya. Nyuciang angge. Ya. Nah, yang cingak Risa Jeronin sastra, sastra lontar indik pewintenan, pebersihan, ke makwe winten, ya. Kemauan sana pinih pokok, sane uning ayang titiang di sejeron yang pulutuk pawintanan kapir tamu punika ide dane sedurung margiang majajah dumun gitu. Nah, ngawikanin dumun berdasar untuk sastra sastra indik upekara sastra indik angga sarira inggit dewek duwe kadang gitu, kan bus punika disampun yang medaging di sejeron yang napi kayun duwe raris nunas pebersihan gitu. Penyucian kapir tamu kayen bawasang pawintan Saraswati kan sudah terlalu umum nih kan, tapi tetap nih ke margiang din, Raris sana kaping kali tetap ngemargiang pawintanan angga sarira. Angga sarira artinya menghidupkan dalam diri sendiri apa yang harus bermanfaat ketika kita melakukan yatnya. Paling tidak kan dan ya saya ngurip pengcatur sana panco mau butuh ring angga sarira sebab kita nanti menghadapi para buta yang harus kita haturkan sesuatu. Nah, siwas punika kadi kebedar wawu ini filsafat upekara mangde kehuningi secara mendalam. Ya. Dari sesampun pewintana angga sarira, dari seanunas pewintana nah makwe kadi atur wawu makwe lontarnya makwe tapi sana pokok unia yang titiang nunas pewintanan dasa guna sepisanan sarang angga sarira jadi dasarnya dasa guna ni ke pangde patut mawi guna di sejeronan dasa guna yang ada dalam diri kita apa yang kita aturkan biar betul-betul berguna bermanfaat baik untuk apa yang kita aturkan kepada siapa dan kemudian baik untuk sane sang medue karyo kan kan kan nika nika sane sane sane bini utama rares saping kali margiang pewintanan sari ning ring sang sane iring yang benten ngayah ring pura napi kadang misalnya bahwa sang pun mangkin ring pura kawitan kadang nunas pewintanan manjang leluhur di sana mangde ide nyuciang ring ajang ide kadang kesaksi antuk mangku kayangan tiga nikah sana pokok sana pokok kadi atur di tiang bau yang dia mau sang lontar makueh wenten daging. Kemauan inti-inti pokoknya yang harus kita jalankan paling tidak harus kita memahami dasar-dasar pewintanan seperti itu kenten. Inggih kadi sapunika Pak Madi hampura di tiang
0: nggih. Inggih. Dursan saremakin buka titiang muali ring lan telepon 0361 223361. Nggih sanggret titiang muali Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Raja Semang Tugung
0: nggih. Selamat pagi nikim ulo sekareng satung payangan nggih.
3: Nggih. Om Swastiastu jeremeken.
1: Nggih, Om Swastiastu Ibu Rajeng-rajeng nggih.
3: Jeremeken.
1: Nggih.
3: Yang kena ini. on panak yang niki nomor satu.
1: Benten ragane benten dak?
3: Benten cuma makin dengan kalau dia dengungi.
1: Enggih, harus cara ragane emang dia sayage kenten dia. Jadi itu yang apa? Ya. Kalau kita ngewacak kenten istilahnya ampurang ya. Karena di sejeroan pewacaan punika kadang-kadang bisa melempas dari teori apa yang kelahirannya, karena itu dipengaruhi oleh lingkungan, karena oleh pekerjaan, semuanya nanti akan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, kepentingan. Sampun, enten?
3: Sampun, enten di
1: makan. Halo Gus, nggih Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Nggih, cewek napa cowok niki?
4: Cewek,
1: siang
4: cewek.
1: Oh cewek, gini. Napi orang tuan dua.
3: Oh seni saro, magang piao, jero makan.
1: Ah lengkap pancawaronya napi. Bada, potong, dulu potong.
0: Sanis cara napi, umanis payung pon wagi kliwon.
1: Pancawaronya gini, hampuran gini. Magang piao nika. Dah, kira-kira niki cari pastinya dulu mon gini, masuk nanti
0: bulan depan. Gini, dicari pastinya dulu mon ibu gini. Selama niki otonane pun napi, masa ten ngenen pancawaronya nika gini.
1: Gini, kari kamang kari nika.
0: Gini, ring 223361 gini, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Ibu, Om Swastiastu.
4: Ampura, Om Swastiastu.
1: Sireun iki sireun nggih.
4: Siang Ayu nika Bu. Jero meka.
0: Saking napi.
4: Saking ubung
0: nggih. Ubung nggih terus.
1: Napi yang bisa bantu ibu nggih.
4: Niki tiyang jagi ngewaca nak alit yang napi.
1: Wenten alit nggih.
4: Benten.
1: Nggih langsung sareng menalit nggih Bu nggih. Nggih, apa to?
4: Nggih.
1: Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Sira namanya Dik nggih?
4: Tunggek Pania.
1: Tunggek Pania. Jadi napi otonnya? Nggih.
4: Somo
1: ada.
4: Somo manis. Uku pujut.
1: Somo umanis uku pujut nggih. Nggih. Jadi kalau somo umanis uku pujut, maaf ya, dek siapa tadi namanya ya?
4: Gunggak Samia.
1: Gunggak begini ya, yang ingin sampaikan sama orang tuanya bahwasanya ini kelemahannya yang paling fatal adalah alit akan selalu pikirannya cepat membosankan, cepat berubah-ubah. Ini kelemahan yang utama. Raris yang kedua. Jadi nak alit niki

0: tadi. Nggih, untuk ibu bapaknya neneknya silakan nggih.
1: Nggih, niki kenten sering nika jero makal bengong kenten tiba-tiba aku nangis seperti yeah. Kesurupan kenten.
0: Oh, itu lain lagi, Bu. Itu lain, ini karakter ini, Bu. Ya, tadi yang bacakan karakter horoskopnya. Berarti yeah. Itu ada picobert berarti ya. Berarti picobert. Yeah. Apa yang sering terjadi terhadap Nalek?
1: Anika pun raganya sering bengong, tiba-tiba pun nangis.
0: Oh, begitu. Yeah. Coba Ibu pegang pabana Alit di bawah. Yeah.
1: Nggih, sugeng sampun.
0: Sampun nggih. Coba menang ya bos nggih, tidak mau cingak nggih. Nggih Ibu nggih. Ibu ya nak Alit tolong karyanan kenten ring ajeng rong telu Ibu ya. Ampura Ibu ya. Karyanan sodo putih kuning Ibu ya. Ampun kenten nganggen segahan putih kuning Ibu nggih. Nggih. Kemon dagingin tebasan pasupati ya bos nggih.
1: Tebasan Pasupati
0: ya. Kemauan nalar karyanya pembersihan biokawan sarang prasito dumun nge. Ampun itu margiang dumun biokawan prasito margiang dumun wus pendika wawu katuran sodo putih kuning sarang tebasan pasupatinya nge. Kenapa begitu karena niki sangsane manjing sangsane miang sareng na Alit punika nggih perlu penyucian kenten Ibu nggih, perlu pebersihan Ibu nggih. Nanti margia ring ajeng rong tiga nanti rerah galah medaging kliwon Ibu nggih.
1: Nggih.
0: Sampun Bu.
1: Nggih.
0: Pangten nanti pikiran na Alit terganggu kenten berhubungan sareng niskalanya nggih. Nggih. Nggih, nika mantan dumun Ibu nggih.
1: Kalian dumun nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Bisa dilanjut nika SMA ring sekolah perawat keperawatan itu.
0: Nggih, nika dah nanti atur nika dumun mana sampun nanti nak Alit bingung beban gitu nggih. Nggih.
1: Nggih, jero maka sukses.
0: Nggih, rajang sukses nggih. Terus
2: nggih.
0: Nggih. Iya. Jadi nak Alit pintar gitu, nak Alit pintar, cerdas dan tapi masih ada kepiuk tangan di skalanya. Jadi terganggu seperti itu kan.
2: Inggih. Sampun wonten sedaya nyarengin Sang Retit Yang Wali niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Wali Titian Tunggu nggih.
2: Wali wala sekar nggih.
1: Mungkin ampun. Awu iwa hanya tiawu nika.
0: Nggih.
1: Manis saro manis uku pucut jero maka.
0: Manis Ibu tidak ada manis Ibu ya.
2: Sanis saro manis
0: uku pucut ya. Nggih. Kalau cari saro manis uku pucut jadi nak Alit duwe mungkin kadin dah emosinya cukup tinggi nge. Emosinya cukup tinggi tetapi ragane pendiriannya tidak kuat, jadi sering bimbang kadan nge, sering ragu ya. Itu karakter kelemahan yang utamanya dalam kebimbangan seperti itu, jadi susah mengambil keputusan, nanti nak Alit akan nampak kebingungan sering Bu. Itu karakternya seperti itu. Tapi kalau pinternya pinter nak Alit kan nggih. Pinter tetapi kalau ngambil keputusan ragu kan, dan jadi tampak nanti konyol tampak kan, dan nak Alit nanti kan dan nggih. Nah Rades napi kalau menurut nak Alit napi kelemahan Ibu nggih, napi kelemahannya nggih.
1: Kelemahannya yang sekali tiang ya ragat napi dan ikan nggih terus. Susah diatur, susah kewah nih kangorin.
0: Jadi iya, karena tadi yang katakan emosinya cukup tinggi Ibu ya. Anak ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi kan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita selaku orang tua. Itu yang sering akan terjadi. Oleh karena itu Ibu ngomong nak Alit tendados dikerasin, tendados dimarahi ampunang. Ya. Titik lemahnya nak Alit nih ke ajum-ajum dumun kentan. Ajum-ajum dumun baru aturan napi katanya. Terus yang ketiga, nak Alit tendados akuang tendados. Okay. Jadi kalau Ibu janjikan napi-napi dia akan tuntut sampai dapat kan. Ya. Nggih,
1: kenten ampun nak janjian yang kalau Bayu durung presiden terus dia kaget.
0: Oh, nggih.
1: Durung presiden yang Bayu nak adena ampun ya mau durung.
0: Nggih ngiring.
1: Nggih, semua jare maka.
0: Nggih, rajang Ibu, rajang.
1: Nggih. Semua Om Santi.
0: Om Santi. Om. Nggih, ngiring.
2: Inggih, suksema maklusakan.

0: Ring satung payangan sanes sampun nyareng nggih. Nurusa sanetiosan mali ring lan telepon 0361223361 nggih. Dados lumi bagang topik ngwaca durusan kemantan nggih. Nggih sampun menta sanes nyarengin nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu nggih. Sareng sira ring titiang niki?
1: Nggih, tiang Kesaji Jaya.
0: Kesaji Jaya ring dijengki tu aji.
1: Ring batuan.
0: Nggih deres Tu Haji.
2: Nggih, Om Swastiastu Tu Haji.
1: Om Swastiastu jero.
2: Nggih, napi-napi yang titiang bisa bantu nggih.
1: Nggih, yang dat maca niki udah paling landap.
2: Sira niki sira.
1: Yang
2: Oh, bapak sendiri.
1: Nggih.
2: Bude paling
1: landap.
2: Nggih. Bapak bilang iya kalau benar, bilang tidak kalau tidak nggih, Pak. Nggih.
1: Nggih.
2: Astungkare bapak sangat dharma, bapak nggih, bapak sangat waduknya panjang pisan nggih. Artinya napi, artinya bapak sangat tidak suka dengan kekerasan apalagi emosi. Ya, Pak ya?
1: Nggih.
2: Padahal ada pitan.
1: Dan akhir-akhir ini janjak emosi mentan kada nggih.
2: Ndak, mangkene dumun. Jadi karakter bapak utamanya seperti itu, Pak ya. Jadi bapak itu perutnya panjang, jadi apa namanya penyabar, itu karakter utamanya, nggih. Kalau emosi meluap belakangan itu sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, ya Pak ya. Kejadian lingkungan apa yang terjadi mungkin sangat mengetuk hati Tu Haji yang paling dalam sehingga Tu Haji emosi. Sebetulnya Tu Haji susah emosinya gitu, ya. Nggih, napi mawenan bisa emosi, napi mawenan pasti ada kejadian, pasti ada masalah yang Tu Haji hanggapi secara krusial kan maksud itu yang
1: ya kan Bun. Yang sepatutnya ini dikerjakan, yang lain dulu dikerjakan kan Bun.
2: Oh, ini kan masalah kebutuhan kenten yang nggih karyanya.
1: Ya.
2: Kebutuhan karyanya. Ratu sapun iki caranya Ratu untuk ngemargiang karya napi sana kayu dengan ratu margiang dengan segala prioritas, artinya yang mana pinih utama, yang mana pinih dahat niko margiang diin kadang.
1: Ampun.
2: Ya urusan karya kadi secara kita sekolah di SD SMA mekaryo napi pasti kita buat yang termudah dumun kadang ya. Awas yang termudah bahwa agak mewahan kadang. Jadi dangan untuk mepikayun kadang. Ri sejeron yang karya karena Tu Haji niki pawikan seperti itu kadang. Ri sejeron yang pemargi kadang. Margiang dengan skala prioritas mana yang harus dianukan kan diutamakan kadang Tu Haji nggih. Tapi malih nggih.
1: Nggih,
2: rajang Tu Haji, rajang.
1: Pendengar yang setia niki.
2: Oh, kenten Tu Haji nggih asung karo nggih.
1: Saya ingin punya banyak ilmu niki
2: yang nggih ampura ditang kari daken niki.
1: Banyak masukan yang bagus niki untuk ya.
2: Nggih, suksumo Tu Haji, suksumo ledang-ledangan.
1: Salam rahayu jero.
2: Rajang, suksumo Tu Haji nggih. Nggih. Om santi om.
0: Nggih. Santi.
2: Jadi kita memang sengaja mengetengahkan hal-hal yang apa seharusnya kita pahami, biar bermanfaat dan berguna siaran kita.
0: Nggih, mulai ring 223361 nggih, sanggre titiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu atuh nggih.
0: Nggih, Om Swastiastu Ratu Haji.
2: Gitu Haji kobet nanti dan.
3: Om Swastiastu jero gede.
2: Iya, Om Swastiastu Tu Haji penapi gatel.
3: Dan titiang metisan ya ampun ya paling tanah pisan arah ini kan cuma.
2: Patut.
3: Tapi kita nanti artos nih dan kemana? Ya secara umum kan ampun menengin.
2: Inge.
3: Ceroka pertama itu memuja kebesaran beliau.
2: Patut.
3: Upah pencipta.
2: Inge.
3: Juga ketunggalan beliau.
2: Inge.
3: Yang ketiga kita kan menyebutkan gelar-gelar beliau.
2: Inge.
3: Yang keempat ya apa kita ke keberadaan kita, kita mohon maaf pada beliau.
2: Betul, betul.
3: Dan selanjutnya Renan.
2: Inggih, inggih.
3: Ampun, secara umum kenten, tapi secara seloka persloka datang ke kayun nanti. Inggih. Kan lempas sering kecucun gitu.
2: Nenten, nenten, datu. Oh, jadi ya kalau Rara ritelek artinya sekali ini keke benten, benten ring di sandio dulu. Inggih, artosnya. Oh,
3: benten ring tek-tek
2: berdua. Benten ring teknya ke benten. Kemauan secara garis besarnya, inggih. Ngaturang Trisandya ini kan pemujaan kepada yang kuasa, okay. Kemudian panunggalan yang kuasa dengan diri kita sendiri, okay. Artinya kita mangda sampunan lupa dengan diri kita siapa, yang harus kita memuja siapa, risi joran tiap hari berapa kali, apa tujuannya, dikomandan si anunya dagingnya. Yang penting nunas kerahajangan dan paswecan ide, kan itu.
3: Sampun mungkin wau kan pirang titiang.
2: Nggih.
3: Di rumah kalian ada yang daken, kan kenten bawa di rumah kalian.
2: Sekalipun
3: daken, tapi sangat bermanfaat. Khusus untuk di tiang sendiri ini.
2: Astungkare, astungkare.
3: Itu sebenarnya tuntunan.
2: Inggih, inggih.
3: Mau kan di tiang satu senabe, kan.
2: Inggih.
3: Nabe kan ampun, nawang, bede-bede.
2: Kemauan sampun ikit wajib. Titiang terbuka manten, titiang suka diskusi. Kalau titiang iwang, nunas ampura kadem. Nah, ngiring dagingin sarang-sarang ring program mampat kita niki kenten ya.
3: Tapi matiang aja terus terang manten. Kalau tenuning tenuning kenten.
2: Ah inggih inggih.
3: Angeh terima kasih.
2: Rahajang rahajang wajib. Inggih. Rahayu rahayu. Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi.
2: Jadi apa namanya? Memang kita harus nagingin dari sejerone sekancan pikayun ide dane sane dahat dan uning mangda sauninga gede-gede. Jadi biar siaran kita bermanfaat untuk umum.
0: Inggih. Jare gede sane mangke mesanakan dumun nggih.
2: Inggih.
0: Inggih rekalan rai mulai bos mulai sang retia ring lan telepon 223361 susan saning lintang puniki.
2: Nggih, nggih.
4: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air? Di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.
9: Si gokobar mau ngaco mengawal.
0: Hingga Ratu Ida dan Ira Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kentun reng sesi acara obrolan komunitas kesarangin titiang Agung Krisna Taler Jero Gede Mekel Made Sukaden Kingi. Muali titiang buka gala on air reng lan telepon 0361 223361. Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu Agung Krishna.
0: Inggih, Om Swastiastu Ibu
8: Om
0: Vera.
8: Om Swastiastu Jerogode dosen profesor doktor.
2: Astung kare Bu Vera, dan iki kalau begini apa nama modulasinya? Punapi punapi.
8: Cukup semua banget ilmu pengetahuan.
2: Punapi punapi ada hijau dumun di.
8: Niki yang penanugrah Jerogode.
2: Punapi.
8: Seger.
2: Seger oger. Seger. Niko tunas kan berdaging sugih liu kan.
8: Aduh. Angge sendian sugih pengiran bahasa Kang ya.
2: Inge. Kalau tiap menit nih kan.
8: Jero gede sekali wau penikan jero gede nggih.
2: Penapi.
8: Yakti mangkin nggih makeh jero mangku.
2: Nggih.
8: Satu kedua. Oh makeh mangkin nak melingih. Dan yang sugro pukulun yang ten nak menak kan ten melingih yang ten jelumun.
2: Ah, inggih.
8: Ide bagus ratu dan kenden.
2: Ah, inggih.
8: Mungkin sekali tiang men pera kan meken dari perantau.
2: Penapi.
8: Dados.
2: Dados. Yeah. Kemana elengan? Brahmana itu bukan apa-apa. Artinya orang disebut Brahmana kalau dilihat di sidrone sastra yang ditang unding ayam, kalau orang itu memahami sastra kawikanan kawikonan dan juga jenane ring angge sarire dan meduwe sertifikat untuk ngemargiang yatnya nika baru Brahmana. Ya kalau tidak jangan menyebut diri Brahmana. Niki pusat sastranya sapunika kenten nggih.
8: Ingin.
2: Ada pun api.
8: Jangan di lumun kan sugro pukulun ide pun ada malih gunung yang tenang tutur mangkin niki jero gede yang perempat RI.
2: Penapi.
8: Yakin. Nah niki pun yang boleh ilmu yang kan nikon merakian. Mangkin kan medue sisio mangkin makai na melingeh kenten.
2: Oh ingin.
8: Tapi niko kenten mangkin ni kan dados emas napi niko jasa kuning yang
2: tengah. Jadi yang jujur mantan banyak pertanyaan.
8: Kadahan mangkin kenten.
2: Ingin. Makweh pertanyaan seperti ini banyak yang melinggih kan. Kemaon ada kemaon garis besarnya kok gumi ngancan jelek ada dihubungkan ke sana puro dicanggih. Jadi karena setiteman yang seperti itu ditiang sangat berharap makin makweh sang ide dan yang melinggih mangdo sidanin memberikan kerajangan penayuh ring jagat duit. Pira.
8: Inge kasih sesuluh rakyat ane baik.
2: Anika yang penting.
8: Kasih sesuluh rakyat ane baik. Kasih jalan rakyat ane baik.
2: Patut.
8: Suat nganti raga suat mahasiswa Riko nganti kemau laku banyak udah jadi begitu.
2: Inge.
8: Memang apa adanya yang bicara
2: ni. Inge. Suksumo infonya Bu Vera nggih.
8: Nggih. Pengkali Kang Krisna jero budi tuh.
2: Nggih, nggih.
8: Pedutur petuah-tuah. Suksumo terima kasih besar
2: nih. Nggih, sareng-sareng Bu Vera, sareng-sareng.
0: Nggih. Nggih,
2: giring. Om, Santi.
0: Ya,
2: kita tidak tutup kemungkinan bahwasanya komitmen seperti itu banyak yang bermunculan. Tetapi kita tetap berharap kepada biar beliau-beliau yang melinggih ini bisa memberikan kesejukan kedamaian umat kita. Nika yang penting.
0: Inge muali ring 223361 nge sang ratitia Om Swastiastu.
10: Om Swastiastu Rahajang Semang Boge.
0: Inge selamat pagi Niki Nini Itang nge.
10: Ini patut nge.
0: Nge durus Niki salam
10: jero gede.
2: Ibu Om Swastiastu Ibu.
0: Om Swastiastu nih.
10: Om Swastiastu.
2: Kenten aja jangkep nggih. Nggih punapi.
10: Niki tiyang nakenang oton cucun tiyang wacak oton nggih.
2: Nggih, durus wenten nalit nggih.
10: Niki wenten niki di samping nini.
2: Nggih, langsung nalit mebaos nggih. Nggih.
10: Om Swastiastu ge.
2: Om Swastiastu ge. Om Swastiastu.
11: Om Swastiastu.
2: Gitu baru yang mau cawis nanti benda-benda pocol. Napi nak cira namanya nggih adanya?
10: Niki Oton Cucun Tiang.
2: Ada, nak putu nama baos king kan ini nih.
0: Namanya sira niki.
11: Ketut Ayu Maria Bella Putri.
2: Oh,
0: Maria Bella Putri.
2: Oton duwe hari lahir duwe?
10: Hari lahir
12: lahir ngarepon.
0: Anggarepon napi niki?
12: Ngarepon jenten
2: badah.
12: Manen tolu. Tolu
2: aku badah ada potong-potong nih tidak siap ini ya.
0: Anggarepon ya. Tolu.
12: Nggih.
0: Jakti nika.
2: Si anggaruto anggarepon.
0: Jakti anggarepon tolu niki ni.
12: Nggih. Cuma manis.
2: Beduh.
0: Ada.
2: Potong-potong ini
0: bingung. Kenapa ini?
2: Gak jelas ya kita yang jadi bingung.
0: Ege, mangda napi.
2: Mangda jantan ya. Mangda ten pocol tiang ngomong ya. Ampura ya.
0: Ege. Wali renglan telepon 223361 ge. Om Swastiastu.
13: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
13: Om Swastiastu.
0: Ege. Sarang sirai reng titiang niki.
13: Tiang Ibu Seriani.
0: Aletan volume radio Ibu.
13: Nggih.
0: Aduh.
13: Ampun.
0: Nggih, Ibu Suryani.
13: Nggih.
0: Saking napi Ibu?
13: Labatun ke.
0: Labatun nggih deres Ibu.
2: Nggih, Om Swastiastu Ibu nggih.
13: Om Swastiastu deres.
2: Ibu Om Swastiastu Ibu nggih.
13: Om Swastiastu.
2: Nggih. Bilang yang benar Ibu, Om bukan Om ya. Nanti Om Tanto tempalnya nggih. Ampura nggih.
13: Oh,
2: nggih, Om Swastiastu nggih. Penapi-penapi yang bisa tiang bantu nggih.
13: Tiang nyagi nakenan oton panak tiange.
2: Nggih, durus. Enten alit, enten.
13: Dan
2: ada, maaf Ibu, potong aja sudah langsung.
0: Ampura nggih. Harus
2: harus orang langsung. Berlangsangkutan nggih.
0: Nggih. Nggih, mangda bisa dibaca getarannya.
2: Nggih, biar jangan nanti menghapus diri gitu.
0: Nggih. Nggih. Ring lan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
14: Om Swastiastu, nggih.
0: Nggih, Om Swastiastu sarang sire ring titiang niki.
14: Titiang bujuro kukuh niki.
0: Bujuro kukuh ring Tabanan.
14: Nggih,
0: nggih. Nggih, terus terus.
2: Nggih. Nggih, nggih Om Swastiastu Ibu, nggih. Nggih.
14: Om Swastiastu jero.
2: Nggih, nggih punapi-punapi.
14: Wacak niki otonan titiang niki.
2: Nggih, terus.
14: Waraspati Klion kuku Menail.
2: Raspati Klion Menail. Nggih. Titiang langsung saja, apa yang Ibu ingin tahu tentang kelahiran Ibu? Apa kelemahannya? Apa yang sering menjadi masalah, nggih?
14: Masalah nike dan jawentan jero.
2: Inge, Radis.
14: Nike yang wajah napi nike modelna.
2: Ah, oh, geng. Begini Ibu, kelemahan Ibu yang paling fatal. Kalau Ibu sudah dikuasai oleh emosi kelahiranmu sendiri, Ibu akan kacau, akan bingung, kan Ibu? Ya.
14: Angin.
2: Nike masalah yang pertama Ibu ya. Kemudian yang kedua, dalam kelahiran Ibu, Ibu memiliki penyejuk dalam diri sendiri. Nge? Tetapi penyejuk dalam diri sendiri itu bisa akan membuat tenang jika Ibu bisa menguasai lingkungan di rumah maksudnya. Nge? Tapi kalau Ibu sering terganggu dengan pikiran orang lain dan ini, Ibu juga ikut bingung jadinya. Nge?
14: Iya, tijero, kentan ampun titiang gede mirang emosi.
2: Ya, makanya tadi tiang katakan Ibu jangan suka mendengarkan hal-hal yang tidak baik di luar Ibu ya. Kecuali kalau terkait dengan Ibu, kadang bila perlu cawis dengan kebenaran, berikan dia bimbingan kadang. Jangan justru emosi kita salah kita nggih.
14: Nggih,
2: terus. Nggih, Rares yang lainnya napi lagi masalah yang Ibu hadapi.
14: Tiang seringan nyimpan nih
2: kak. Oh jangan, tidak boleh Ibu. Kalau kita sering menyimpan masalah nih kak, kita akan menjadi sakit hati Ibu sejarah. Nanti penyungkan Ibu kalau lama nyimpan begitu, nanti leper secara medis nanti Ibu ya. Jangan jangan nyimpan masalah, jangan. Kita buka harus plong hidup ini ya.
14: Nih kak pun kendala titian jero dan burun enten napi. Becian pun tiang menang nyimpan dalam hati
2: gitu. Ya jangan banyak menyimpan masalah Ibu ya. Ibu boleh aja Ibu cuek kadang, cuek dengan masalah kalau masalah itu menggerogoti persoalan Ibu misalnya, menang aja kita kadang ya. Kalau menyangkut masalah harga diri ini kan penting kita jawab, penting kita cawis, tunjukkan kebenaran yang sesungguhnya kenten. Nggih, Bu, nggih.
14: Nggih, jero maka sesama.
2: Nggih, rajang Ibu. Nggih,
14: nggih. Nggih, salam kalian
2: sesama. Ngiring, Om Santi, Om. Nggih, nggih. Jadi tidak baik kita menyimpan kesalahan itu tidak baik, harus dikeluarkan ya. Atau curhat dengan suami, dengan pasangan, dengan keluarga kan. Jangan menyimpan masalah.
0: Inge, ringan telepon 223361 G. Om Swastiastu.
15: Om Swastiastu, Gengge. Om Swastiastu, Jero Mekel.
2: Inge, Om Swastiastu, Ibu. Serai dengan Titian ke?
15: Titian ini Ayuna,
2: Jero. Oh, Inge.
15: Dados Titian ngewaca anak Titian, Jero.
2: Yang ten dados, wenten nalit, ya.
15: Titian?
2: Nalit, wenten.
0: Anak wenten, anak wenten.
2: Ten. Yeah. Oh, enggak bisa, Ibu.
0: Dan pura harus sarang anak taler nge.
2: Mangdo wenten na alit nge, mangdo pocol nanti tiang ngomong nge, ampura
15: nge. Tiang tidak jero, pun api ya tiang niki.
2: Ibu, nanti pun api.
15: Lahir sukra, sukra pujut jero.
0: Sukra napi.
2: Napi, pancawaro napi, Ibu?
15: Suk klion nih ke pancawaro.
2: Bener, bener.
15: Upu pujut.
0: Sukra klion pujut.
2: Kalau begitu, Ibu, tolong jawab benar. Kalau nanti benar, kalau enggak salah, salah bilangnya, Ibu.
15: Inge.
2: Ibu, Ibu pertama ini Ibu kan orangnya penyabar, betul enggak?
15: Inge.
2: Penyabar, tidak suka dengan masalah, tidak suka kekerasan. Itu karakter Inge. Ibu seperti itu kan? Tetapi Ibu kecenderungannya sering diam itu masalahnya Inge. Dan pribadinya Ibu sangat polos, sangat lugu kan? Kadang-kadang itu yang menjadi problem, menjadi masalah untuk Ibu dan kemudian kebaikan untuk orang lain, karena Ibu nanti akan sering ditipu, akan sering dibohongi.
15: Jakti jero,
2: itu persoalan yang Ibu hadapi kadang-kadang. Tetapi apa yang harus Ibu katakan, jangan diam, katakan dengan benar. Napi sane patut kita Ibu nge.
15: Inge, kadang-kadang jerunge.
2: Inge.
15: Kita menyampaikan bilang tidak bisa. Keton paman tiang disuruh apa? Tiang bilang dah tiang tidak bisa membantu gitu-gitu kentan napun dia.
2: Inge, inge.
15: Pasti tiang dibicara akan gini gini gitu.
2: Nah, caranya begini Ibu. Kalau Ibu bilang tidak bisa, tidak ada penjelasan, Ika pasti orang Ika jadi tersinggung Ibu ya. Ibu bilang saja alasannya, aduh ampura kebetulan benjang oton cucu dan lain sebagainya. Nikang alasannya yang tepat ke, dan ampuneng bilang tidak bisa, nanti kan Ibu dibilang sombong.
15: Inge jero. Nah jero mulai titiang kan kenten mana kecil-kecilan wentennya titiang medue madolan
2: api. Ibu. Ibu ya. Dalam madolan tidak ada batasan Ibu. Ibu apa saja boleh Ibu ya.
15: Oke.
2: Silakan Ibu ya. Nggih, nggih.
15: Nggih.
0: Nggih.
15: Ampun. Nggih.
2: Nggih, rajang-rajang Ibu, rajang-rajang ya. Tetap titiang seperti niki ya. Jadi kewentenane suksumo sampun sidarau. Nggih, ida dane sareng sami ampura titiang niki wenten yang WA niki. Judulnya bagus pisan tapi masalahnya niki kok banyak yang begitu. Oh. Ya memang kita ingin memberikan jawaban-jawaban terhadap request gitu. Permintaan semeton-semeton gitu. Apa yang harus kita angkat gitu. Gumanti mangde sida memberikan jalan keluar. Gitu. Biar jangan masalah ini kebuntu terus jadi masalah tuh, jangan. Kita ingin memecahkan segera kadi anggir sejeronin dasar-dasar satra sarema buat. Kan itu yang penting kan. Nggih, ide dani sareng sami ya kirang langkung antuk titiang undinganyang daging ri sejeronin topik wawu titiang nunas agung pangampura nggih. Rares ide dani sane melat kecunduk sareng titiang kemauan ampura nggih. Tidak, tidak akan pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari WA ampura nggih. Kenapa? Karena dasar titiang adalah ngewaca ataupun membaca itu kalau bisa langsung nggih kita ketemu dan lain sebagainya nggih. Terus nanti dedane konfirmasi nomor telepon titiang WA titiang ring 081 nggih. 0818 338 9956 ya, 588956 ya. 0813385889956. Di tiang Benten Ring Balai Banjar Benbiu ni ke selatan kira-kira 500 meter dau margi ni ke pun asram di tiang nggih. Nggih kirang langkung Nunas Agung Pangampura nggih nggih
0: dulu nggih. Matur suksama jero gede mekal Mades kadeng nggih. Sampun rawuh studio Perempat RRI dan Pasar membicar tambahan pengetahuan lah untuk titiang lan untuk pendengar. Rakalan rai rawuh kirim di tiang nyarengin ide dane ring rahina de mangkin. Nggih malagi bos acara-acara ring Perempat pajang kelanturang oleh Blitut Mus kantos puput neja jam 3 sore. Nah sampura menawi to wenteni wonten tiyang sari makin acara puniki puputan tuh para mesanti ngiring jera gede.
2: Ngiring
0: Om Santi. Santi Om.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Denpasar kembali menghadirkan ruang ekspresi bagi generasi muda melalui Denpasar Youth Festival atau DYOUT Fest 6.0 mengusung tema Feel the Growth. Malam puncak festival akan berlangsung pada 11 sampai 12 Juli 2026 dengan menghadirkan kolaborasi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, pemeran UMKM serta penampilan musisi lokal dan nasional dalam konsep festival yang ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibowo mengatakan The Youth Festival telah berkembang menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Gender Wayang. Gender wayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusia yatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewa yatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Ngainge pamiarsa rakalan rai sahabat budaya sanekan tu niring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali ring dijaja pada mengena ring semang becik beka dimangkin mugi panggih di tiang state kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara rakalan rai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam 3 sore mali jebos nge. Nah lantur di tiang acara dulu ini ring galah jam dasa semang puniki ring acara Rahina Ayu di tiang jagi pacang ngaturan sementara kalarai pemirsa sarang sami ring acara Taman Penasar sana yang berjudul Dharma Stiti bagian 8 nge. Nah rakalarai sana kantun musikian niki nge ring perempat suara budaya Bali sana kantun mesanak utawi wintan beraktivitas ring puri ring rumah utawi ring griya ring pekubon ide dani suang-suang ya, sampun mentilaring frekuensi 106,8,4 MHz nih. Terus teman piar sayang, Taman Penasar, sana yang berjudul Dharma Stiti.

Astu. Ingih sadedahat uang yang titiang Astung karo sangkaning peswecani desang yang para mekawi terakhir ini mangkin programa 4 bereside malih rauh ari ngajeng ide dane sareng sami wantah jaga ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sarang sami preside pangukang titiang segeroger selamat raso rahayu nenten-nenten wiyakti kapiambeng punapu-punapi. Inggih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang riin sesampuni punika raris darmo tul yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalo meperwerti iriki ering jagati. Ingih titiang sampun urumase ering pedewekan titiang puniki tamat pisan punika mawinan yang terlali titiang lungsur agurena pangampura majeng ering sang merage peratnya wicaksana pemekas ering sang sampun poragean wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng rasa mangga swejogi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki. Ingih dumadak swejoi desang yang ngaji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep duruside sumatera memargo acara derwini. Ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang. Om awigenamastu namo siddhaya.

aturang ditian sepengelantur daging wocanani do anak gelingsir udah jening rikalaning idewo narimo tutur-tuturane rahayu nak muloin sajo kewo ketil pesajon.

Kangkaning melajakin aneh rawosan tutur kautamanen tu ngeroh ring sajeroning.

kalaning idewo tuare langgeng makto pikayun meh-mehan iwang penampin.

Pang Sido patut ban mikayunan kesinahannya nih saking genah idewo melinggih apang para Sido benah jeg-jegang linggih jenis.

Subhani melah nyin linggih idewo cedang nyin penyingakan jeningi jani bapo pacak ngawitin midarto yang apa

dumadak dumadik sido ban bapun artian somalih ke sido nyin ban idewo nam

putih makawinan bapu mebaos buku gitu sawireh kemulan po sajo sajo kewoh tenyen jening.

sujatianya nemakete tiga punika kebaos adnyano tiga tuareja.

可干的娘嘞猪啊，那万年的年前我家拉那的还有钱，我家拉那他那的还有那的。

kalian pangweruh itu, pangsa jil tatas bani dewa buku jani jening.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge sarang sami sane dahat uang yang titiang sane kansun Susatyo miar seyang acaro taman penasar kadi mangkin. Inge sampun para sido kawajian iwawu ering kawin tenan daging cekepan geguritan darmo stiti. Sampun ke darmo gitu yang antuk para semeton semeton titiang. Inge sane mangkin rauh galah haring titiang. Jaga melik bagang darmo tuleyang titiang. Ering kawin tenan sane sampun para sido kawajian iwawu. Gusti Putu Sucinta.
2: Nggih,
1: pun. Nggih, kiwawu Gusti ngwacen.
2: Oleh 24 wawu.
1: Nggih, mangkin Gusti ireng ditiang dumun membeli bagan ten kenten. Sinarwi kepiar sayang untuk semeton-semeton sareng sami. Kedadosannya ini tiosan dari ngemoseng napi dari warga saya tuh nggih. Sampun darmo arto kamu kandun tanda petik nyangket malih asiki mangne ke bos catur warga sane nyangket ni kecen
3: mokso
4: sane siduri
1: berat kocap ni ke ngerah ngeruruh ni ke lep sane me artos tapi gusti lepas
4: lepas bebas, bebas luput
3: hilang
4: hilang
1: tidak terikat
4: neng menil
3: zero kosong
4: zero
2: nol
3: nggih dados
1: nggih yen dados antuk santut ngemoseng zero niki
2: nggih zero
1: zero zero niki
4: zero.
1: From zero to hero
3: oh bin ada bin dong
1: nggih from zero dari nol, nol niki to hero jadi pahlawan guling sing ngedasar benapa pang jadi pahlawan jadi from zero to hero
4: dada superhero
2: ah film itu
5: lantang jadi dia kan ulung nih cara buat tamblung hebat jadi to hero
6: ada ulung
1: niki ngomong semakin mokso setelah banyak-banyak diberitahu oleh sang meraga nabi wawu ketemu ring sana ke bos tapi jenana tiga
4: jenana tiga
1: ngeh
2: peh
1: ngeh niki wayah san sajan pun niki sampun ngemosong jenana sana ketiga niki
2: dekat umur wayah ya
1: ngeh asiki ampun over set man
2: persen mati mampu gino cek saya pengelam-pengelam kan
4: yang tidak madan janano janan jenano
3: oh menteriosan
4: menteriosan
2: jalan
4: janano pidan
6: yang ada jalan
2: oh persen itu
1: nanti lah
4: makin sampun kena super
2: hero
1: Overset
4: makanya jenano makin
2: nanti ya lantan
1: jadi gusti kade penika wawu urip iniki kepah dawak irago menawi di bawah 50 satu nge napi brahmo cari gerah hasto ngeroroh sangu sangu sane pacang ngeroroh irago sangu uri
3: dasarin brahmo cari ngeroroh ilmu pengetahuan
1: ilmu umun. Pengetahuan ane, kemudian dasar. Abdikan nike ring sejurni gerah hasto asramo boleh arto kamu dasaran ngantuk darmo pacang ngeroroh sangu
2: urip yang sampun boleh samu urip
4: nih
1: sangu urip
2: mending ingat dulu kau
4: dah uleng tunia samut kadang nak ngerti
2: mungkin yang tetap jelas mai
6: nggak tahu samu terus samu
2: jauh ya tanya kamu sangu aja
1: kamu
2: eh anu tu petawang petawang
1: sangu urip nih kau ajang ajangan cetadahan mangno persido agar rajo hidup makan untuk hidup bukan
7: hidup untuk makan.
2: Makan ya leh. Dari amre si kuan ngawak tando laran.
3: Iji makan tangan lah.
2: Macam raja si maji jadi makan. Cara si dan belanja.
3: Bambak pada marto. Bambak.
2: Kali ini bambak.
3: Bambak. Kedua nambak.
1: Sampun harus nincap wano prasto biksu ke wawu yang tani wang antuk ditiang ring niti sastro munggah nika gusinge de disampul lingsir napi pagurwakan kena nika
4: tengah heng tuwo sanwocano gengento patilaring tanu pagurwakan
1: patilaring tanu pagurwakan
2: patilaring
1: ningal ningal hidup nih prajen.
2: Aduh.
6: Ninggalin apa ninggal?
1: Meninggalkan
3: urip ne. Artine
6: ngalain bendan
3: kita. Di sinyoni ngirago mlajen darmo kauripan sampun lantas nincap ke big. Tapi ada biksu,
1: wana prasto,
3: biksu ko, wana prasto, baca ngerah darmaning panglepasan.
1: Panglepasan. Yantan kentan.
3: Dan kita akan ngancit anune kerise. Yang sepanjain malu darmo penglepasan itu. Nyangkut bisa.
1: Di gerahasto,
3: ini nyangkut.
1: Nyangket ereng rabi, nyangket ereng ngoko, nyangket ereng putu,
3: termasuk
1: nyangket ereng mobil, nyangket ereng sepeda motor, nyangket ereng nafi tanah, nyangket ane bangunan metingkat,
6: ane rumah ilah-ilah.
1: Itu yang ditinggalkan yantan calo kok mungkin
3: jasur parimito bisa bisa nyangket.
6: Apa lagi sangket? Bos terus aja.
3: Ngelah rumah gede, liu lah ngelah dago tenaga pembersih terus keladan cleaning service.
6: Pas pas.
2: Ada mesin ada nyangket-nyangket terus. Jangan nyangket-nyangket yang gede
1: kalau mawen wentan saat nesane nyangket. Tampok itu kapan mesti kalis ngelepas nikau.
3: Di anuwe dinincap ke biksu ke wadu prasto dengan dan
1: ingi mawenem yentan ampura gusti yang sampun yang sampun ngancan lepas medar be oke medar be menantu nah jani bu suwot bertugas bu ojani membayar dan lain sebagainya rago ngayah jani ditumo
3: yang tadi bantian umpamang kadi pesawat ulang aling ada nih.
1: Ada tuh ulang aling.
3: Ulang aling, kena ulang aling.
2: Ulang aling.
3: Ulang kaling, bedet-bedet itu dengar. Likalannya kenyujur bulan nih, kudang proses nih ke. Berapa lapisan dilepas. Wentan penggerak dumun yang disebut dengan nuklir. Tus, mencet. Lepas baru sik. Sekutu si Dori lepas, baru hidang melandas ke.
1: Nih.
3: Anu ke
4: batu bulan
3: nih.
2: Jangan bos tadi nuklir bawos.
1: Padot akan nyujur sesuatu nih ke yang paling sederhana pun demun sekali wentan busur sarang panah.
3: Panah
1: pasti bentang.
3: Bentang malu.
1: Mau lepas mengenai sasaran.
3: Mungkin je kuat tidak gengidang mentanga, amuntuk kerjoh nih akan meresap.
1: Kerjoh
3: nih. Ya no mentanga klepek. Kita ya cara bedil-bedilannya memimis ban lempeni klepek.
1: Nih, ian pas gencot ban santut mentanga nih ke.
3: Pegat.
1: Dewo bisa long.
3: Atau talin nih pegat.
1: Pegat.
6: Akhirnya nih kan pelajar si malu nih kapan menang
1: pada siapa. Pada akhirnya begini mau sebelum meraga masuk.
6: Beliwat deh,
1: sebelum masuk jani ke catur asrama. Mo, bangun rantas iraga contoh ten mo ninggalan gitar.
6: Tapi
1: gitar.
2: Spanyol.
1: Ten mo ninggal ten mat letak ayak senar gitar itu.
6: Lat mo anu membat di.
2: Awas senar.
1: Iya target basenu sing memunyi.
2: Jangan bas kenyat.
1: Ian bas kenyat masa hilang munyi.
2: Nada ni kena balut itu.
1: Nih. Keseimbangan.
3: Padahal jadi dengan uang kenang itu kan.
1: Nih
3: penyak yang kecedotnya apa cedet deh kena leh.
2: Kan tergantung. Karena
1: api wadon.
2: Yang di mah kenang cedok kan. Yang tabun 6 harus gede ada wadon.
3: Mapan panggulnya gede.
2: Gede ya nah. Ya karena jenis mende. Tulung diman-man rompong dinya dan gitu.
1: Niki mau murdani makin matakan kalau untuk uniko.
6: Dia
1: banyak yang mulai.
2: Kalimang itu dengan kalimang. Kalimang untuk warung.
4: Karena sampun ya mau kiri panumayo.
6: Apa kena? Kalau
4: balen
6: apa panggul itu?
4: Kewanah prasto makin.
2: Baru memadai metakon jak selaw waktu panutung tiang metakon rumahmu ngintiang sih.
3: Asalampun nyujur wana-wana ni kesepi. Nah piman lakar peluang gue niki-niki pun belajar lakar ngicalang benang pengikat,
8: pengikat niki dengan menyerahkan semua-semuanya
3: kepada anak,
8: semua tanggung jawab niki udah mulai lepas ke tanggung jawab.
3: Bonyadep apa nih?
6: Coba jawab aja deh Murdani tuh kan bos yang bani gitu.
3: Tuh bapak bonem dasar tiban di sejeroning lakar pertendunan bapak bonyadep jeneng jadinya lo ketuan bapak nemu tendunan bayar.
6: Ada si malu.
2: Gimana 16.5?
3: Nggih nika kan sesuai.
6: Ada si malu lepas yang tiang utang yo bang manus
2: serah. Yang bapak panumayo galang tiang tuh sangat tuh
8: dan lebo
2: berapa. Nanti anak lepas ke dunia awian bajani sing mikir kita. Di sirago kal ngalin ya ikhlaskan lah.
4: Nggih ya nak ampun keluhan-luhan mungkin.
6: Keluhan-luhan. Keluhan-luhan. Baru keluhan
2: awak. Ya nama lo. Nah ceroh sing bani ken seloh. Timpal kedun di samping raten obor set. Apa dong? Gelam kebos dingin ngetuar antara keluar di atas dan keluar bawah pun
6: beranak keluar. Aman, man. Ikan. Keluar-luar.
9: Saya nak asubo di mokalan-kalan, dan kau nak asubo nyerah. Nah,
6: tegan-tegan
9: nenek
6: kau
3: lima. Nah, sesuatu nenek.
2: Sok nenek.
8: Ayan so atau apa isi?
6: Dagang-dagang.
8: Apa gento pasang ragon nawang so isin so apa gento?
3: Lebang mata misi ya.
9: Lebang mata.
8: Bien apa bien misi?
6: Isin gumi betul, isin gumi terus yang isin.
8: Yeah, lebang mata. Inti ini cem. Jadi cem betakon saja ragon nawang apa sing?
6: Kunyit aja penguasa enam.
8: Saja ragon nawang apa sing tu? Nyamak dengan isin so dan lain sebagainya tu.
6: Wentan kalwaso, Riko. Wentan nak manji. Nah, padahal
8: sang guru tak kene
6: di bawang suno tabio.
9: Iyo pernah
8: kok kasih. Intine misi kunyit. Misi kaladi. Misi enong. Tatujo anak ning anten pang mekenyit, pang nadi, pang ngelenong. Itu maksud.
2: Ane ifing ngemekelan numan ning ngelenong.
8: Masih sedi ditua apo.
9: Coba bungkong nih tuan ya bang, tuan nyin yang dijatkan nih.
2: Dagang mas eh. Tadi blok-blok gitu. Mau ada mafi-mafi belum mo.
6: Tiang katanya tiang ke baso-baso, ke misi bungkong eh.
8: Kunyit keladi endongan tuh tanam di ajang betara yang guru. Mohon ke beliaunya di luar nih di betara yang guru.
2: Protes mo ibu.
9: Duduk. Itu nah.
2: Nen,
8: buat minton, buat kencing. Masalahnya sing gitu man.
2: Yeah.
8: Ado lantas sentawang merasa lantas ngelah. Ampuro, sampun kencing merasa kepriayi tu kencing. Di saat mau kalah ni ke nak lian
6: urin kan?
8: Nak lian urin ngabesok.
6: Saya nak lian mana?
8: Wei, payaseku payas. Wei, nyen nene mula kalah mengarungi hidup nih. Iya, apa ragam?
6: Tu saja nak don kita ni saya.
9: Nak negan pada nak lian
6: bisa.
8: Kau lian tu. Nak lian urin negan mula ragam dah tanggung jawab. Tetegan raga lekat mai ke gumi ya.
2: Kalan-kalan tau.
6: Makna nih ni kau betul nuning ngan
8: kau. Awen neng tak istri maluan, ladies first.
6: Yang kalau neng ajang lanang malu neng ya sana.
8: Ladies first, istri maluan, nelanang abot tegan-teganan dicemetilah mereka itu dalam mengarungi hidup.
6: Wentan sampat lu. Don sampat lu
8: kat sini. Mangku cuma tiang santut gawak setiap ngantar bantuan pasti dan ni ngemang pengarahan. Ni ragawa napi ngenyak tika dadakan ni lamang perawana. Dilah ragone nu malu peragatan kamu bang kamu peta bangidang ngelahang sentano ane rahayu.
2: Aduh.
6: aduk apa sakit?
2: Bidan. Bidan.
9: Kenokan.
2: Tika. Cing, Tika ini perawan. Juga tuh.
10: Ampun. Nih jani. Jani lebar jap kalau bogo. Subuh lebar. Nih gisiang nih ajak nih nasi. Ngajak bisi apa tuh. Nih lo ngisiang. Nih muani ngisiang. Saling suap.
3: Sopin. Aduh. Saling sopin.
6: Saling sopin.
10: Nih sopin. Saling sopin. Jani tuh nak amun tuh kan yeh di jauh. Ampun telak kan yang pejedus tuh ya. Ampun pebarto jat dadu saling minum.
3: Mungkin nyambung sarang napi ini kang jero lo camplung wabu. Wentan sampat lidi. Di kengkene jak sampat hangon jakan kuran ne. Salah. Jangan malunan berjalan itu. Sampat padahal tenjen ikut tujuan ne. Artinya meleset jauh. Tik-tik ya cemeti dia. Nah,
2: sampah tu jajana mulai ni
3: mesti mulai.
2: Oh, mami dan
9: malahan. Pada di muka ni ko.
10: Nih.
9: Berapa?
3: Berapa?
9: Medaging musimbo.
3: Musimbo.
2: Timo dan ader kan mbok?
6: Yang pasti. Sudah tahu
2: lu kene.
6: No,
2: do. Oh, enggak tahu molah kan molah.
10: Nah, walaupun agak nyaplir bende, itu tetap dalam hubungan dengan ke dunia niki. Sing edang peragat hidup kedidian. Manusia sebagai makhluk individu, taler sebagai makhluk sosial. Nincap Brahmacari nincap berhasto nincap wana prasto ngelepasin mawena rade sang merago biksu ke yang tani wang untuk ditiam makto sampun ido cara nak ngide-ide
3: biksu dah
10: biksu nak ngide-ide dok ada ngide-ide tau
6: gini kau internet lamaran api ni kau
10: man manarto sangcut nuna sayong kedek sangcut. Niki durus sapu napi santut kalau menang meniki di gerah asrama gem. Tincap kauripane malah yang teh kita dagang terikat niki. Begitu biksu itu mendatangi rakyo mengingatkan. Mengingatkan roh mungkin sesampun ketemu sangu urip sesampun bahagia roh mungkin sangu pati bakal hidup kadi pernikahan Gusti Wawu pati lareng tanu paguru akan
6: mungkin Gusti nikah Wawu nih ide niko. Bukan jelambang ide-ide aja nget ngideh hirage supaya ingat kan mengingatkan.
3: Iya nerarakan mungkin ring kekuop keluarga umur aman nikah ring sejuruneng kemargi yang sanyasin ingian biksu kene nak ampun tengidang gaya napi sih lah idian cucu karena waneng napi ke perdu perduweane sana sampun dumun duena nikah sudah angin piana lan cucu nah mungkin kan nikah simul mungkin angin bawah mangku wawu mengingatkan kepada wargi yang lain ridagung ide-ide ngena kepada masyarakat yang lain nah Nike mengingatkan bahwa jangan anda tinggal di sana saja mari lanjutkan wano prasto biksu kone
4: nggih menawi ta patar ing kawentenan wano prasto ne yang kebas wano prasto do kiriyen nake mereka ke alas nangun yaso ta sapunika santokan yang mangkin ten wenten alas sane pacang rauhan mangkin dera napi gen wenten ring sironing alas e pasti ke wenten para brahmano sane melajahin nindik sarwo tutur niko ke bos isek dikalani ngewano prasto carilah orang-orang roh amiawan itu tak puniko
3: si usah ring puniko ya diastu ring kuto sane ke bos rame secara kasat mata pengidang irago kernyujur wano prasto ngeresepi ngalih ngeresepi di rahme ni niki ini mewah kan wanta dadas ni kengkin carane ya diastun bergelimpangan dengan harta benda kekayaan dan lain sebagainya lepas tuh irago satmaku singelahang
10: nih artinya tetap nikah dipergurukan
3: dia
10: tetap kerelah nikah kadi pernikahan Gusti Wawu ngerorah irago sang berago brahmano sang merago pandito sani sampun jantan ido persido lepas
3: ya.
10: Pertanyaan berikutnya, siapakah yang akan bisa membuka ikatan kita?
6: Ciro Niko.
4: Berarti Niko sampun orang yang tidak terikat.
11: Orangnya tidak terikat.
3: Menak milu metegol lah kadang.
11: Ada unok metegol lima mungkin. Jero, kelihatan bos metegol tiang. Jero,
6: dia mengatakan
11: tiang kari metegol.
3: Ye, dan itu terikat. Ida sang berago Brahmano.
11: Brahmano.
3: Sang berago Wiku Wikan.
11: Ye, Niko, Niko dasar rerah dah mungkin sang sani nenton metegol. Rianto sang sani nenton metegol. Pacang persido ngelepas irago ane metegol.
6: Boleh sang sot.
3: Yen yen punya luang tetegol ada tegile tegol. Aku jadi luang tegal. Macam cila tegal.
11: Macam lah.
3: Iwo,
4: yang saja
3: tegal gundul.
4: Yang saja ada tegal gundul. Ada nak tagalan.
12: Kandung kesara. Rumah RRI dan pasar. Suara budaya Balis.
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
14: Suara Budaya Bali.

Pemirsa, saudara pendengar, Pesta Kesenian Bali PKB kembali menghadirkan kegiatan rangkaian yang mencerminkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi Nusantara maupun mancanegara. Berbasis agenda yang digelar sejak pagi hingga malam hari, tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni, tapi juga berfungsi sebagai media edukasi pelestarian budaya serta penguatan diplomasi budaya melalui kolaborasi lintas daerah dan negara seperti penampilan Bali World Culture Collaboration atau BWCC dengan pertunjukan tradisional Bongsang Talkum dari South Institute of the Art Korea Selatan pada 2 Juli kemarin. Selain itu, pementasan drama gong pada Kamis malam menampilkan paguyuban peduli seni drama gong lawas. Ketua paguyuban Anak Agung Gede Oko Ariano kepada RRI Denpasar menyampaikan, penampilan dilakukan persiapan sejak satu bulan lalu. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali eksistensi drama gong sebagai seni pertunjukan khas Bali yang pernah berkembang pesat dan memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan seni teater daerah. Selain itu, rangkaian kegiatan PKB pada Jumat 03 Juli hari ini akan berlangsung kriya loka pada pukul 10.00 WITA di kalangan Angsoka, Rekesdana di kalangan Angsoka pada 15.00 WITA, Fragmentari pada pukul 17 WITA di Gedung Kesirenawo dan Rekesdana Petopengan di kalangan Ratna Kanda, Rekesdana Tari Kesenian Rakyat pada pukul 19.00 WITA di kalangan Ayodhya. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simul kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Adik Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Malih malih sana mangkin katerunin ayang. Wacanani de sang peragayan wicaksana. Ngini kang sane kaucap ingi punike pancen riya.

Ngawit tejenar galang ngantuk itu ngemaosan. Inerian yang punya kejantan. Kebaos manah tanjat yosah.

maka sami menawi wilangan sane wau ering dije dasaripun wandah ering manah puniki wiwitan.

daging asapune kekocap keworohane dasar-dasar puwilangane sami punika sampun ering manah manah maka sami wiwitannya nih.

Natugas tesuwo darman ganen apa tuh senjadolan gas yene tuah ngisep tuane madan cumuh tuh subuh pejalan ini.

kerja angin tu. Aneh samat bapu. Tuah katrimu. Bani nerian. Kitu pesan di tening.

dewa saja tatas nawang ane tetelut. Wah, kebawasan tiga jenyana nyentuh jenyana.

Wang saja anak ibu kedewat atas nawang. Kewisayan inerian pang tegap tegap bani dewang.

0: yang tadi bensan nang tekekang pesan ngisiang tu jenis sing jadelen dua putine.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Kewajian bupo napi
3: kan
2: kesan yang dados dasin rio dengan ten yang teniwang untuk didiang miragiang punika wanta rasene bersumer berpusat pada lidah ingin muncuk layak.

0: pikiran punika ke bos Raja Indria.
1: Oh, raja ini kan?
0: Inggih raja.
2: Atas wenten bawas angustian.
0: Inggih makawinan wenten Indria perasa, wenten Indria pengecap, wenten Indria mata, tenen nyingaken sami-sami harus lapor numun kepikiran nih.
1: Ane ngontrol pikiran nih kan?
0: Inggih.
1: Berarti yang dia nyeldetin anak jegek kita ngapain? Nah jegek kita malu. Nyakau baca, nyakau tua yang penting. Nah, ini pikirannya dengan lu niki.
0: Nika sana kentan dumun, sana mengendalikan dumun, yang tanpa diikut sertakan dengan pikiran, walaupun punika mata memandang bisa dan kecingakin.
1: Ah, mungkin dumun.
0: Sekadi mata barong.
1: Lu mungkin dumun kecebutu.
0: Nge.
1: Setuju nika. Yang ampun cingakin, jelas yang ten diikuti atau dibarengi dengan pikiran.
0: Nge.
1: Tanpange kok ini.
0: Tanpange. Satu kan tak pun iki.
2: Gampang.
0: Gampang. Tiang mau cek cingak cek ngetan.
1: Nge.
0: Cingak di tiang ibu Made Murdani. Pikirnya termentan Riko. Dia matakan, Bu Made menten diajang san. Tanpange ngetan.
1: Padahal pandangannya mereka.
0: Inge.
1: Oh.
2: Oh berat, Kangyo. Tidak terpikirkan.
0: Karena pikiran tan sarang mereka.
1: Nangoman apa pikir nangoman?
3: Yang kiap.
1: Saru,
3: jujur kan. Kiap yang mau napi. Bakat tan kenang bawot. Dia mau pusat pikir tiang dan memikir.
1: Nangoman
3: jangan.
0: Nah, sekali ni kau sampun.
1: Yeah.
0: Sepatutnya ne. Kuping untuk mendengarkan karena tan kesarangan untuk pikiran.
1: Tan bilang tadi.
0: Walau pak tan cing tan bilang.
2: Akan bilang ya tapi tan
1: mengerti. Tan fokus.
3: Adi aji mau orang nak poding yang kalau cak.
2: Sing masuk.
3: Sing masuk sing. Pak ya singa ada nado masuk.
1: Wah. Berarti pikiran.
0: Pikiran jadi ke pengendalian.
3: Tidak jadi konsen dan.
1: Wis wah ya. Konsen
2: lah. Pikir nang omano gandung.
0: Nah,
3: saya mikir ni bimani kengkian juga kan.
2: Nah, bimani kan pikir saya kata. Ugan mau madem dunia ngajak ang nyoman. Bong ngalah kopi man. Itu.
0: Nah, Niko malah.
2: Adis yang masaut nyoman.
3: Apa? Mekali aja kan Maya soalnya tu. Tuh kepikir, pakai pikir malu. Maya ne Maya tu.
2: Benar. Oh, bong berpikir nyoman.
3: Kalau Indrio tiap pikir ngajak bang persaja kan. Yang belum saya ada kena kal merasa milik ke
0: kan jawetan mereka pikirnya tuh sama mereka
3: sampai itu di sungai apa pikirnya lah bebasnya gitu ngehen pikir
1: gak jadir kan
3: ngeh
1: oh kan di waktu murah warah sumber sami ring mana rajin dari
3: rajin dari ngeh
1: itu konsentrasi itu nang otot yang paling konsentrasi yang joh pikirnya tertawa tapi kan orang itu belum tentu tahu kita patah kan di Gusti Putu mungkin nampak melingis sekarang jiro jamplung ampun kayu ini natan aja mereka biar berkosot
3: yang
1: kulit itu kan berasa niki ngerasa napi ya tapi malah lawan jenis wantan yang kayu ini ampun tan mereka
0: dan hidup kan rasa sepasa dan ada getaran
1: yang jenotot madia biar joh
0: mau ada getaran
1: ya
0: kanti sebani mesano training
2: sampai nepulas di kanan ya ingat
3: angkir kan tergantung keadaan sikon kepentingan yang cerita kuno mau yang mulut tenado rasa biar jebiak biar rago sem kita kembali ke rago rago segar normal pengengkian
1: yang
3: bisa rakanya pantas yang peduli dengan keadaan pemandangan yang indah seperti itu.
0: Nah,
3: yang kan sebelum lap daging bagawat gitu di sini.
1: Artinya ada dua kemungkinan man yang gitu.
0: Yeah.
1: Abesik mulu saja sing ada kayu di jaro dane umpama kita lo. Kalau nomor dua mulu ada sesuatu kelainan jero tiang umpama gitu.
3: Kelain.
1: Nah, lain tuh umpama.
3: Dan semenang lain-lain ragaan mulu. Ya terus agak connect dengan sastro sekali-sekali itu nak pikiran perlu mesti rekepressing itu
0: berepressing atau rekepressing berarti tetap nih kau pikiran
1: tetap pikiran
0: ya di Aston kondisi dan logik misalnya no dan siapa nih kau pikiran wenton tapi tan mampu
3: nah kena ada bayu
0: no
1: kekuatan dan medue
0: inge kekuatan pikiran tetap nih kalau
1: pikiran dan oh nge
3: tapi pikiran kita bayar dia kenal dia ada aja mau ya gitu
1: belum kemampuan sing lah
3: sing itu
1: men tanggap mau
0: betul oh benar.

0: kena mantan nak muda man. Untuk kena. Tapi apa dan dia nak bawa anak nandaio. Ada aduh no yo dah pernah sampai belum dia tu.
1: Sampai dah belum belum. Adik akhirnya di kandang sampai ya. Ya dia bagus itu.
0: Makan ragaan kada nyacin.
2: Oke. Yen sing bang pancen rio.
3: Rugi.
2: Tanya hidup.
0: Nah, ini makin memporsikan ini. Nah, ini pun mewah.
1: Sambil ini kau mendaging untuk kentan ya.
0: Eh, jadi ini kau yang setuju saja. Dua neng yentan ini kau dagingin. Artinya, ira kau teteng lah. Apa nu arti dalam kehidupan. Artinya, jangan melempem.
1: Tenggelah semangat.
0: Kewalau ngemang takaran ini. Ini cara dos, obatnya harus dosis di depan. Pengsen lebih dosis. Nah, ini kau pengsen lebih.
2: Ada daerahnya tuh. Wenda nak penyengatnya butuh, tapi tenggelah rasa nafsu dan kau kengkinnya cara ni berhasil tepuk jegek nampak nawang, tapi nawang rasa nafsu. Kau pacen Rio, kau seng itu dengan matanya lagi.
0: Indra kenal
3: dan mana pengen tu? Ulian kandong nak rumpuh.
0: Apa dong? Kandong ngai-ngai nak kandong rumpuh ni kau?
3: Nak kandong nak rumpuh.
2: Seorang kau jegek segitu dengan apa?
3: Nawang ane penyengatan kandong.
0: Ane lumpuh ni kau dan
1: ingakin.
0: Ane lumpuh. Nyingakin,
3: ane ngandong tan nyingakin.
0: Oh, demok dodor.
3: Nak manjus nyingak, nak kene rumpo. Maso ni menengat ngandong ni buto. Pati dah nak manjus gitu. Ben, tunduk tu matum.
0: Oh, ni kau kodo. Ni kau kan anu napian transfer tenaga.
3: Indra keenam ni ampun.
0: Ya najib mawat yang. Aji nak buto ngelah mesti nafsu rasa.
2: Ada bisa kena anak jejak yang kita pikir pun jejak mesti gitu ya. Iya, boyangon kodo.
0: Wendan berkudang-kudang.
2: Nah, kudang-kudang.
0: Wani dia kan nak memedui pas witran ring anu mahatmia ring pertuni ring kediri kan persatuan tunanetra ni ke. Tiang nak mulut tentawa ngau jenang tiangnya asli ni jaga-jaga orang ngau bagus yang kita. Tuh beli kedai bagus ni. Artinya napi. Uli raos mungkin begenten lantasan dengan perasaan ragane nyambung. Nah niko ke bawah jag bagus jag ganteng genten. Perwatan durung jantan tengen tan ya tanggapan ragane.
3: Raso
0: ni sampun. Nah niko contoh si Haji ke tiang nu lebih memperdalam contoh Nyi Bono tadi nak buto dan nafsu niki kagak bawa nafsu neng kenyene. Nah, ya Haji kan bora bagus, padahal sing bagus tak terus tinggal tu. Nak ulian raos eh,
3: raos.
0: Yang eh suarane ngerinting, jerem bolo camplung, jegek sajian.
3: Rinting, lepas yang
0: ini. Kadeh.
1: Kamu tak boleh camplung, nak boleh
0: jegek. Boleh jegek, nak kita pun.
1: Pedilas.
0: Cak beli makan, no, ya mau madai ni no.
3: Di samping Niko kan santukan sampun masuk.
0: Nih.
3: Yang sekali buah-buahan, sekali intik-intik ini pun masuk mau bunga.
0: Nih.
3: Jok pesu aja bunga ya, itu kan tawa ngeragaan nih.
0: Nih.
3: Kita nih, sana setuna netra sepenuh ini kok nih, sana cedang kok. Yang pun masuk nih ke Semarang.
0: Nih.
3: Jok saking napi nih, jok winten jok sana pacan.
1: Kodoh.
3: Nih.
0: Yang neraka ringtik-intikannya winten. Bo bunga dengan kan yen ning rerakang ring kemenusan yen teniwang oh bo menek lengis tandus sane
3: ah
0: sak riko ngwetuang anu vibrasi ingian ambu inge. Aroma kembali dengan perubahan minap yang memang harus masanya dia berubah dan tingkat satu ke tingkat lain ada kan getaran ngajang pikir raga mekena ke kene ke kito tergantung kepentingan maksud dia
1: dan padah roman cuma menyingak lagi melen dan padah sana ke ukur
0: ini bener ya kepatah je sing lama muto sing lama bongol nak raso kembali nak punya kena nak kena sempurna kenapa
3: aneh majalan mesti ya muto jak bongol
0: nengil kena pen aji kena mal gede sitang normal kena nduk masih nak raso kemampuan sing ada
3: nah bos yang tadi membangun tu kena jalur hijau
0: malah kena jalur hijau malah tu utang kena tadi pemali tadi dan mabuknya ukur kemampuan tapi iya cakal luire.
2: Udah umur mangkit nanti.
0: Sampun sikat pitu dah.
2: Nuh benah nih dok.
3: Hari.
0: Nuh benah. Benah nih kan nuh menbelah ya lah. Dia kan sana benah. Tadi jauh ya selip. Nanti kita yang mirip bang. Makanya pada berubah
1: sikat. Tidak selip.
0: Nah artinya pun iki. Napi je sekeluire sana kekaryanin sana kapiang selalu setate pun iki mewali malik ngukur kemampuan. Duaning yentan iki ukur, yentan keniang, yentan tercapai dengan cita-cita. Tapi yang kita harapkan berarti niki yang pun ngutuang aneh madan kecewa. Ini pun kecewa, maupun do kecewa, kecewa, kecewa.
3: Ada sakit hati.
0: Nah, niki. Nah, dosne pengiragung idang nampi. Oh, iragung amune kemampuannya. Kang Wang mau nega ngelapis 5 tali rupiah dalum mengbeli.
3: Nah. Ngelapis 1 tali beli dalum ngelangi bisa itu.
4: Nah, ya dalum, dalum ada ganggu. Saya juga itu saya
3: ngelali. Menang apa pipes tuh?
4: 1 tali apa dalum masih bisa membelanya tuh. Tajam lah tuh. Yang bawah 1 tali kami dalum aja semua tuan kambingnya.
3: Tuh. Ubah peranan tuh. Ya klepon beli 1 tali tuh.
4: Ini pun nasi apa pemalin ya.
2: Bakto di sarang sama saya. Oh iya sekat pun dan jaga.
4: Nah ini. Bina pun dan jaga. Atuh.
2: Prano kelarang man. Yo. Prano kelarang. Do runo kelarang. Ya nebe baru dah. Asu kelarang. Kan gitu sarang sama saya.
0: Wintan wintan.
2: Kan gitu nih.
0: Ya neng. Yen punika yang bersidayang. Nak loh punika wintan liwat. Dan iraga yen cara imaca nika angapo songok daging dengan dan
2: eh
0: yen ides perana punika ke kayunan
3: watangan
0: watangan berjalan
1: dan berjalan
0: bangke berjalan
2: ubah perana
0: ubah perana ubah niki ampun
1: mewah tapi yang ngubah aduh ubah
3: jek bang yang jadu mun
4: yang dia cara ubah aja
1: bang yang
4: jadu ubah udah merubah yang tadi wah udah kembali aja kepikir
3: kan sang pun wenten tuh nyaman pun wenten unak-unakan tuh sampun niko kasal sampun di atas 60 sampun ngewano prasto
0: nih
3: niko ambil anggap niko
0: nah aja puniki dua neng punika patah pemargin catur asramo nih sarang proses kewentenan ike kupu. Catur asrama brahma cari menuntut ilmu megae keras angin bekal geraste dengan dan geraste ampun jagain api nika mambil oke okay. Liwat nika ampun wana praste lan biksuke ya niki rekang ring proses kewentenan kupu-kupu ni ngawit saking daloh kan putih bersih mulus nika ampun dados urusan dados saluk kan dados ulat di dados ulat di niki sampun jadon api pak-pak
2: tuh nih bo.
0: Nah niki akan memilih
4: dari proses pertama menjadi kangkong-kong niko kan.
0: Nah makin tahu kepompong.
2: Kokong punya kongkong.
1: Gila. Kepompong.
4: Sing kangkong-kong.
0: Bahasa Balinin nawa kepompong man.
4: Tapi
0: kusil.
2: Ketekong kan?
0: Ketekong. Adane.
4: Ada kepompong ada kakak.
3: Kepompong.
4: Lebedan berubah
3: tuh. Aduh semua berubah.
0: Ini pada apa nomor telu nih? Mengeningkan.
1: Ini ada niko saya kan ular niko dan ada megelur ada ularnya.
0: Iya jelek nasi bulat dia tau. Jek
3: ada siap
0: nasi kau jek tinya anu no pantai ke mati anga ping segel.
1: Kan kan dia dari kepompong.
0: Dan babinan yasan ini kita perlu proses talar luwung yasan ini ulat dia nikel kembali dari kepompong dari kusi ampun nguana prastra menyepikan diri.
1: Dan bang amat don don pun memilah.
0: Dan
4: nasi ya don don angkat saya mah ulat itu kengkeng luwung dunia bisa ya nyonyo sama ulat eh.
3: Ya nak ulat bijal tu.
4: Kau ulat bijal tu. Saya kau ngura kau ni orang ulat apa ulat bijal.
3: Nah
4: dan mati nanti sih nama nyonyo ni ya bisa.
0: Ampun jalan dasar yasan itu tutup di kepompong. Pong itu di kusia di ketekung itu mare dah di kupu-kupu mawinan kekenyer nak memukur nangin kupu-kupu ni ke saat maka sang yang atmo sampun lepas saking badan kasar ni
3: bakal ngisap sari
0: ampun
2: pun sampai saya
0: sari ni ke mereka beri tenang kemana-mana tenada nak intimidasi
2: tenada di kupu-kupu malam ya roh
0: arti kau intimidasi petangnya yuk malam yang semangat kupu-kupu semangat mawinan am asal among kenjo aeng ni dugas nu dah di ulat ni begitu inahnya dari kupu-kupu coba buktian.
3: Santo kan di kanton dados ulat dan iko.
4: Nangi lembu sih nang urto.
0: Nah, ngubah ulat nak
4: Tiang rai rawas itu. Man.
3: Di sampun di kanton dados ulat iko kan sesuatu yang menjijikkan.
0: Menjijikkan.
3: Tanah donak deman yang yakin.
1: Takut.
0: Kemudian
3: berpikir ya ulat. Kemudian ya rago sing liu nak sing nemonin. Apa ya pasti rago bas liu makan ngawak-ngawak nih.
1: Ini kok nyebut yang ulat
4: deh gitu ya. Dan
3: saja sih. Itu maro ya tasan introspeksi diri, nahan diri, ya. Maaf, tidak nih, makan, om, tidak minum.
0: Dari kusia,
3: dekom, disampun menjadi kupu-kupu yang cantik.
4: Wah, aing kemong isap sarin, sarin pe, sarin tanang. Kano aja masih, yang pemuda ini sarin pe, teman
3: mana-mana yang dah. Ya, beli nyoman, sarin canang.
4: Sarin canang, menemilah murung-murung kita gitu, ya. Canang penjati di pesantian.
0: Yeah. Oh, bon.
4: Iya, iya, iya, iya,
0: galah, eh?
1: Galah, ampun.
4: Oh, teman lah, ini.
3: Sampun, usna dos kepong-pong, do.
4: Ampun, kebar, makin kelepak. Jadi kupu-kupu duning.
0: Ini, ide dane. Para pemirsa sarang sami dua ning kewatasnya nantuk jam siaran, leda ngangrau iriki. Mungkin, napi sane katut iwawu, wintan pikenoh nyane, ya diastut amatere. Dua ning karya sabunika, di tiang lungsur mepamit, sahe ngaturang para mesanti.

0: tomat.
1: Eh, Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
2: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
2: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual. Lauk, sayur yang sudah mateng.
2: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
2: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
2: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
3: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenten, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenten juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kebitu setiap tahunnya.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

tekite pratiakse ukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Dan umum dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengoroh sane patut. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puja Trisandya.

Ты там кори, мамочка, сорвёт.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rajang siang sementara kelarai mewali di tiang ketut mus kantun nyarang sementara kelarai ngantos galah di tiang puput ring galah jam 3 malai jebos nih. Nah pemirsa sarang sami jadi pacang lanturan di tiang acara druwene niki ring galah jam roras meniki ring Rahina Ayu teras UMKM nih. Dua ning obrolan druwe tidak berjalan niki gentos di tiang acara druwene niki ngantuk di tiang aturan informasi lan teman-teman pop Bali nih. Nah, rakelarai pemirsa sarang sami, sedayang di tiang canggih pacang aturan informasi, nggih. Nah, mulai jebos, galah aturwe canggih pacang aturan di tiang ring lain telepon 223361 iring di tiang sarang-sarang mau beli kebagian ini informasi cana canggih pacang aturan di tiang. Sedayang di tiang canggih pacang aturan informasi, durus tumun pemirsa yang temang pengawit di tiang ring acara teras UMKM dulu ini.

0: Ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sane kantun tetap setia ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, mewali di tiang ketut mus kantun nyarang sinora Rekalan Rai ring siang becik mangkin dimangkin nggih. Wawu sampun atur nanti si kita mang Gusti Ngurah Gusti Ayu saking beli rai peni pinaka pemungka acara ring teras UMKM siang kan dimangkin. Inggih pemirsa sarang sami jagi pacang atur di tiang numun informasi nggih duaning. Nampi pasti niki riwus hari raya Kuningan Drue niki pasti ke niki kantun Rahina Suci Drue ne utawi Rahinan Drue kantun wenten ye kantun numpuk niki tur ringgala malih tigang Rahina pun niki ring tanggal pitu. Nah niki nepet nibenin Rahina angar kasih medang sia kinten ye pasti ke niki Rekalan Rai sarang sami pemirsa sarang sami sampun pada mata kita kini kini jagi pacang yang Rahina Suci ngar kasih medang sia niki biasanya nih niki odalan ring puro kayangan dalam druene kenten nih. Nah terkalane yang niki wali utawi pujo wali ring puro kayangan dalam druene pasti ke pemirsa sarang sami metaki-taki antuk mekarya sanganan utawi napi seluwire uperengga punika nggih. Jagi pacang atur niki numun niki wenten jajan tradisional utawi sanganan tradisional khas Bali niki nggih jajegina kinten. Nah jajegina puniki adalah jajan tradisional khas Bali yang terbuat dari ketan, memiliki cita rasa manis dan biasanya berbentuk kok tak atau bulat dengan warna yang khas. Dalam tradisi masyarakat Hindu Bali, jajegina sering digunakan sebagai pelengkap sarana upacara adat dan perlengkapan Banten. Jajanan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam sesajen, jajegina melambangkan pengetahuan. Saat perayaan hari raya seperti galungan, kue ini juga kerap digantung pada penyor sebagai lambang kekuatan Dewa Brahma. Meskipun kini sudah tersedia jajanan yang praktis dan dikemas dalam wadah plastik, jajegina tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya yang sering ditemukan di pasar-pasar tradisional Bali dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari sekitar 5.000 hingga 15.000. Ingin nih Kang ya, informasi pemirsa sarang sami. Nah, meskipun iki ring tepang kadi mangkin niki serba praktis wenten jajanan utawi sanganan sane sampun praktis sane sampun berkemas dengan plastik kenten nggih kewanten jajegina puniki tetep pinake napi wastane yang utama niki nggih dipake pada saat hari raya galungan utawi hari-hari raya besar nibenen puja wali kenten nggih. Nah tidak lepas dari makna ne puniki nggih taler niki sangat bermakna niki nggih jajegina duwene puniki. Inggih pemirsa Rekalan Rai jagi pacang sangre ditiang ring lain telepon 223361 durus sane sampun saya aga jagi pacang nyarang ditiang niki. Iring ditiang mablik baga niki indik

0: Mangken kinten.
1: Nggih. Nggih mangken napi topik aniki nggih.
0: Nah, wau atur kita informasi indek jajanan tradisional jajegine kinten.
1: Nggih, jajegino kinten ya. Heeh. Iki kan yen cara iki di tapanan nak sampun usaha niki nyang rerainan kinten ya.
0: Nggih.
1: Menten malih rainan piodalan. Sanye sekali dimun galungan sugihan kuningan iketan wenten. Cuma mungkin rerainan sehari mantan kita.
0: Ingin ngar kasih pada rawuh niki?
1: Ingin ngar kasih niki nak makario tipat nasi gen mika.
0: Tementan petoyan.
1: Tementan petoyan. Ajak canang wangi niko gen ampun. Nih setahu mbah pun wenten pekario wenten
0: ini
1: pekario ring uran mbah nak budok leon ugu budok leon pagar mesti
0: kenten
1: berlintang kenten tuh
0: iye
1: yang jajau begino ni kena yakin je nak simbol ni ke tetap dikutang
0: tuh
1: jajau begino uli ulat gino begino nenten ya
0: patut
1: iye sirat ni ke nyaratang matahari memberi sinar.
0: Ingin ampun mendua makna masing-masing nih ke kan?
1: Iya nih ke ada pelengkap na jajah sabun satu. Nanti kita sampun yang taruh satu kan nu makario mana sulit saja nih ke
0: ketil. Iya ketil Korea nih ke.
1: Iya mending ampun nu mas di pasar ke dan pelengkap nih ke dan mungkin mbah magai ku moten kari ku ngundiang misi ben mantenin yang sani bekario kecari kan misi mantenin kan
0: nge
1: namun iko kan ya mbah
0: kore nge
1: cuman ben manya rengin ya tut seutan rainan gitu
0: kan nge kantun reng PKB mantan
1: kan uling di rumah mantan mbah mau balik.
0: Oh kentan nge
1: tawa garjo niki di radio konda angbah YouTube balik mbah Facebook balik mbah
0: sami pang boleh kentan
1: nge rame niko mantan yang ngakunin pirengang mbah
0: nge
1: paling anu niko ten napi wasa niko ni berlot anak-anak cat niko
0: dut disabilitas niko.
1: Gue niko paling yang hatinya prihatin gitu loh. Orang-orang yang hangat itu tidak normal, itu pinter-pinter. Nah, artinya mas ampun nyarangin pesta seni ini gitu. Dia tuh mas kan ngeraukin.
0: Yang penting tetap mendukung niki program pemerintah dulu ya, kenten.
1: Uli awal ampun uli di pembukaan, ampun mas
0: belum kenten. Ingeh, suk semua mang, ye.
1: Eh, muniko boleh mang. Semeton mungkin si rojek sani mekayunan, ngah mungkin tiangkan megatroter. Sami bungkus dada sikit.
0: Ingeh, patut.
1: Ingeh, mendo sami boleh, kenten majang tutmu, rahajang tugas. Mungkin galah wali yang mas.
0: Ingeh.
1: Santi.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nggih ring widangan tabanan niki sampun munggah nyarangi semtor kelang rai suk semua niki nggih dumugi kenak rahayu Mbah niki nggih sareng keluarga druwe niki. Inge pemirsa sang radit yang malih ring line telepon 22336 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, beli bagus.
0: Inge, sarang sira Titiang.
2: Titiang putri mangge, saking
0: gue punapi gatra niki.
2: Astengkare becik, punapi beli dede.
0: Tiang.
2: Punapi gatra taler.
0: Tiang ketut mus niki.
2: Gue ketut mus ampure banyak tiang. Nih, si sambil sambil meres, napi tampet-tampet sih.
0: Oh kenten ingin.
2: Kutan kenten ngiring ke beji.
0: Nonton petoyan.
2: Ingin patut ring pusah desi.
0: Ingin. Durus nak ya durus.
2: Napi jawabu ini.

0: Jajan tradisional kita.
1: Begini. Eh, yang mau sang itu kebetulan. Yang kena lekat di desa.
0: Ingi.
1: Saking kecil, ngariamin. Tantos kemangkin ngariamin sakewan dalam jumlah kide. Dan yang dumun kan metagenan jauh-jauh hari itu ngenten karena kantun peralatan ngangen sang kan kepraktisan dumun kios itu dan mungkin karena ampun serba praktis ngangen gas ngangen tubluk kan segala macam yang pas kenten ngerauheng istilahnya diki ngerauheng jauman mentah kenten ketan istilahnya yang lebeng kan jadi lebeng katur reketan atau ingin ya ngarianin kenten supaya napi praktis jemurnya itu juga jumlah sedikit kan pak kenten gitu yang sangat nanguli wawuju betul-betul ampunten kari ngarianin karena ini kerimit.
0: Kentang.
1: Rimit banget. En begini kantun praktis nih. Tukes-tukes ketan segala macam harum. Pengentang dijangkau sudah jemur. Nah mungkin kelebihan mungkin kan enten istilahnya. Kalau yang datang dari Jawa. Renggina.
0: Renggina.
1: Ini kan mesematawan tapi memisahkan dalam kejadian. Kan ke ditambahin bumbu segala macam.
0: Iya, biar gurih kenten.
1: Iya, gurih. Dan kantun tradisi jadi titiang paling ya barak dengan gula.
0: Kantun mangga tetap kenten.
1: Iya. Seandainya ingin ngarianan seni kide dagingnya merah pink cocol-cocol di tengah-tengah nih ke mangga menarik, mangga mau kenyam kide. Kan gitu.
0: Inge suk semua nih informasi dulu inge. Iya,
1: nih ke mantan sana mungkin sana senior sana sampun lawas-lawas nih ke. Malih punya pengalaman pasti lebih seru.
0: Pasti ke inge.
1: Suk semua beli tu.
0: Inge.
1: Oh, bantu para mas Santi, Om Santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Putri Mangis nge sampun mungah nyarang sementara kelarai maka sami ini kiring siang kadi mangkin nge inge pemirsa kelarai sarang sami sene kantun tetap satya iring di tiang ring perumpat RRI dan pasar puniki nge. Nah malah jebos pasti ke malah jagi pacang atur di tiang informasi taler jagi pacang sangre di tiang ngaliring lain telepon 22336 1 durus cuman iring di tiang mesanakan biar sayang tembang sene sampun sayang di tiang.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Pai nge.
1: Woi, jek sing ora ngapa, jek sing ngorto, jek saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge pemirsa Rakalarai, sahabat budaya Sane Kantun di ring di tiang sesatio ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, ring acara teras UMKM durene rohiriki di munditang jagi pacang nyarang sumtor Rakalarai nggih. Mewali malah jebos citiang jagi pacang lanturan acara durene ring rahina ayu ngelile ulangun nirika jagi pacang sanger tiang mewali malih ring lain telepon 22336. Satu ring di tiang megatro tur ngarse yang temang nggih. Rakalarai pemirsa sampun nang metilar ring frekuensi durene ring 106,4 MHz. Terus semun piar sayang temang sane sampun sayang titiang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

Sahabat Budaya, RRI.co.id Denpasar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan Buleleng berencana menggelar sembara untuk menentukan logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027. Kompetisi yang terbuka untuk publik ini diadakan untuk menjaring desain terbaik yang akan menjadi identitas resmi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Umum KONI Bali, Iketut Jagresunu, kepada RRI Denpasar mengatakan pelaksanaan sembara logo dan maskot Pemprov ini merupakan bagian dari persiapan Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027, di mana Kabupaten Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah. Melalui sembara ini, diharapkan partisipasi masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan Porprov Bali 2027. Rekala Rai, sekian Getro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Inge pemirsa Rakelan Rai, sahabat budaya Rajang Siang Wali inge di tiang ketut mus kantun nyarang sektor Rakelan Rai ngantos galah di tiang puput mele bos jam 3 sore. Inge lantur di tiang acara dua ini ring rah ina ayu ngelilu ulangun. Antu di tiang aturan temang-temang pop Bali tur mele bos segi pacang sangra di tiang ring lain telepon 2233361 iring di tiang megatra tur ngarse yang temang. Pemirsa sarang sami sampun nama di laring frekuensi dua ini ring 106,4 MHz terus temun. Biar sayang temang pengawit di tiang ring siang kali mungkin.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

ตาม

0: Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Kalarai, sahabat budaya, sane kantun iring di tiang sekian ding perempat suara budaya Bali. Inge duaning sampun galah ruwene niki. Nai wawu sampun talar ratun di tiang siki tembang lurus. Sangar di tiang ring lain telepon 223361 inge. Inge pertama niki sampun meglebug. Inge wawanin malih niki. Galah ruwe kantun makeh niki inge. Om swastiastu. Inge mewali niki. Inge durus semeton sangra ditiang.
1: Om swastiastu.
0: Inge om swastiastu.
1: Bagus.
0: Inge ring sanur niki.
1: Inge pati pita.
0: Punah piga terus sanur.
1: Sungkarut yang kena bikut penapi.
0: Dados. Dumongking lantur pekak.
1: Inge. Siro ya gelebak-gelebuk gau niki.
0: Pangkale sampun gelebak-gelebuk niki.
1: Inge dia mekeke mencet dan bersidaya. Ternyata anak menggelebak-gelebuk.
0: Aduh, nge sinyal duwe niki kena.
1: Iya, dia agak niki cekak mengisya puncan lapuh.
0: Inge.
1: Niki cuaca sampun cerah, cetar, panas, membara.
0: Nah, cuaca duwe ring wengi ini pun api peka? Dingin?
1: Wengi, dingin niki.
0: Patah talar kan?
1: Iya, dingin. Bisa niki, ya. Bobok ini mesaput niki.
0: Inge.
1: Mau sweater gitu, mau celana training gitu, bobo ini dikit pengangat
0: gitu. Durus segala dulu ya kak.
1: Inge, ngasih tembang nonton pun gitu.
0: Inge durus?
1: Tembang ini napu meniki ya, galang kangin ya.
0: Galang kangin?
1: Pakai yang Sri Kanti, Putri Bulan.
0: Inge, sampun saya go tembang Rui.
1: Inge, suk semua.
0: Inge.
1: Sukalah, majang bidetmu, serajang tugas, yang mau pamit om, santi om.
0: Inge, suk semua niki peka Dania, ring widangan sanur. Inge, sampun munggah nyarangin sementara kelarai, maka sami ring siang kadimang. Inge, dumonggi kena rahayu sarang nini Dania, ring widangan sanur. Inge. Durus ring ukurnya nih pekadan ya sang redit yang inge om swastiastu inge mewali niki malih glebug-glebug inge. Nah pun api niki sinyal ruwe niki inge om swastiastu.
2: Om swastiastu bikin bagus
0: inge
2: ereng kan dikian
0: siro niki inge
2: ring sempidi Nini Bagas.
0: Nini Bagas ring sempidi punapi gatran ini
2: bagus niki.
0: Inge.
2: Punapi gatran gitu.
0: Kena, Nini punapi niki.
2: Aduh, tengkodak ben panas sih terbidang yang di sisi yang gitu.
0: Inge masana endumun.
2: Di tengah yang niki.
0: Inge.
2: Nah, antik tu gitu.
0: Terus tembangnya nih.
2: Tembang napi dia nah. Nolong kan gitu tanpa milihin tikang ya.
0: Oh, kentan Inge.
2: Inge. Nah, kalau yang mengatakan gede.
0: Durus.
2: Pengajian perintah RRI sarang sami manggara ajang rahayu sarang sami dicut manggara ajang
0: keluarga.
2: Dan ini di EKBB pernah pidato. Dan di Jero Jerman mungkin kena nge. Dan ini Nita Mbak Handira. Dan udah desa saking kerobokan sarang sami saking kerobokan negeri simpan udah nani nge. Tenggali saking sanu kita ya wawung becet.
0: Peka Dania niki ring sanu.
2: Dania wenten ibu Rodro sareng bapak manggara ajang rahayu odah weni manggara ajang rahayu kita nang sareng sami kita.
0: Inge cutat maka sami sawitra druwene niki nggih.
2: Ala wali anjing tiang.
0: Inge suk semua niki Nini Bagas ring widangan sempidi nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami niki nggih. Inge pemirsa, sahabat budaya, niki dua ning sampun kali niki penelpon dua sampun munggah nggih taler tembang sampun saya gang ditiang mewali male jebos pasti kau jagi pacang sanger ditiang mewali ring lain telepon 223361 ring ditiang sanaan durus dumun biar sayang tembang saking yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: cemas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pemirsa rekalan Raina, wau sampun aturan di tiang kali tembang nggih, dumugi presiden menghibur ring siang kadi mangkin nggih. Nah, informasi yang ditan iki informasi ring widangan Jalan Hayam Wuruk lan Denpasar sekitarnya niki terpantau panas cetar niki nggih. Nah, untuk menghademkan niki cuaca duwe napi wastane panas duwe niki durus ngiring di tiang metembang sarang-sarang tur sangre di tiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tut Mas, yang ni santa nyarangi.
0: Ingin, ini santa pun api gatre.
1: Asung kare, yang sehat, Tut pun api, sehat ni.
0: Dados, nge.
1: Nunas tembang, nge.
0: Durus.
1: Nge, Tut.
0: Ingin, durus, durus.
1: Song Brerong dari Gora Kesidan.
0: Song Brerong, nge.
1: Nge. Mungkin dadas megatre api, Tut, nge. Nge,
0: megatre, kidek.
1: Oh, kenten ye, Mang Pandu. Aduh, mogi Grace kena, Mah Indira, Talerini, Ayuna, Nini Tunini, Nini Ita, amu nikah mantan tiang megatren ye, semua Pak Tergala walang tiang.
0: Ingin, Niki Mbah Egi, Taler nyarang Niki, nyolek-nyolek Niki.
1: Moga amali jebos Mbah Egi, Manggara Ayung ye, Setara Gung yang si kekaren Taler. Ya, semua tuh, Galah walang, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua niki nini santa nge dumugi kena rahayu niki sarang keluarga druwe niki sampun munggah nyarang simtuan make sami niki. Ring ungkurnya nini santa sang redit yang Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge sarang sira di
2: tiang.
0: Tiang.
2: Sarang sira tiang niki.
0: Di tiang ketutmus niki sarang sira di tiang.
2: Tiang pekak putu mawan leng gerobokan.
0: Pekak putu mawan. Punapi gatre pekak.
2: Aduh, becik-becik kemantan. Asung karo becik.
0: Dumugi ngelantur.
2: Nge, Pak Ketut punapi.
0: Kena rahayu dados.
2: Sampun ngajang.
0: Sampun, sampun lengkap niki.
2: Napi ajangnya kipas sate, napi kipas tahun.
0: Kang yang ni belek-belek, wow, gentan.
2: Maksud dia niko, ampun, yang dia niko ngetren.
0: Oh, gentan.
2: Eh, tadi dia nuna semang kan niki.
0: Durus, temangnya.
2: Widi-widi, ano nung menaging empuk, napi gini gentan.
0: Napi niko na.
2: Yang mau bekal empuk.
0: Geng. Angkian ban nyile.
2: Hah?
0: Angkian ban nyile.
2: Ah niko ampun gan bipuan yo tunas yang bayu kawe mungkin nenten membekal mpok untuk nasi yang ki.
0: Ingin sampun saya ga teman ruwe niki peka.
2: Eh semua rajang tugas.
0: Ingin suk semua peka mawan ring widangan kerobokan nggih sampun nyarangin semtuara kelarai maka sami sangre di tiang malesiki dumun pamirsa sarang sami sene sampun sayago niki ring lain telepon 223361. Om Swastiastu rahajeng siang.
1: Om Swastiastu rahajeng siang.
0: Inge Nini Ita pinako penelpon terakhir niki.
1: Nyata akad no membuka sing cepet-cepet. Napi gata dud.
0: Kena pernah nini pun api niki.
1: Ini sedot, nanding canang nih dud.
0: Kentan nge ngelantur.
1: Nge. Mau gata gede nih.
0: Nge, durus.
1: Mau gata, nini santa wonge, rajana nih. Nih bagas, tumben nih bagas, nyareng nih, kena nih. Wenten kak Dania. Dan sini wau siro niko
0: pekak putu mawan genten
1: putu mawan salam kenal ini Ita apa jadi dan ini ki bu Eka sempidinya rai saya semua bu Eka dan bu Sinta bu Eka Bebin yang Kirana yang Kisawa minap niki mang buduk nyari saya semua mang buduk yang kekeran, Maji, Nini Ayuna, Mahindira, Bu Pera, Binjak Mungah Bu Pera.
0: Inge.
1: Lah segala cita sarang sami dun.
0: Inge, patut.
1: Mendo sarang sami tenak rahajeng, semeton seneng-seneng ngareng perempat ini dun.
0: Inge, patut.
1: Iya, pengintar sarang sami mau ndo penak suk semua untuk galas.
0: Inge.
1: Om, sati om.
0: Nge suk semua Nini Ita. Nge, sampun nyarang semeton rakalan rai ring siang mekadi mangkin. nge pamirsa rakalarai dua ning galah di tiang kosak niki nge ngiring di tiang mesana nge ki pacang aturun di tiang tembang druine sane sampun kecumawisan male je bos ring wesan ngelilo ulangun niki jagi pacang lantur di tiang talar acara druine pamirsa sarang sami sampun nang dilaring frekuensi kesayangan duwe 106,4 MHz perempat RRI Denpasar.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
1: Bu Klian, Tia tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
3: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja Beli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Beli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Hingga pemirsa rekalarai, sahabat budaya, senekan tun tetap satya iring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nge, rauhi riki dumun ditiang jagi pacang iring, sementara rekalarai ring acara ngelilo ulangun druwene. Nge, duaning ke Banda untuk galah, nintan presiden ditiang jagi pacang ngelantur acara druwene. Ritet kalane ditiang iring, pemirsa sarang sami sakeng inuni pasti ke akeh kekirangan ditiang, ditiang nunas agung rene pangampuro tur. Malah jebawa senenggalah jam kaling, atas jam 3 jagi pacang atur ditiang suara budaya Nusantara antuk siaran lokal Bali antuk ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pina kawasanane ngatur sinap ditiang acara duwe antuk para mo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Aci Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Sudah mendengar, pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwo Sideman, menegaskan ribuan unit usaha akomodasi di Bali termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online beroperasi tanpa izin resmi serta tidak memiliki standar sertifikasi. Ditegaskan maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. Purwo Sideman menambahkan PHRI Bali telah melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Rekan-rekan lain, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Pamirsa Rakalarai Sahabat Budaya, kantun itu yang ketutmus jadi pacang nyarang sebetul Rakalarai ring acara ngelanturan acara dulu ini ring acara suara budaya Nusantara untuk siaran lokal Bali untuk itu yang aturan tembang-tembang po Bali. Rakalarai pamirsa serang sami sampun namutila ring frekuensi 106,4 MHz. Dulu semen pamirsa yang tembang sakeng dung deng nagih hutang.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekelarai, sahabat budaya, nge, sanekan tu niring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Nge, jagi pacang atur ditiang informasi dumun kantun ring, tapi pas tanah euforia niki ring suasana PKB druene. Nge, jagi pacang atur ditiang ki dudonan utawi jadwal PKB ring rahina mangkin. Nge, rahina sanis cara 4 Juli warsa duang tali duang senam puniki nge sane napi wastane ring acara pertama duwe niki ring kalangan angsoka niki galah jam 3 utawi jam 15.00 wita niki nge ring kalangan angsoka rekes danau utawi pergelaran mandolin dan gamelan penting sanggar seni neonolin dengan komunitas seni Wisese Antake Kabupaten Karangasem nge. Nah, acara kedua niki ring galah jam 4 utawi 16.00 wita niki ring kalangan madya mendalen niki wenten Bali World Culture Collaboration utawi BWCC. Rekesrana utawi performan barongsai yayasan perguruan kesenian Liong Naga dan Barongsai. Kinten nggih. Ring galah jam 5 niki ring galah jam 17.00 wita ring gedung Sirarnamo niki wenten Bali World Culture Collaboration taler nggih WCC. BWCC kenten nggih rekan sedano performan Balinese Dance gamelan Dharma Suara New York USA nggih. Nah, talering gala jam 19.30 utawi jam setengah 8 iki ring panggung depan gedung Kriya. Rekan sedano pergelaran wayang cupak Sangar Wangked Banjarked Desa Tare Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar. Ring gala jam 7 wengi ring kalang ayodia niki wenten utsawo parade janger tradisi remaja seke janger Banjar Pegok Desa Adat Sesetan Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Duta Kota Denpasar. Taler wenten acara utama duwe niki ring panggung terbuka Arde Chandra gala jam 7.30 niki rekes dana pergelaran tari kolosal SMK Negeri 1 Kasihan Kabupaten Bentul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah nika aturan ditiang niki informasi indek jadwal PKB ring rahina kadimangkin nggih. Nah pemirsa sareng sami rakelan rai ngadat kalane jagi pacang melancar ring PKB druene niki dihimbau ring penonton sareng sami diharapkan membawa tumbler saking rumah niki nggih menghindari botol plastik sekali pakai utawi nenten kedadosan makte plastik sekali pakai berkunjung ke area PKB. Rakalan lain pamirsa sareng sami amun iku dumun atur ditiang informasi durus dumun biar sayang temang sane sampun saya geang ditiang.
1: Antun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
0: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
0: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
0: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
5: Nak dini seboi raga. Nak rawa sangat.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

pengeruak. Upacara pengeruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengeruak dipersembahkan berupa caru eka sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekera.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kelem Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi.

Rekenan Rai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali, Heri Yuwono, mengatakan pihaknya bersiap mengaktifkan kembali pemberlakuan kode status pelanggaran serta pembatasan atau HS Code secara bertahap di pintu masuk border Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut Benoa. Dijelaskan hal tersebut dilakukan setelah temuan data dari Ditjen Bea Cukai terkait adanya sejumlah perusahaan importir di Bali yang meloloskan komoditas wajib karantina tanpa melalui prosedur pemeriksaan resmi. Heri Yuwono menambahkan harmonisasi regulasi tata dalil antara Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sudah semakin intens dilakukan di tingkat pusat demi menjaga keamanan hayati di Bali. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai, sore hari ini Putri kembali menemani ruang dengar Rakyat dan Rai dan tentunya Putri akan bertugas sampai nanti usai di jam 7 malam ya. Dibuka dengan Pro Dangdut selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 5 sore. Silakan Putri akan buka kesempatan seluas-luasnya untuk Rakyat dan Rai bergabung ya di Pro Dangdut. Bisa banget request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam pastinya di line telepon kita di 0361-223361. Yang belum sempat gabung via telepon, silakan langsung dibuka handphonenya, gabung via WhatsApp di 0878-9882-2420. Sebagai pembuka di sore hari yang cerah ini ya, kita akan dendangkan satu lagu dari Dara Ayu featuring Legimin dengan lagunya Dermaga Biru.

0: Dermaga Biru, satu lagu dari Dara Ayu featuring Lee Gimin ya, sudah menjadi lagu pembuka Rakedang Rai untuk Pro Dangdut sore hari ini. Dan sekarang Rakedang Rai tentunya Putri akan buka kesempatan ya untuk bergabung di line telepon kita di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam kepada orang tersayang ya. Sudah ada yang gercep sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Siapa ya ini ya? Kok ya, tidak ingat?
1: Ya, Putri.
0: Dari seputaran mana ini?
1: Ya, 2 minggu tidak pernah gini monitor, Dek Putri.
0: Oh gitu, kenapa?
1: Kekeran. Ada gini, kakak saya gini meninggal baru 4 hari perbuatnya, Dek Putri.
0: Oh, jadi
1: kekeran, Dek Putri.
0: Kekeran gong ini gong Biang Sri. Gong Biang Sri.
1: Bunga di atas meja
0: pas. Ingat tapi astengkara. Oh iya, astengkara becik. Gong Biang juga nggih sudah selesai berarti di acaranya. Iya, astengkara.
1: Sampai gini nih Dek Putri ngaputah Putri.
0: Napi Dika?
1: Tapi ada orderan dikit.
0: Oh gitu, astengkare. Ya lanjut rezekinya kan, berarti.
1: Hari raya ini.
0: Anggar kasih nggih mau datang ya.
1: Ya. Udah ikut nggih.
0: Ah, nggih rahajeng. Gong Biang mau request lagu? Lagu dangdut hari ini.
1: Lagu Ratapan Anak Tiri ada nggih?
0: Ih nggih, wenten-wenten. Iya bisa dilanjut.
1: Salam-salam gak ya?
0: Silahkan salam-salam dulu.
1: Sama Oda Yuda. Ikut doyang dah. Mbak Yuda. Ini Santa. Ini Bella. Oda Weni. Siapa lagi Bu Eka BB. Bunga Eka. Pak Mantandu juga. Siapa lagi nih Ita, ini Ayuna, Mbah Indira, siapa lagi Bu Vera, Bu Ana, Pak Sud Mancung, Pak Yan Nargo,
0: siapa? Aduh, meglebuk ini Gong Biang Serinya ya. Mohon maaf Gong Biang ya, mungkin ada sinyalnya yang kurang baik ya. Jadi sempetan yang lain. Gong Biang sebenarnya pengen nyolek lagi, tapi sayang sekali terjatuh ya. Semoga nanti bisa bergabung kembali. Nah, rekan raya yang lain yang ingin ikut juga silahkan. Atau Gong Biang mungkin mau coba naik lagi, silahkan ya. Putri buka kembali kesempatannya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kasih-kasih.
0: Joss. Ternyata ada yang nyangkwa ini ternyata.
2: Iya, Gong Biang Sri. Kok bisa kan jatuh ya? Nanti ulangi lagi ya.
0: Astengkara bisa naik lagi Gong Biangnya.
2: Apa kabar Putri?
0: Astengkara baik, Ibu. Bu Eka sehat gimana kabar? Ya. Inggih, Astengkara baik.
2: Astengkara sehat juga nih.
0: Astengkara
2: baru
0: luar biasa.
2: Baru nyampe di rumah sambil leha-leha.
0: Oh inggih, datang dari mana Bu?
2: Ya, jalan-jalan.
0: Aduh,
2: sebentar sama teman-teman tadi.
0: Enak sekali dapat liburan loh.
2: Enggak sempat main ke pesta seni loh Putri.
0: Oh, belum sama sekali belum ada.
2: Males
0: Kok males?
2: Lagian dingin loh.
0: Iya sih, sekarang anginnya dingin banget Bu ya karena musim ya, layangan
2: dingin
0: kayaknya.
2: Dingin banget itu kalau dia center nih musimnya soalnya dingin sekarang.
0: Iya, jadi kadang kalau kita tugas lagi live itu kita pakai jaket di atas.
2: Oh, iya, ini Bu Jero Chandra ngarengin ya.
0: Iya, rahajeng Bu Jero.
2: Selamat sore lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu dangdut apa Bu?
2: Kemarin Melin udah Yuda ikutan nih Melin minta gubuk derita kemarin ya.

0: Masa ada yang seperti itu? Kenapa kuing-kuing ini radionya?
1: Kaget ya, tersipu melihat Bu Eka bernyanyi.
0: Nah, ini leput AP-nya nih baru.
1: Oh, baru lagi.
0: AP jadulnya nih baru. Punya AP baru nih dah, padahal radionya udah kecil pulumonya.
1: Tetap ini ya, dia kan dapat sinyalnya.
0: Tapi tetap
1: ya
0: kuing-kuing gitu.
1: Karena masih baru mungkin, jadi sinyalnya lagi kenceng-kencengnya.
0: Ya, mungkin ya.
1: Nabrak dia.
0: Itu gara-gara yang satu itu pengecasnya lum, gak bisa dipakai. Masa beli mahal sekarang. Oh, masih kuing-kuingnya.
1: Iya, tapi enggak terlalu kok, Bu. Enggak keras.
0: Gitu ya.
1: Kalau yang lain ada lebih
0: keras. Loh, biasanya enggak pernah gini.
1: Kurang jernih ya. Kalau biasanya kan jernih gitu ya. Bagus ya suaranya.
0: Suaranya enggak ada kuing-kuingnya gitu.
1: Sabar-sabar, Bu.
0: Lagunya dari Roma Irama ya.
1: Roma Irama yang mana, Ibu?
0: Aku sayang padamu.
1: Aduh, aku sayang Ibu juga.
0: Iya.

0: lagunya.
1: Saya nungguin lanjutannya, kirain mau lanjut lagi.
0: Jangan, nanti kan rugi yang requestnya.
1: Udah Ibu langsung Bu Eka Irama gitu.
0: Ini yang Kirana nih ikutan.
1: Inge.
0: Ya lagunya udah ya.
1: Udah, salam-salam lanjut. Ya. Inge.
0: Semalam sudah sama Deduta sudah sempat masuk. Ada Kenarok, ada Kak Manggu Sedani, Mahindira, Pandepi, Nini Ita, Nini Tunini, Nini Ayuna, Nini Agus, Nini Mika. Sekarang sama Putri Nini Pika nggak pernah masuk ya.
1: Iya, jarang sama Tiang.
0: Nini Bagas lagi satu ya.
1: Oke.
0: Juga ada Pak Depolos, Pak Yanarbo, Datut Manjung, Bu Putu Keboiwe. Selamat sore. Juga ada Pak Gede Supadmo, Jerumangku Nyomanase. Bu Sinta, Bu Oyan Suartini, Maharani Payet, apa kabar nih ya?
1: Iya.
0: Selamat sore. Juga ada Didian Pasar, siapa lagi? Udah, ada Melin juga ya kemarin.
1: Melin ya, dapat gabung. Semoga nanti gabung lagi.
0: Selamat sore. Agustin yang Murni, ada Agusti dan yang Kirana juga, Pak Degunawan, Ibu Jerman, Kak Brong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Ada Gek Mas, Niang Kesawa di Tegalalang, selamat sore. Ada Pak Pandengabe, Pak Degunawan juga ya. Haji Uban, selamat sore juga. Bu Jero Susi, ada Bu Janura, biasa ibu yang dekat-dekat ketinggal.
1: Yang jauh-jauh soalnya dipanggil duluan.
0: Pak Nang Pandu, ada Nini Dania, seorang Nini Pekak Dania. Pak Tut Murdayo, ada Pak Tut Wirke. Ada Dekto yang biasanya sering ngikutin Jerumangku Konyoman Kutawaringin, Jerumade Sutirta juga. Selamat sore semua-semuanya, kompak selalu. Sini yang silungan ya, ikutan biasa. Yang belum ke calling, ampura banget, mudah-mudahan ada ketinggalan ya.
1: Iya, semoga sama-sama.
0: Ini Gong Kak Alit. Yang tuh Seri sama Mbak Hegi ya, yang Seri sama Mbak Hegi di Kekeran. Selamat sore semuanya, kompak selalu. Buat Putri selamat siaran, makasih waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
1: Terima kasih kembali untuk Bu Eka di Batu Bulan. Yuk dadah bye-bye Ibu. Dua lagu ya, sampun di request ini ya, Rakyat dan Rai. Yang pertama tadi ada Gong Biang Sri ya, yang jatuh di pertengahan salam-salam. Tadi sudah request untungnya ya. Lagu dari Arafik ada Ratapan Anak Tiri. Dan juga untuk Bu Eka Batu Bulan tadi ya, ada lagu dari Bang Haji Roma Irama, Ku Sayang Padamu. Kita dendangkan Rakyat dan Rai, dan selepas ini Putri akan kembali lagi untuk menyapa Rakyat dan Rai.

apalagi aku harus mengadu.

0: Tahukah Anda manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto. Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di

Laguku Sayang Padamu, Rakadan Raya merupakan salah satu karya klasik dari Roma Irama yang menceritakan tentang kekaguman mendalam pada pesona seorang wanita. Nah, lagu ini Rakadan Raya sering hadir dalam berbagai album kompilasi Roma Irama dan tentunya sangat ikonik dengan cengkok vokal dangdutnya yang khas ya. Dan pastinya kalau ngomongin lagu dari Roma Irama itu penciptanya juga pasti beliau sendiri ya. Jadi memang lirik-liriknya itu apalagi kalau soal percintaan, waduh dalam banget ya. Oke, Rakadan Raya masih banyak juga lagu dangdut lainnya yang gak kalah keren, yang gak kalah asik buat berdendang dan bergoyang sore hari ini. Jadi Putri akan buka kembali kesempatannya untuk menyapa Rakadan Raya yang ingin

0: Gabung masih sangat boleh ya. Silakan bergabung di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini kok kayaknya suaranya dari Bu Tu ya?
1: Nggih, Putri. Malu kruing-kruing, Nggih Putri.
0: Iya loh, udah di bawah meja ini.
1: Udah, kari gak?
0: Tapi udah ini kok, udah lebih baik. Maksudnya tidak sepanjang nelpon nguing gitu. Jadi masih terdengar suaranya Bu Tu.
1: Bu Putri apa kabar?
0: Astengkara baik, Bu Tu gimana kabarnya?
1: Bu Tu kepupungan bangun wau nge Putri.
0: Kok gitu, tidur siang tadi ya?
1: Kenakan san bersih-bersih, mau Bu Tu bangun jok ye. Coba petang lelane gumi.
0: Kaget jadinya ya. Untung gak ketinggalan Pro Dangdut.
1: Nge Putri, cinta karet enten nge Putri?
0: Cinta karet, coba dicarikan dulu ya.
1: Salam-salam nuwun nggih.
0: Silahkan.
1: Salam-salamnya buat Nini Dania sareng sama Peka. Nge. Buat Bu Pera, ayo Bu Pera pun menggah ragane nggih.
0: Belum, Bu.
1: Bu Lodre Rahajeng, selamat sore. Ada Bu Lukardiasih, ada Maelin. Ada Pak Ciato, ada Pak Mang Pandu, ada Pak De Murdayo, ada Pak De Gunawan, ada Rois Kane, ada Bu Maharani, ada Gung Biang Seri, ada Nini Agus. Sudah gini Nini Agus ke?
0: Nini Agusnya belum.
1: Ada Pendepi, ada Nini Tunindi. Mbah Tunindi.

0: Maya Gede, ada Mangku Sudani, ada siapa lagi nih? Ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada siapa lagi nih? Nih Ita, ada Kak Arte, ada Harte, ada Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ada Pak De Polos Jaya. Apa kabar Pak De? Lama nggak jumpa nih.
1: Iya.
0: Ayo Pak De, gaskan Pro Dangdut.
1: Iya,
0: Putri.
1: Iya, lagunya nggak dapet loh Bu tuh, belum gak ada.
0: Dapet apa nih nama? Masa Una Sutra kan terus. Ika Nurjana dah boleh kalau gitu.
1: Ika yang
0: kemarinan
1: mana?
0: Kemarinan udah bola, sekarang Ika Nurjana ada nggak?
1: Ika
0: memandangmu.
1: Nurjana. Oh, memandangmu ada.
0: Ah, okay. Sudah gangguin dah memandangmu.
1: Siap.
0: Memandang kayak Putri dari kejauhan.
1: Aduh.
0: Dalam mimpi. Udah pernah ketemu sih sayangnya.
1: Sudah. Astem
0: parah nanti ketemu lagi. Siapa sekarang anaknya ikut gak?
1: Enggak, lagi sendiri hari ini.
0: Aduh, butuh tadi malam kado gak?
1: Kenapa itu, kenapa?
0: Aduh, gak jadi butuh kesana dong.
1: Oh, gitu.
0: Kamu,
1: kenapa?
0: Aduh, ada halangan nih.
1: Oh, gitu. Ya
0: ampun. Jadinya butuh.
1: Iya, apa lain kesempatan ya, Stongkara ya.
0: Iya, dah kanggoin.
1: Iya.
0: Siapa nih menelponin?
1: Wah, ada yang nyolek lagi. Ada yang nyolek ternyata di situ ya.
0: Siapa? Kedenena. Kelihatan orangnya. Oh, Bu Putri sudah, Bu Pera cantik. Mereka udah tadi pertama. Niang Kirana, Bu Jero Jerman, Rajang sampun di Jero nih Bu Jero Jerman. Kelombok sana ragane kayak Bu Jero.
1: Kalau enggak salah kemarin dibilang udah sama Kak Mangku, katanya udah. Oleh-olehnya sere katanya.
0: Wih, mantap, Kak, sere lombok nah enak.
1: Iya, itu dah katanya dibawain.
0: Ya,
1: ternyata
0: merangan rujak aja jalan aja.
1: Coba nanti kita minta oleh-olehnya ya.
0: Dagang rujak tuh kan kene gak sengaja dia nyari sere lombok gak soalnya.
1: Biar enak, lebih mantep ya.
0: Oh, merah kene nek.
1: Oh, yang merah-merah itu berarti yang lombok ya.
0: Yang selem gak, yang selem tuh kan jelek yang rujak gak.
1: Nggih, kalau yang merah tuh emang lebih mantep campurannya.
0: Iya. Gege Putri, yang belum ke calling dibungkus jadi satu pakai kertas minyak.
1: Okay.
0: Biar gampang ge Putri numpas ke sebelah nyebrang aja. Bu tuh pamit. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Bu tuh. Terima kasih sudah bergabung ge. Lagunya dari Ika Nurjana, Memandangmu ya. Sebelum Putri lanjutkan, Raki dan Rai mau sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp juga ge. Sudah ada yang WA colek-colek. Ikutan dangdut Kak Gede Alwin dan Nendra dari Banjar Sambian Undagi Timpak. Oke, terima kasih ya Kak Gede Alwin dan Nendra, selalu monitor Niki, terima kasih. Mbah Mangku Brajopati pemenang ya. Ikutan colek-colek juga Niki, miskol-miskol di WA ya. Nanti semoga bisa gabung di line telepon ya Mbah Mangku. Terima kasih Mbah Mangku Brajopati, selalu monitor ya. Ada Nini Hayuna juga, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Ge Putri, selamat tugas, terima kasih Nini Hayuna. Oke, satu lagu dari Ika Nurjana, Memandangmu. Kita dendangkan Rakyat dan Rai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rakyat dan Rai sudah mepet di jam 4 sore ya. Sebentar lagi kita akan rehat dulu sejenak sebelum lanjut di jam 4 sampai jam 5 sore untuk sesi kedua dari Pro Dangdut ya. Sebelum Putri mengakhiri sesi pertama ini, mau lanjut dulu lagi sedikit ya. Sudah ada dua orang yang bergabung di WhatsApp ya. Ada Nini dan Nia di seputaran Sanur yang juga ikut monitor. Terima kasih untuk Nini dan Kak juga pastinya ikutan monitor. Kemudian ada di seputaran Antasura, Om Swastiastu, Rahajeng Sorege Putri, Antasura Peguyangan Kangin hadir, Sukseme. Ini ada Pak Loh Dewinde ya yang ikut bergabung dari seputaran Peguyangan. Terima kasih. Akhir-akhir dan lain nanti Putri akan kembali lagi tentunya ya dengan lagu-lagu dangdut yang siap berdendana bergoyang sore hari ini menemani istirahatnya Rakyat dan Rai ya. Sebelum itu kita rehat dulu sejenak, jam 4 Putri kembali lagi hadir tentunya dengan membuka kesempatan kembali di line telepon kita di 0361223361.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

Live adalah kita, Raike dan Rai. Kembali Putri menyapa ruang dengan Raike dan Rai ya. Dan sekarang kita sudah masuk di jam 4 sore, itu artinya kita akan segera memulai sesi kedua dari Pro Dangdut ini ya. Kalau tadi sudah ada beberapa semeton yang bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp ya, sekarang lanjut lagi yang tadi belum sempat untuk bergabung ya. Silakan nanti diramaikan di line teleponnya di 0361-223361 atau bisa juga berkirim pesan di WhatsApp ya di 0878-9882-2420. Untuk membuka sesi kedua ini ya, di mana hari sudah semakin sore gitu ya, tapi kalau cuaca di seputaran Denpasar, utamanya di seputaran Hayamuruk ya, dekat dengan studio ini, mataharinya masih bersinar terang tapi diikuti dengan angin yang lumayan kencang ya. Jadi tetap aman untuk beraktivitas dan semoga tentunya di tempatnya Raike dan Rai juga aman untuk beraktivitas ya. Tetap selalu jaga kondisi Raike dan Rai karena cuacanya sekarang memang lagi tidak menentu ya. Anginnya dingin banget, terus kalau kemarin sempat juga ada yang bilang wilayah Tabanan itu sudah hampir turun hujan juga ya, sudah rem-rem gitu cuacanya ya. Semoga hari ini semuanya aman tentunya dan sehat selalu ya. Biar makin happy ya istirahatnya, ditemani dengan lagu dangdut pilihan tentunya ya. Lagu pembuka di sesi kedua ini dari Happy Asmara ya, ada Santai Aja Cuy.

0: Itu dia Ricky dan Ray, lagu pembuka dari Happy Asmara ya, sudah didendangkan. Dan sekarang kembali Putih akan buka line teleponnya ya, di nomor 0361223361. Silahkan Ricky dan Ray yang ingin bergabung langsung saja dihubungi ya. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Gemuri Cantik.
0: Inge, selamat sore Pro Dangdut. Aduh ketawa, ibunya renyah sekali ketawanya ya Bu.
1: Iya, Gak Putri. Kita lagu deh Gak Putri.
0: Iya, lagu napi Bu.
1: Lagu yang Begadang ya Gak Putri.
0: Oh Begadang, Bu Lodro suka Begadang.
1: Begadang nonton kan Niki dan Tanarjo.
0: Iya.
1: Gak Putri, Gak Putri gak ada.
0: Iya, lagi gak tugas Nike.
1: Ya, Gak Putri.
0: Iya.
1: Gak Putri, ke studio, kan ada Arjo, Gak Putri.
0: Gitu, nikat yang libur pas nih ke Bu. Iya, belum dapat ketemu ya.
1: Nggih.
0: Mas Tengkara nanti lain kesempatan ketemu, nggih.
1: Nggih, Gak Putri.
0: Nggih, Ibu.
1: Ada Mari Parjada sama Gak Putri, Gak Putri.
0: Iya, Astengkare, Ibu. Ya, masih di sawah. Tiang.
1: Salam sedikit, Gak.
0: Oh, salam-salam, inggih, inggih. Silakan, Ibu.
1: Ya. Heeh. Jadi gede narsuci, Bu Desi, ya gombiang sana rata naik gombiang. Jadi Chandra, boleh sekar, ini dannya sama kakek naik. Emak Helen naik.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Mas Tunini, Mbak Ayuna, Bu Dekardiasi, Bu Swatini, Nini Agus sering menguin, ayo Nini Agus. Semangat nih, Mbak Yuten Niki datang sahur, Nini Santa, ayo Nini Santa sama kakek. Mbak Hegi naik, Tini yang ke sawah, Tini yang tuseri naik ya. Penyarnya semua Gak Putri.
0: Inge Ibu.
1: Ida Bagus Haji Bawot Tumga, Pak Eka Plage, Pak Eka Mama Mandalanda, Pak Tut Mancing. Suaranya merdu sekali Pak Tut. Naik Pak Tut. Kak Tiasap, Pak Dekti, Dejapo, Kembang Pandu, Jerumangku Sedani, Pak Yanarbo, jangan tetap totok aja di kantor. Bu Kebo Iwo, baik sekali sama Ibu Radra, Bu Putu Kebo Iwo ya. Yang juga naik. Ya begitu aja, Gak Putri, Bang Tenaga, Hamir Gala, Ibu Lodro.
0: Inge, Bu Lodro, terima kasih nge, sudah bergabung.
1: Inge, hati-hati nanti pulang, Gak Putri ya. Inge, di perjalanan inge. Ya, Gak Putri.
0: Inge, suksesmu Ibu.
1: Dadah,
0: bebe. Dadah, bye-bye, Bu Lodra. Wah, Bu Lodra yang selalu semangat nih, Kingye. Dan pastinya selalu setia sama Pak Lodra, Niki berduaan, ye. Terima kasih, Bu Lodra, sudah bergabung. Lagunya Begadang dari Bang Haji Roma Irama. Nanti kita dendangkan, ya. Oke, putar bekas satu kali lagi kesempatan sebelum didendangkan lagu requestannya. Silahkan ditelepon 0361-223361, ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Wah, harus ditarik sama Bu Lodra ini Pak Ian ya, langsung naik
2: iya.
0: Ya.
2: Makasih Bu Lodra.
0: Tadi kan udah ini, udah dicolek-colek sama Bu Lodra ya, jangan iya. Kerja terus katanya.
2: Bu Lodra memang selalu ingat sama.
0: Iya. Pasti dicolek Pak Ian.
2: Iya. Minta lagu dulu satu nih Gak Putri.
0: Boleh, boleh. Lagu apa Pak Ian?
2: Sepondok Dua Cinta ya.
0: Sepondok Dua Cinta, oke.
2: Ya, salam-salam dikit nih. Tadi Bu Dodro istirahat dulu ya. Minum air putih dulu. Ada Pak Eka Plago, Kak Mamal. Ada Gek Mas, Bu Swastini. Juga Bu Sinta. Ada Bu Maharani. Pak Daniel sama Oda ya. Jero Susi, Dewa Biang Kirana. Nini Tuade. Ada juga PK BB, Bu Jermannya Kak Tiara Rawiskin ya, Tugas Bawe, Liong D, ada Bapak Liong S, ada juga Bu Putu Kebo Iwo, Bu Jero Gede Sinar Suci, Patut Mancungnya, Manik Papa, Bu Endang, Bu Surya, Bagus Lingsing, ada Mok Lesekar Sateng, Gombiang Yoga juga ya, ada Buninda Kuum, Bu Jero Gres Luning, Nini Ita, Bu Ekangka, Gek Widya juga. Ada Bu Mar, Pak Mar Nyida, ada Kak Dau, Kak Setiasi, Mbah Hegi, Gombiang Seri, Mbah Tuindi, Nini Ayuna, ada Bu Pera juga ya. Ada Mbah Indira, Kak Ciatop, Kak Pedasnya, ada Dong Sinta Gulingan, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi. Ya itu aja dulu Gek Putri.
0: Iya Pak Ian.
2: Gek Putri, dadah bye bye.
0: Pak Ian ya, di seputaran kapal masih ada suara bekerja di belakangnya, berarti masih di kantor nih Kingge. Semoga semangat Pak Ian kerjanya. Nanti lagunya Sepanduk Dua Cinta kita dendangkan setelah lagu requestan dari Bu Lodre Begadang ya, dari Bang Haji Roma Irama. Langsung saja Putri akan dendangkan Rakyat dan Rai, dan selepas ini saya akan kembali untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu Sepanduk Dua Cinta ya, ciptaan dari Asmi Chaidar. Memang liriknya itu menyayat hati sekali ya Rakyat dan Rai, karena lagu ini memang menceritakan tentang pedihnya pengkhianatan cinta ya. Kalau tadi kita dengarkan liriknya, ini menceritakan di mana seorang istri harus menerima kenyataan pahit gitu ya, bahwa suaminya berselingkuh dan ternyata selingkuhannya atau madunya ini adik kandungnya sendiri. Jadi seperti cerita-cerita di sinetron ya Rakyat dan Rai. Tadi sudah Putri Dendangkan ya, itu versinya dari Endang Wijayanti ya. Dan juga ada beberapa versi lainnya seperti dari Rana Rani juga ada ya, dengan lagu yang sama tentunya ya. Nah Rakyat dan Rai, masih banyak juga lagu-lagu dangdut lainnya. Untuk yang ingin bergabung silahkan Putri buka kembali line teleponnya di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore. Sekasik-asik.
0: Aduh, sekasik-asik ya. Baru masuk udah asik-asik ya.
1: Dari tadi nyolek-nyolek nggak dapet-dapet ya Putri cantik.
0: Iya. Sebentar-sebentar. Ini siapa ini?
1: Ini Gunung Karang cantik.
0: Dari Gunung ini, Karang.
1: Ingat gak?
0: Aduh, aduh, aduh. Ini lupa nih kayaknya kayak putrinya ini.
1: Gong Biang Yoga.
0: Oh, Gong Biang Yoga. Iya, iya, iya. Mohon maaf, Gong Biang.
1: Iya, sama-sama. Kan banyak yang diingat.
0: Iya, ini loh. Kadang lupa-lupa sama modulasinya.
1: Bagaimana kabarnya, Ge?
0: Astengkara baik. Gong Biang punapi gatre.
1: Baru pulang kerja.
0: Oh, baru pulang.
1: Terus kudu ke Boyuwomu naik. Ini istirahat, tapi denger.
0: Oh, gitu.
1: Nanti calling sama Bu Putu apa. Karena kesalahan nih yang waktu nonton, nah ketemu nyemput di mana?
0: Oh, gitu.
1: Bingung ya, sampai 3 kali bolak-balik belek.
0: Oh, makanya nggak jadi gitu.
1: Jadi, ya hati-hati sama Bu Lodo. Nah dikasih pulang cepet, dan juga ke rumah sakit sampai pasiennya nangis-nangis.
0: Ya ampun. Banyak cerita ternyata ya yang terjadi ya.
1: Nanti juga kerja lagi jam 7 sampai jam 8 pagi.
0: Oh gitu, lanjut lagi nge.
1: Ya, ya nungguin orang disenengin yang yoga nak mau sama orang lain.
0: Oh gitu, ya itu bentuk rezeki ya. Juga ya, ya disayangin nge.
1: Ya, karena di,
0: yang penting jaga kesehatan. Jaga kesehatan pokoknya nge.
1: Lalu itu
0: tinggi.
1: Nomor satu untuk diri dulu baru.
0: Iya betul.
1: Lain untuk cucu.
0: Iya.
1: Kita lagu dulu ya, Ge.
0: Boleh, boleh. Ini. Lagu napi nih, Ki Gong Biang?
1: Lagunya getuk apa?
0: Oh, getuk.
1: Getuk.
0: Oh iya iya iya.
1: Sale siopo telo.
0: Iya.
1: Ringan tuh asale.
0: Ya. Ini biasanya Pak Yanarbo suka juga sama lagu ini biasanya.
1: Ya udah nak mau getuk lagi udah genut perutnya.
0: Oh gitu, jadi dikasih Gong Biang aja ya.
1: Dua pondok satu cinta gitu.
0: Iya, sepondok dua cinta tadi diganti ya requestannya. Ya,
1: dua cinta nanti digaruk sama buayan yang cantik.
0: Iya, nanti tugeknya marah nanti.
1: Tugek besok ya ketemu ya di tetangga ya.
0: Aduh, asiknya janjian-janjian.
1: Katanya.
0: Oh gitu. Iya, yang penting sudah janjian ya, nanti ketemu ya. Lanjut salam-salam Gong Biang sama yang lain juga.
1: Semoga ngibur dapat, nyari rezeki dapat ge Putri.
0: Astungkara nikah yang penting ya, biar sama-sama jalan.
1: Oh, rezekinya nih yang cucunya juga dapat rezeki, lagi dapat beasiswa.
0: Aduh, astungkara.
1: Orangnya diputusin, cucunya nih yang dapat lagi astungkara ge.
0: Oh gitu, nggih.
1: Karena nih yang baik mungkin selalu ada pertolongan ya.
0: Nggih, masih rezeki nggih.
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Nggih, silakan.
1: Bu Lodro udah tadi naik. Ini Kak Tania sama Nini Dania sudah naik belum?
0: Belum, tadi di WA aja sempat gabung nih, Kak.
1: Naik Nini. Jangan dicoret yang yoga ya Nini. Juga Bu WKBB dicoretnya, males sama Bu WKBB.
0: Iduh dicoret nih, main coret-coretan sekarang.
1: Ya coret-coret. Yang itu aja yang si kocak pasar tabanan pernah lupa itu.
0: Bu Pera ya. Belum bergabung.
1: Kocak perut itu.
0: Gege.
1: Ya. Sama Mbak Handira, Tante Jerman, Bu Eka Sembidi, Pandepi, naik Pandepi, Tatut Mancung naik Patut.
0: Oh, ini Pak Tut Mancungnya nyolek di WA.
1: Nyolek ya. Heeh. Kita ketemu ya.
0: Astengkare.
1: Sama Bu Rani di kapal ya. Ibu Rani gitu sama Pak Pagong lagi satu punya teman baru lagi ya.
0: Salam kenal.
1: Di Batu Bulan beliau tukang pijat itu.
0: Oke. Okay,
1: agak laris ya Pak Bayu.
0: Astengkare.
1: Terus itu siapa Daweni, pernah naik di sini ya?
0: Jarang kalau sama Tia.
1: Jarang ya, jangan yang tidur-tidur dicolek ayah Bulodro. itu dadong sahur nak nonton radio itu dicolek, jangan itu.
0: Dicolek dulu semua, siapa tahu ada yang ya. Salam balik.
1: Salam balik, terus itu siapa? Mbah Tunindi, Ayunan lagi ya.
0: Hingga ya, Nini Ayunan.
1: Nini Agus, itu Nini Bagas aktif kok.
0: Iya.
1: Ini aktif juga dadong hartanya.
0: Oh, nggih, Rahajeng.
1: Ya. Siapa lagi ya? Ini Santa aktif ya.
0: Nggih, dari Sanur.
1: Pandu agak jarang sekarang, kenapa ya?
0: Pagi kayaknya raganya sekarang lebih sering pagi sama malam.
1: Ya, jangan sakit, semangat Pak Man.
0: Astungkara sehat ya, selalu.
1: Nggih. Ini buat cucunya juga Gung Indra, buat di Bangli semua ya.
0: Nggih.
1: Jero Ratno sering itu nyolek. Gung Yoganya juga ini istirahat nak kerja ini. Gung Geraya juga. Ya dong Gek, nanti pulang hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Salam sarang si cantik ya.
0: Inge Ibu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak waktunya. Yang belum dikonek, maaf ya dibungkus jadi satu. Besok-besok siapa tahu bisa naik. Terima kasih banyak, dadah bye-bye.
0: Inge, dadah bye-bye. Gong Biang Yoga Inge, kesempatan bergabung. Setelah lelah bekerja dihibur dengan lagu-lagu dangdut nih King. Nanti lagunya gitu versi Dara Ayu kita dendangkan. Semoga bisa mengobati rasa lelahnya sore hari ini. Satu penelpon lagi Reka dan Rai sebelum Putri dendangkan lagu getuknya. Silahkan langsung bergabung. Oke, Om Swastiastu Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu Pro Dangdut.
0: Predang deh.
2: Gak putri.
0: Oh, siapa ini Maelin ini?
2: Dan Tiani ini Grio.
0: Ring Grio.
2: Bu Jero Kuko.
0: Oh, Bu Jero Kuko. Inge, Rahajang sore.
2: Rahajang sore, gak putri. Inge. Napi Gatre.
0: Astungkara bece. Bu Jero pun Napi Gatre.
2: Astungkara.
0: Astungkara.
2: Ada menguing.
0: Inge, agak menguing sedikit. sudah hilang. Banyak yang menguing akhir-akhir ini ya, sepertinya agak bermasalah nih sinyalnya.
2: Sinyalnya nanti,
0: soalnya hampir semua kenten mungkin, padahal kalau dulu kan aman ge.
2: Ampun dong
0: nih
2: tadi. Kari menguing. Okay. Kari menguing, aduh.
0: Kari tapi sedikit kok, nggak apa-apa, tidak terlalu keras. Di request lagu aja Dumun, siapa tahu mau dangdutan nih sinyalnya. Nguing-nguing dia.
2: Lagu Mansur S kayaknya.
0: Mansur S yang mana itu?
2: Bunga Dahlia.
0: Oke, siap. Salam-salam, silahkan mau. Silahkan.
2: Wenten, siuran Gung Liang Yoga, warungnya.
0: Inge.
2: Kajang kenal Gung Liang, Sander Arin. Wenten ini Ita, Wenten Bu Tera.
0: Inge.
2: Kare menuin.
0: Inge.
2: Wenten Gung Liang Esi. Ini Ayuna.
0: Oke.
2: Okay. Wenten Mbah Hiliran, okay. Nanti Gatra Mbah.
0: Astungkara Beci.
2: Wenten Mbah Tunindi, Mbak Tunindi.
0: Iya.
2: Wenten Kak Siatop, Mbak Bayu. Jero Mangkum Raja Pati, Rajang Gere. Wenten Dewan yang Kirana, Kaler Nini Danian. Bu Ayu Tuban, ini Eri Kaler. Wenten Mbak Kirana, ini Agus. Wenten jere nyamana sih, jero mangku nyamana sih.
0: Inge.
2: Wenten dong, niang Sri ini kini. Niang Sri, wenten Bu Eka Pembungan, Bu Ani Kapal, salam salar Bu Adi, Mbah Juna niki, Nini Eri, wenten Bu Eka Bebe. Eka Plage, Pak Eka Plage, Bu Cinta Penate. Wenten Pak Eka Mambal, yang Kirana, Jeremangku, Jeremangku, Jeremangku. Ayo wenten Yoga Saputra, Jeremantri.
0: Oke, aduh nguing-nguing lagi ya.
2: Iya.
0: Tapi banyak yang mengeluh seperti itu memang akhir-akhir ini, Bu Jero.
2: Dok, padahalnya kita 3 meter. Ini menikah mantan, namun nggak putri.
0: Terima kasih, Bu Jero.
2: Sehat selalu.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Bu Jero Kukuh, ya, sempat bergabung. Dua lagu sudah Putri dapatkan ya, ada gitu, nanti versinya Dara Ayu akan didendangkan. Dan juga Bunga Dahlia dari Mansyur S. Langsung saja siap mengudara lagu Getuk dari Dara Ayu.

0: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
1: Bu Klian, Tia tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
3: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat dan Rai sudah mepet di jam 5 sore, itu artinya Pro Dangdut harus kita akhiri dulu untuk edisi hari ini ya. Terima kasih Rakyat dan Rai yang sudah meramaikan Pro Dangdut sore hari ini. Selepas ini Putri akan kembali menemani ruang dengar Rakyat dan Rai di program Lingsir Sanja ya. Lingsir Sanja sore hari ini di jam 5 sampai jam 6 sore ya, sebelum Puja Trisandia. Kita akan bersama-sama membahas tentang destinasi wisata lokal. Selepas itu Putri akan melanjutkan kebersamaan ya, masih di Lingsir Sanja, tapi informasinya akan bergeser di jam 6 sampai jam 7 malam ya. Nanti kita akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Baik Rakyat dan Rai, karena sudah semakin mepet dengan jam 5 sore, Putri akan dendangkan satu lagu penutup dari Via Valen yang berjudul Bro.

terkait tantangan percepatan arus logistik komoditas ekspor unggulan seperti buah manggis Bali menuju pasar China, Ketua Tim Kerja Kekarantinaan Tumbuhan Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Iwan Nova Indrawan menjelaskan, estimasi layanan karantina dibagi secara ketat berdasarkan zonasi risiko. Dijelaskan komoditas dengan risiko rendah dipastikan rampung dalam waktu 1 hari, risiko sedang 3 hari, dan risiko tinggi hingga 21 hari. Iwanova Indrawan juga mengingatkan para eksportir dan importir untuk tidak memanipulasi dokumen perdagangan luar negeri demi menghindari pajak atau tindakan karantina karena pihaknya juga akan memeriksa validitas nilai nota demi mencegah praktik pemalsuan nilai faktur menjadi lebih rendah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayu Rekalan Rai, senang pisan Putri Kantun Susatya nyaringin dari Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, ini wawu sampun berdendang bergoyang, katan ya ring prodangdut, sedang mangkin iki iring titiang, ring lingsir sanjeng, ye. Pastikan iki ring kelah jam 5, nyantos jam 6, iki galahnya ne mau sang ngenenin indek destinasi wisata lokal. Rekalan Rai mulai jebos, iki titiang ingatkan, ye, Sinampura, durung presiden iki request tembang lan megatre, katan ye. Kangyang iki mulai jebos, mau sang ngenenin indek topik kemantan. Nanging Rekalan Rai Sinampura, niki sampunan khawatir dumun kan nggih santukan sampun akeh pisan iki disediakan lagu-lagu Bali seni becik pisan nggih seni pacan iki pastikan menemani istirahat rakalan rai ring sore hari pun iki nggih talar mare jebol sitiang pastikan pacang wacan iki informasi ngenani indi destinasi wisata lokal seni wenten ring wewidangan Bali niki nggih mare jebol niki ajak titiang nggih keliling-keliling ngeten melancaran melali-lali ring seputaran Bali. Mangga niki rekalan rai sane arsa ngeten nggih tapi malih mangkin kan sampun akhir pekan ngeten nggih sampun hari Sabtu benjang ring hari Minggu minap wonten sane arsa ngeten nggih melalui salon keluarga orang tersayang. Nah niki tiyang berikan informasinya nih malih jebos nggih rekomendasi niki genah-genah pariwisata terbaru sane pasti kebecek ngeten nggih dikunjungi utamanya niki sareng keluarga.

0: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.
1: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
2: Beli, sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai, slow, udah gengkas.
1: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya.

Rekelan Rai Masa ngenenin indek destinasi wisata kentan ge pastikan dikiring Bali nentan suwe-suwe kentan ge mau sang niki pastikan tidak ada habisnya kentan Rekelan Rai ge. Sontokan Bali pun iki terkenal anto genah pariwisata ge. Nyabran rahina kentan ge pastikan kewentenan iki genah-genah pariwisata anyar kentan ge sane wenten ring wewidangan Bali ge. Sila senenggil iki Rekelan Rai kawentenan objek wisata kentan ge sane tergolong anyar utawi baru niki ring seputaran Bedugul nggih wilayah Tabanan paniki baduwe nggih niki kawentenan sane kebawasan Bali Farmhouse nggih menapa enten iki sampun Rekelan Rai sane pernah berkunjung nyanten nggih ring Bali Farmhouse puniki yening bawasan anyar enten je anyar sekali nyanten nggih tapi termasuk anyar juga santekan niki belum semua pasti pernah mengunjungi enten nggih niki objek wisata sane becik pisan Rekelan Rai napi malih niki pacang hadir kenten nggih utawi melalui meriki sareng keluarga kenten nggih. Santokan Bali Farmhouse puniki Rekelan Rai destinasi wisata edukasi keluarga sane berkonsep peternakan nggih ala pedesaan Eropa. Sekali sane wenten ring seputaran Swiss kenten nggih. Yang berlokasi niki ring kawasan sane sejuk ring Bedugul Pancasari Bali. Puniki sampun resmi dibuka ring Februari warsa duang tali duang desepat nggih. Niki tempatnya nih menjadi daya tarik utama santukan niki merupakan wahana interaksi alpaka pertama niki ring Bali nggih. Wantah ring driki manten wenten binatang alpaka punika kenten nggih. Rekelan Rai anto informasi lengkapnya nggih terkait niki Bali Farmhouse punika genahnya niki ring Jalan Raya Singaraja Denpasar Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Oh ternyata maksudnya Buleleng nggih, sudah masuk Buleleng bukan Tabanan Sinampura. Iwang Titiang Wawung nggih. Niki berarti sudah agak ke utara berarti nggih kalau dari Bedugul nika agak ke utara dia malih santekan sampun masuk ring wilayah Sukasada Buleleng. Megenah niki ring dataran tinggi nggih nampak sareng Danau Beratan lan Kebun Raya Bedugul. Perjalanan saking Kota Denpasar niki memakan waktu sekitar 2 jam nggih Rekelan Rai neng makta mobil utawi motor kenten nggih. Niki pasti ke perkiraan ke manten nggih sekitar 2 jam minap kalau agak sedikit kencang niki supirnya bisa lebih cepat nyampe kenten nggih. Tapi kalau hari-hari libur kenten hari wenten libur panjang sekali mangken kenten nggih minap niki lebih macet jalurnya nggih bisa sampai 2 jam kenten nggih kalau perjalanan niki saking Kota Denpasar. Untuk jam operasionalnya niki Rekelan Rai nggih sane arsa berkunjung niki Bali Farmhouse pun niki dibuka nyabran rahina nggih setiap hari niki dibuka ring galah jam siang semeng nggih nyantos niki tutup ring galah jam 5 sore nggih. Untuk batas check-in utawi masuknya niki nggih ring galah jam 4. Santokan jam 5 punika sampun ditutup total nggih dadasnya nih para pengunjung niki jam 5 harus sudah meninggalkan Bali Farmhouse kenten nggih. Sane arsa niki berarti harus diukur waktunya nggih napi malih niki berangkatnya dari seputaran Denpasar, Gianyar, Badung niki hampir

sama biasanya jaraknya ye. Jika sekitar 2 jam, jadi mungkin Ki bisa berangkat lebih pagi kan, Ki rekalan Rai untuk menikmati Ki wisata Ring Bali Farmhouse.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ada kelang lain lantar malah niki titiang ngawacan kita nge informasi niki ngenenin inde gena wisata nge ring Bali Farmhouse niki sani wenten ring widangan bedugol niki nge. Ada kelang rai ini wawu sampun nika bawa sang titiang ngenenin inde jam operasionalnya nih kita nge lan ring di jam genah kita ngetawi alamatnya nih nge. Terkait dengan harga tiket masuk niki rekelan rai nge utawi biaya niki yang harus dikeluarkan yantan. Niki wenten bocoran nggih, niki berdasarkan informasi saking Balipedia kenten nggih. Untuk harga tiket niki kategori dewasa kenten nggih, domestik niki Rp125.000, wisatawan internasional ring harga Rp175.000. Untuk anak-anak ring usia 2 sampai 12 tahun kenten nggih, niki harganya ne di Rp100.000 untuk domestik lan wisatawan internasional ring harga Rp140.000. Nah ini kira kelan rai santukan memang ditujukan untuk wisata keluarga kenten nggih. Niki wenten paket keluarga rekelan rai sane niki termasuk 2 orang dewasa dan 2 anak-anak kenten nggih. Paketnya niki harganya untuk domestik ring harga Rp405.000 lan untuk wisatawan internasional ring harga Rp570.000. Nah, wenten tips di rekelan rai ini rekelan rai arsa yang akan berkunjung ring Bali Farmhouse nggih. Nanging ingin mendapatkan harga sana lebih murah kenten nggih. Niki dados rekelan rai mecicinga ring platform-platform digital kenten nggih utawi aplikasi-aplikasi sekadi kawentenan traveloka lan tiket.com nggih nika penyedia aplikasi penyedia tiket untuk liburan kenten nggih niki taler wenten promo-promo biasanya nggih ring setiap aplikasi nika berbeda-beda nggih yen ing arsa dados mencicinga dumun mangda oleh harga terbaik. Nah, sana menarik niki rekelan rai nggih ring Bali Farmhouse puniki selain menjadi niki genah pariwisata pertama nggih sane maduwe hewan alpaka punika. Niki taler pasti kawenten mekudang-kudang kegiatan utawi aktivitas sane presiden niki dilakukan ring Bali Farmhouse puniki nggih. Sekadi niki dikadadosen untuk interaksi lan feeding satwa nggih utawi memberikan makan satwa kenten nggih. Niki iraga pinaka wisatawan kenten nggih presiden Kim menyentuh lan memberi makan langsung niki makudang-kudang jenis binatang utawi hewan kenten nggih sekadi alpaka wau kawentenan keledai taler niki wenten kambing ceko kuda poni nggih saking Shetland wenten burung unta taler kelinci nggih niki memang konsepnya mirip-mirip sareng wisata ring luar negeri nggih santukan niki genahnya nih dingin nggih jadi beberapa niki binatang-binatang hewan-hewan sane wenten ring luar negeri presiden niki taler hidup ring Bali Farmhouse puniki nggih selianan punika rekelan rai presiden niki dados piknik nggih sareng keluarga utawi orang tersayang niki santukan tersedia niki aktivitas khusus piknik with donkey nggih utawi keledai niki ring hamparan rumput hijau sane estetik pasti nggih sane indah kenten nggih. Presiden kira kelan rai kenten nggih piknik ditemani niki sareng keledai nggih. Keledai niki sejenis kuda berarti nggih tapi ukurannya lebih kecil kenten nggih. Kaki-kakinya lebih pendek. Jadi anak-anak niki pasti ke seneng kenten nggih mencicinga hewan-hewan sekalipun niki secara langsung.

0: sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Pelingih Kemulan atau Rom 3. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rom 3 merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rom 3, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rom 3 sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Swatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Panca Srada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rom Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman, yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rom Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rom Kiri, Ibu

Rek lan rai selianan wau nikah winter aktivitas sekali interaksi lan memberi makan satwa kenten nggih. Telur winter aktivitas piknik niki sanes disediakan ring Bali Farmhouse. Telur winter niki kegiatan sekali wahana berkuda lan kereta nggih rek lan rai. Para alit-alit niki presiden menikmati pengalaman menunggangi kuda poni nggih sanes sampun winter riki. Lan niki presiden menaiki kereta mini sanes ke bawah sang alpaka express untuk mengelilingi peternakan niki nggih. Tala niki pastika sane tidak boleh dilewatkan ye. Ring Bali Farmhouse niki pastika preside untuk membuat foto-foto sane becik ye. Arsitektur bangunan lumbung kayu sane bergaya rustik Eropa kentan ye. Niki dipatukan antuk latar kabut pegunungan Bedugul sane becik pisan ye. Niki menjadikan tempat berfoto sane sangat cantik. Antuk punika rekalan rai sane arsa berkunjung niki ye. Minap sampun bersiap-siap dari rumah ye. Makta niki baju anyar sane becik sane sesuai niki antuk tema punika ye. Rekalan rai sane berkunjung ring Bali Farmhouse puniki sampenang khawatir untuk mencari isi perut nggih. Santokan ring dalam Bali Farmhouse salur sampun winter restoran nggih sane menyajikan niki berbagai hidangan lokal sekali ayam betutu lan sate lilit nggih khas Bali. Niki taler wenten menu dari makanan barat nggih nganggen niki bahan-bahan organik sane segar nggih. Sane arsa langsung mencoba kenten wisata kuliner dados nggih langsung kemanten niki ring restoran sane wenten ring dalam Bali Farmhouse puniki kenten nggih. Wenten taler niki informasi rekalan rai untuk aksesnya nika niki dipastikan untuk ramah disabilitas nggih teman-teman sane berkebutuhan khusus niki presida kenten nggih. Untuk berkunjung talar meriki, santukan sampun wenten toilet sane ramah kursi roda lan jalur khusus kursi roda niki sane disediakan. Ye. Untuk area parkir niki sangat luas rekalan rai lan niki wenten dua opsi kenten nggih informasinya ne wenten sane gratis talar wenten sane berbayar nggih. Talar wenten toilet sane bersih area bersantai lan wenten toko souvenir nggih. Sampun lengkap niki rekalan rai disajikan dalam satu lokasi kenten nggih. Penikaran kelan rai informasi mengenai indek destinasi wisata sane wenten ring pebidangan Bedugul wau nggih sampun masuk taler ring wilayah Buleleng nggih niki santukan ring kebun raya niki agak ke utara malih akide nggih. Nah kelan rai sane durung presiden ngrawuhi niki astung kareng nggih ring genah sane becik kenten ring galah sane pas niki presiden ngrawuhin sareng orang-orang tersayang nggih. Nikara kelan rai penika pemuput informasi ring sore hari puniki nggih ngenani indek destinasi wisata. Oleh jebos ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit iring titiang jagi nyarengin niki nyaga yang pujatri sandia. Santokan sedurung pujatri sandia pasti ke kewentanan bisa malontar batur kalawasan taler wentan rendungan sedurung pujatri sandia. Hingga rekalan rai santokan niki openeka penutup ya titiang tutup antuk satu tembang niki sedurung irage jagi nguncarang pujatri sandia.

gitu-gitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ra ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

yang ungu dan lau. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

ันคิดต้องกว่าหรือมอมมุชื่อสวรรค์พอปิดเย

Aingge rekalang rai, wawu sampun sinareng sami, regang uncarang puja trisandya, demagi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan karahajengan. Sanemangkan rekalang rai, ringgalah jam 6 puniki, nyantos puput mulai jebos ringgalah jam 7, pacang iring titiang niki, ring program lingsir sanja, sani pacang mausang, ngenenin indi adat istiadat lokal. Seturung peringkat rekalan rai, ringgalah jam 6 kaliwat 16 menit, malih jebos pacang kewenteran niki, kumandang azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar, lan sekitarnya nih. Antau peringkat rekalan rai, ngering piar siang dumun tembang, senin pacang bunga, wusan peringkat ngelantur malih antuk kumandang azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar, lan sekitarnya nih.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raka dan Rai, saat lagi saya akan mengejar Raka dan Rai untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanja yang tentunya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Raka dan Rai, mari kita dengarkan lagu yang akan mengudara dan juga informasi yang saya siapkan untuk Anda.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ade, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat? Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Ade kan hebat.
2: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
2: Oh, nggak apa-apa, ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai, ring rahina sene mangke niki kantun rahina libur sekolah kantan ge santukan sampun lewat kesaman kantan ge ring bulan sebelumnya ring bulan Juni nika sampun menten acara rapotan kenaikan kelas talar kelulusan kantan ge rekelan Rai. Nah niki biasanya nih momen sene akeh kantan ge yen sampun lulus utaminya niki lulus SMP kantan ge menuju ring alit-alitan niki jenjang SMA sampun dados niki mengendarai kendaraan bermotor ngeten nggih. Pastika akeh niki semotor rekelan Rai sane sampun numbas motor baru utawi motor anyar ngeten nggih. Untuk para alit-alit yo anane niki sane pacang mas sekolah, tapi malah niki sekolahnya nih mungkin agak jauh kentan dari rumah nggih. Pastika perlu niki kendaraan bermotor. Yang penting niki sampun cukup umur nggih, ralisang sampun. Pasti sudah dipersiapkan sareng para orang tua kentan nggih. Nah niki adwenten kaya tanya kentan nggih rekalan Rai santokan ring Bali punika dari lahir sampai meninggal niki semua wenten upacaranya kentan nggih. Manusianya, benda-bendanya niki samian pasti diupacarai. Talar niki ya ning iraga metumbasan kendaraan anyar niki nggih. Pastika rekalan Rai pernah melaksanakan utawi mendengar kenten nggih niki kawentenan tradisi masupati utawi niki ngulapin kendaraan baru nggih. Yani biasanya niki kendaraan sane wesan runtuh utawi jatuh kenten diulapin kenten nggih. Niki talar wenten juga upacaranya ne yani motor punika baru nggih, baru kita beli. Nah niki biasanya ne wenten upacara sane kebawasang masupati utawi niki ngulapin nggih. Tujuannya ini rekalan Rai pastikan untuk memohon keselamatan ya, mangda motor anyar puniki terhindar ring energi negatif, lan memberikan ketenangan batin bagi pemilih rekalaning berkendara kentan ring margi ya. Puniki rekalan Rai utamanya ini pembersihan energi kentan ya, tujuannya ini diyakini niki setiap benda kentan ya, tapi malih niki sana berbahan logam lan wenten mesinnya nih kentan ya, niki pastikan memiliki unsur energi alam sana perlu diselaraskan kentan ya. Pangten niki wenten hal-hal sana negatif buta kala sana mengganggu kentan dipercayai nih. Talar niki pastikan memohon keselamatan nggih, meminta niki perlindungan majeng ridha Sang Hyang Widiwasa. Mangda motor anyar utawi mobil anyar kenten nggih, kendaraan baru puniki terhindar ring mara bahaya sekali kecelakaan ring magi. Untuk prosesinya niki rekalan Rai secara umum kenten nggih sarananya niki utawi bantennya niki kawentenan Banten Pejati, Banten Pengulapan, Banten sesayut pasupatinya nyane kenten nggih. Talar niki nganggen mie-mian ya, sekadi bunga wangi lan minyak wangi kentan. Untuk pelaksanaan utawi prosesi masupati utawi ngulapin puniki kentan ya, niki biasanya ini langsung diselenggarakan utawi upacaranya ini ke kelaksana yang ring ngejeru utawi griya sewang-sewang ya. Ini sampun rauh kentan motornya ini utawi kendaraannya ini kentan ya, harinya hari baik langsung mantan niki ditatap ya. Pastikan niki ka pertama nika dipercikan tirta nggih utawi air suci puniki. Talar niki memasang ngeten nggih utawi mengenakan niki kawentenan lama ngeten nggih ring motor wenten sasap ngeten satukan motornya ni anyar ngeten nggih. Talar niki natapin banten sane sampun kesediang wawu ngeten nggih. Lan niki wenten talar sane menggunakan benang nggih, sekali benang tridatu tawi benang putih benang tebusan punika nggih. Kembali lagi niki rekalan Rai niki tujuannya ne pastika anggen memohon kebaikan keselamatan nggih. Wenten talar sane semeton mempercayai kenten nggih, yening sampun kebetulan niki nampak sarang tumpak landep, lebih baik minta motornya sekalian niki dikirim ring tumpak landep kenten nggih biasanya ne. Jadi akeh biasanya deket-deket tumpak landep nika dealer-dealer nika boleh orderan nggih ngirim barang kenten santukan niki sekalian diupacarai sareng motor-motor sane sampun dumunan wenten ring griya utawi jero soang-soang kenten nggih. Niki keunikan ring Bali rekelan Rai anapipun kenten nggih apa lagi niki memulai hal yang baru kenten nggih. Memulai kendaraan baru kenten untuk anak-anak niki pasti keingin memohon keselamatan. Nah kita semua selalu percaya niki ring Bali nggih. Sami nikah harus kembali ke ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rekalan Rai punika bawa informasi ngenenin inde silih sinunggal tradisi sane wenten ring Bali kenteng guys. Niki wenten tradisi ya ini lagi metumbasan kendaraan anyar, motor atau mobil anyar kenteng nge. Pastika kewentenan niki tradisi mepasupati atau ngulapin nge. Nika pastika tujuannya nih angge niki memohon keselamatan lan kerahayuan mangde motor punika presiden membawa pengaruh sane positif kenteng nge majang sane mengendarai kenteng. Rekalan Rai, nonton kerasan ini sampun nampak renggalah jam itu punika Rekalan Rai, kalah tiang sampun bosan ini nge nyata Rekalan Rai, ring rahina ini mangkin sik semua ping banget, sami sani sampun nyarengin putri ini nge nyantos puput niki ayah-ayahan putri, renggalah jam itu pun ini nge malah je bos, pasti kepacang kewentenan program-program tiosan sane becik pisan kita nge tetap sesatia diki ring perempat RRI dan pasar. Rekalan Rai, pendekat pemuput niki, aturan titiang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Program cek kesehatan gratis utawi CKG reng Kabupaten Tabanan kantos pangotatiten Juni puniki kanton akide. Pemerintah Kota Denpasar mastikayang program penataan jaringan utilisasi bawah tanah majalaran antuk instalasi jaringan utilisasi terpadu utawi SJUT sampun jagi kemargiang. Salian gatra inucap talar katur makudang gatra mabuat tiosan inggih pamirsa sani mangken titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rekalan rai program cek kesehatan gratis utawi CKG ring Kabupaten Tabanan kantos panguntatin Juni puniki wau kantos 0,0% utawi 1 tali 3 ngata ulung dasa 6 diri. Kawentaran punika kanton akide yani anutang sarang target semester siki agangnyane 3% utawi 1 tali 1 ulung dasa siki diri. Sekretaris Dinas Kesehatan utawi Dinkes Tabanan Dr. Wayan Arya Putra Manuabe ngabedarang kaubandane maut sahe mangda presiden incapang pidapda punika sahe nyangkepin target pusat inggih punika petang dasa 6% salami awarse. Kaangkenin asane ngawi pidapda punika durung memargi becek sangkaning makudang pikobat sekadi dikenyane pikayun kramane ngemargian CKG, sumber daya manusia utawa SDM sane ngemargian input data pelayanan dari aplikasi Taler Akide miwah makudang pikobat tiosan. Gatra selanturnya ni rekelan rai, pemerintah Kota Denpasar mastikayang program penataan jaringan utilitas bawah tanah majalaran antuk instalasi jaringan utilitas terpadu utawi SJUT sampun jagi kemargian. Kabel udara ring wawidangan sanur katedunana ngawit tengahin bulan Agustus risampune regulasi anggen ngerembe kawentanan punika samian puput. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa ngawedarang samian regulasi utama sampun puput kadab-dabang. Sanemangkin pemerintah wantah ngemargiang asiki peraturan wali kota utawi perwali ngenenin indek tarif utawi prabea sadurung kakaryan punika kemargiang. Kepertama, sani kemargiang inggiang ring wawidangan sanur sekadi ring margi danau poso, ngelantur ring jalan danau tamblingan jalan cemara miwah genah tiosan ring wawidangan irika.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan rai gatre selanturnya nih Komisi Pemilihan Umum utawi KPU Kabupaten Gianyar nyantenang wenten sama siki tali 3 ngata 6 likur pemilih ring rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan utawi PDPB triwulan kalih warsa kalih tali 6 likur ring kantor KPU Gianyar. Wenten pawawahan pemilih agengnyane 3 ngata 3 dasa kalih pemilih yening sayang sareng hasil pemutakhiran triwulan siki sane agengnyane sama stali 100 dasa 4 pemilih. Ketua KPU Gianyar Iwayan Mure ngawedarang pemutakhiran data pemilih kemargiang anggen mastikayang sejeroning krama presiden yang kepen persyaratan mangda presiden ngawi gunayang hak pilihnya nering pemilu 2029. Gatra seneka penguntap rekelan rai, pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu utawi TPST Jembrana, terus ngemargiang panyobiahang majeng kramane inde kawatesinyane mis organik sane ngeranje ngering tempat pemrosesan akhir utawi TPA peh, desa Kaliakah kecamatan negara. Manajer operasional TPST Jembrana Iwayan Sunaryase ngawedarang, sane mangkin ku bandane kanto nyantosang pemutusan saking Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan lan Kawasan Pemukiman utawi LHPKP Jembrana, saha ngemargiang panyobiahan majeng kramane. Salian ngemargiang uji coba, TPST Taler kanto nyagayang surat edaran sane pacang kasobiahang majeng samian pelanggan layanan persampahan. Sane mangkin TPST Jembrana ngayahin 6 tali 3 ngata ulung dasa kalih pelanggan, Wawatesan lu utawi Miss Organik punika kemargiang Dok Siki Juli Lintang. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane para sidekatur wengine mangkin. Titiang Putri kesarangin pangremba Gatra Basa Bali ngelungsur mepamit puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang memban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutekala, memedi, tengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Yeay, menang lagi.
2: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
3: Abis, Ayu bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
2: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
1: Siap bu, laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, Tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
5: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Om Swastiastu. Inge Ratu Widadane pamirsa. Tembang warga sane uang yang titiang. Waning sampun presida malih titiang kecunduk punikiring pamirsa sane setate nyantos-nyantos puniki acara duwe ring tembang warga ring perumpat RRI dan pasar. Ini makin titiang malih rawuh tangkil nyarangin punika idadane pamirsa sane sampun wenten ring juru puri gede suang-suang. Jagi ring titiang makin rahine sanis cara kedagingan antuk mawiramo puniki. Puniki ratu kaki yang sampun rauh, sampun sehat, ide, kenak, cedang, mewali, sekadi sana sampun-sampun. Om Swastiastu, ratu kaki yang. Inge, sedorong katur puniki, titiang pacang mungkah puniki,

0: Ya, terus?
1: Jadi wajan di tiang memiliki ambil di tiang ring cakapan suatu semua siki puniki mulai bos-bos waning sampun wenden puniki penggemar puniki nung yang sanur puniki kesasar puniki kulunda-lunda puniki rauh puniki RRI mulai bos jadi ijen di tiang galah puniki. Nggih, kan mungkin jagi kawit nanti yang dumun. Oh, mungkin nama itu nama sidem.

0: Seaduaning pastike lakar sirneng kedulegan sekancan ring jagate.
1: Iyon kite kon diri.
0: Iya ning saja anake bukoi dewa dane lakarnya kerwerti ya.

0: to Yekapienangen.
1: Sekata para ratune tane ada dini sajebak beratawarse tu patut atur ini dewrauh.

0: Yon.
1: Nah, cian jerane mula patut manut tekenin kayun ni dewa ni. Jag ambil tonton sin perlu bin mau madek kamu biang kamu apa madek kamu
0: jag play bang ingat kadis apa ni ke Pak Miarso sana sampun saya gal peniki grup perempat peniki menawi sampun saking nunir tu kakiang nyantos nyantos peniki
1: yeah, terus makin
0: terus ngaranjing
1: karcise loket tu dengan buka ngaya siro sana sampun Numas karcis nih kau dumunan.
0: Enten kalah, niki sarangan ngungyang sanur.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.

0: Om Swastiastu.
1: Wong Biang Sri ring kekeran tu.
0: Wong Biang Sri kekeran.
2: Tapi suara nanti tiang ni.
1: Ngerara kacau dumun ratu. Yeah, pun api yatra arti sekian.
2: Yeah, becik.
0: Pun api suara nanti kaki yang rika.
1: Becik tu.
0: Oh, becik. Yes, tong karun.
1: Ampun.
2: Pun.
1: Ini tiang nyarang ni mandam alon mang ratu ni.
2: Yes.
1: Ini nomor tiga ratu. Om Swastiastu.

0: Inggih, puniku para resine sami-sami sampun nyarengin.
1: Saha sureng?
0: Saha sureng?
1: Sekancan para dewata.
2: Bareng kesengak kesana surya
0: waning sami sampun para dewata nyarengin pemargin ini maka hawa ini jeksung sepi punika malih.

0: kaditan ring jagate gumanti pikayona nide Sang Arjuna kadia sapuni ke kapikan tenan nide
1: kadi masalem sari
0: sekadi magentos gumanti angani de kadiasa punike kayu ni de ne
1: yok gadang
0: balik
1: bambalek prihati
0: maka kawinan punika sane ke bawah kesukane ring sekala nenton malih bakal nadosan pikayunan idone sungsut

0: Kirane ning kan
1: dirane
0: rane napi samur ditang ratu kenten
1: punika patut anggen perduwimu anggen contoh punika inek kepagahan keteguhan yasani dosang Arjuna.
0: Ya, sampun wana-wana ratu.
1: Inge sanes yosan ngaranjing malih rebut-rebut mangkin ado akia. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Nah, jadi.
0: Wenten Pak, wenten tamu ring studio.
1: Wenten.
0: Amyo
1: kesasar niki.
0: Kados ngasar dia kok kesanu di studio mungkul ngenan.
1: Lepat kelapat di PKB mar.
0: Oh, nggih, tak boleh kan melancaran. Iki yang ngantar untuk yang seri itu nggih.
1: Nggih, terus.
0: Ini nomor iki mau banding. Ayo nama tuh.

0: Tur maning nunasi jaring ida sesuwunan sangkanipun memaksa kawentenane.
1: Binali kakan puri nika.
0: Yen wenten anak rengko nunasi cel kadisa punika jagawalikang punika pisaratnya nih.

0: mabuat sane pacang panggih pun dot nunasi cepang naik pangkat naik gaji ke 14 gaji 15 ye cek gelaran panggih pun
1: kan
2: main sampai 14 13 aduh
1: 18 ada mungkin mau menatuh kuing-kuing percini oleh pulang mama lek gede ampun ye ampun tiang tan kene miragi tan teman tiang

0: Muali setata jagi ke tandas antuk rasa manah ejek tandas kin sakit kayun
1: nah nasi kidung
0: nah sakit hati nah.

pengerasan ipun malih weh cek nginutin pisan ring bebudian malih je pas raga kanu nasi kemu cek ngabok kanu canang suci ngaturang ayah malih puni kemapunio

0: apo ni ke taler kesukaan ring ni skala tu skala sampun suka boleh undian dengan boleh ko ni ke rezeki ko ni skala ni kan dan masih boleh genah sana becik pacang kepanggil kan
1: semua tu kaki yang wenten gatro sekeng Jero Chandra Jero Made Sutirto Ibu Adi niki
0: Jero Chandra
1: juga lah wenten Bu Adi yang ngen gak masuk semua tu kaki yang gong biang sano bangen mungkin gak lahar tu titi yang pamit sarang kami ring studio titi yang mau pamit om Santi Santi Santi
2: oh ingye Ini saya ni kiri, jadi sanok ni tengah ada bos ni kiri dua neng sampun wenten pun niki kesasar.
3: Tu lah hajem bungi, ratu bungka.
2: Ingi, nini ita niki mulai bos bos nini ita di tiang sanok demun niki wenten bung biang sanur niki. Ingi ni terus ni.
3: Ingi di tiang nyarangi kiri melajah basanta tu.
2: Terus.
3: Ini om
2: kasih
3: tu,
2: kena
3: tu
2: buat kaki
3: yang
2: serang kungkang. Nampun kena edeng kena ni.
3: Dok kena lantung

0: Rara ceng maninyo.
1: Inggih kathah punika Yan Bawasan pidabdab anake sanes sampun presida pacang ninyo punika kawentenan nyane.

0: Caya geraris geles pisan rawuh punika ide sang Prabu karesneng.
1: Rikang kedatuan.
0: Nyirikuh ring keraton Astina nih.

0: kala punika panggil kini dia raris. Ida. Begawan Bisma. Begawan Drona. Kerepo salia. Mojajar punika linggih hidup ni.
1: Lawan sang Aryo Widura.
0: Kesarang ini ada santuk ide Menteri Widura.
1: Dereto Raja Karno.
0: Anar punika sang Prabu Karno nyarang ini dikah.

0: Madulora nantuk emas manik sasocan punika sane luih-luih sampun persidekatur.
1: Matur seksamu atuh bengkak.
0: Nih, nih.
1: Kirang langkung wajan atuh.
0: Nih, pun.
1: Nih, sampun menter yang studio nyarangnya tuh.
0: Nih, mungkin tunah si tiang musanda kondumun.
1: Nih, apa dereng tutup pakaian atuh bengkak atuh. Kidu bagus kakiang, wadah kena, sarang ngongkak, sarang sami mandok kena atuh.
0: Nih.
1: Nih, pamit dari studio angin makin galang. Nih, pamit om, tadi om.
0: Inggih, radio dadane pamirsa titiang nunas masandak kondo menar bos-bos duaning puniki sampun winten puniki sawitre wong yang sanur jagi nagingin puniki galah duwe. Inggih, durus Kang Yang.
2: Nggih, Kang Kak, suksemo untuk galah. Kelapu-lapu ya.
0: Lapu-lapu.
2: Nggih, nini ita masandakan tarabu Eka nggih, tiang nak melali ke Abian sentar Bu Eka. Simpang terus yang meriki kenten. Nggih Kak, Gongka tiang jagi melajas asuala lito nggih.
0: Lurus.
2: Nggih, yenten manut sarangan
0: nggih.
2: Om, oi kenapa mas tuh?

Inggih kuning ayang didiang, para ratu nesana wendon puni kering puri ratna kandone.

punika mawinan sekadi anak kejejah punika inek antuk paris dab-dab paris olahnya nih.

0: Iyan rekan punika sesaeh winaluya sekadi rudro momurti punika ring payudana.
1: Pasuang badara karano.
0: Punika sane makahawinan punika ida badara sekadi anak sayago.

0: duka.
1: Punika makawinan raris pranamya sami ngaturan mangne jaido budhala.
0: Risang maho surapati.
1: Majang ngering ide sang Prabu Surapati.

0: surut.
1: Sayan-sayan ngagengan kawibawan ide sang Prabu diantuk kesampun kesungsung puni kesarang sami.
0: Para Prabu tamu marah.
1: Talar para ratu para ratune sane mau tamu-tamu puni kesampun tampak puni kering hidup.

0: aku.
1: Antuk wibawa ni dene rasa-rasa cekadi mekejaran punika jagat tiga ni.
0: Tekaping bala prati hata.
1: Antuk geberasan punika panjak-panjak punika prajurit-prajurit nyane makasami.
0: Titiran dekadewatan.
1: Rauh raris ke swarga loka sekadi keres-resan punika swarga ni.
0: Amok surap saru.
1: Waning para surap saru ni punika kamuk ke?
0: Balanawan surawaduh.
1: Punika sami sampun ketaban punika. Sarwa widodaro widodari ini ketegol punika kecangkling. Bakde ke kerangkeng puniki.
2: Semua aku kan. Sitra makin sana ring rumah nge, makin mungah tiang sambun boleh. Bulodra mungah bulodra.
1: Sira sana nyasar ring PKB meriki meriki dah dos.
2: Sarang tiang.
3: Ayu saputan.
1: Ayu saputan nyasar di PKB ni.
2: Nge, cita dan tiang sitra sarang sami nge, ada mengipar kekena. Makin tiang mau pamit majang ringung nggak tarar tu kakiang tarar entan tu biang riki nge. Gak putri, suk semua untuk gala, tiang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, suk semua, yang sanur puniki, sampun presiden agingin, menawi mali bos-bos wenten, sana rawuh meriki ngiring, malih. Inge, sana mangkin, dadah sampun, dan sampun magda karcis, sering jeropuri suang-suang. Om Sastiastu.
3: Sastiastu.
4: Swastiastu.
1: Tiang
4: tu.
1: Neme ajik tiang
4: Ingat tu ratu gungka alit.
1: Aduh.
3: Yang penting monitor terus.
1: Yang penting monitor ingetu terus.
4: Mandarayu ratu.
1: Ingat.
4: Bukan sanur. Makta oleh-oleh melibas budal
3: tu. Pun Riki gagah.
1: Ampun telah.
4: Aku sampur. Nini. Ita ampun. Kita nyarang ratu. Raja Rajani ni gitu. Rajani tu.
3: Oh, lebih ramo Rajani kalian di Jumah Rajani ada.
4: Nggih. Malebas tuntun kita ratu.
1: Nggih.
4: Ki dua ni niki buku nak doh niki nak tandan wejon ki di kamar tang lagi ngerak tentang nampuro tu.
1: Nggih, terus.
4: Tapi dia ratu.
1: Ya,
4: Jadi. Satu. Risangnya apui.
3: Ampun benar lanjut.
4: Nah.

0: రఘు
1: ఉట్రో సలా.
2: మరి

0: Nhất
1: ô mà rê mà tơ lô tô ni bơ
0: boleh boleh sikit.
1: Ayu sepultan lebar saya pun sepultan.
0: Malah sikit je.
1: Ayu sepultan mungkin kebel tu.
0: Ya, malah sikit.

0: pada hatukul satya ciria. Demahanika apui kena kepan kaju tunyong emas.
1: Terakhir
0: dadi dalota dilang kuku saru temanannya sari
1: temanannya sari.
0: Wingis tu
1: mula suara anjing mula cak bagus.
0: Demahannya sari. Ingat tu matur secemo ping mangat radu.
1: Good.
0: Mugi benjang pungkuran polih mulih didang radu. Sangkan tuntun ya radu. Ayu sebutan, makin munggah ayu sebutan.
1: Ini mengirim ya, ngirim Wiramo mai. Minyap ke
0: putar.
2: Dia.
0: Malim bos, alon-alon budal serang resu kakian. Anu rayu, roring geryo, roring puri. Pramo santi unta didang radu. Santi.
1: Yes,
2: yuk semua. Haji Orse sampun. Ingi tuaning palat yang kaping pertama sampun jelas galah. Titiang nunas, musanak kan dah bos-bos, malih bos-bos, malih lanturan puniki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Banten Penyerang Terak. Banten Penyerang Terak ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terak ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terak maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya, seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemadak usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian, kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rekelan Rai, Sane Arse, Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rekelan Rai telur presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin Indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Inggih, para pemirsa sanesa kantun ring ajeng pesawat radio puniki sane wangi yang ditiang ngeranjing mali ring paletan kaping kalih
1: kalih nggih terus
0: puniki gong biang sanur sampun rauh ring griyane dang ini sanur makin ngiring sampe ya kiyo malih nonton tuh
1: nggih sampun ana om swastiastu
2: om swastiastu ratu sareng kalih sungka sareng ratu kakiang
1: nggih Pak Ambrita
0: mangku
2: nggih ratu
0: Nggih, Kak.
2: Rajang Ratu sareng sami.
1: Nggih.
2: Iki tiyang ngelanturan iki trek tedon Ratu.
1: Nggih, terus, Cik.
2: Nggih. Awit iki tiyang. Om, awit pin mas Ratu. Nama sih.
3: Muatu ate. Betar.
0: Raris medan hidup sang yang pawaku oh

0: ke anakku Bang Kajeng.
1: Ya giri ke ring bentengan Sekar tunjung ni diri ke ide ngadeg.
0: Ya binaya
1: Yakti luih kabinawa pekan tenan ide.

0: Kadi deraris Dewi Sita nyelempoh ida matimpo.
1: Yes, me. Wanyero.
2: Yes, me.
0: Ya, Driko ring samping ida sang yang agni.
1: Paling dia tuh.
2: Ya, beli ni ke pengembang. Ngelanjut si Dorian.
1: Anakku.

0: Nggih, nggih. Arenya to.
1: Ri sampune metimpo, ri goreng cokor ri dosang yang gedhi sane. Kabinawa.
2: Cihu, cihu, di bianing berat.
1: Mekanten pisan ide Dewi Sita ini kaluihan ide ngelarang papu berat.

0: Malih indik satil, satil sane gelarang itu puni keluih pisana.
1: Wawanya itu yang malih sisi itu.
0: Eh?
1: Gede mawara yang agni.
0: Sekadi kepawarahin kapangane kayang antuk ide betaro ageni.

0: Nenten pisan, Iratu Presido kerangsuk kang untuk dipun-ibu ditamah.
1: Apa ada gitu sasang
2: saya?
0: Tunang,
2: tunang.
0: Sasang saya.

0: Minyap di minyap dori yo sing ngadi ben kak mekibo.
1: Rice garin
0: oh kan kan kacau dah.
1: Suci.
0: Napi sane malih sumenio yang idewo. Amun iki rabin ide-idewone kelintang suci ngelarang tapo brate.

0: Kados nembe mangken kayun ni dewone iwang narke kayunan rabin ni dewone
1: ampuro
0: tuh
1: yang di pengumbang ni kau tuh
0: ah kekito
1: ngumbang pencuenya tuh dan polik-polik
0: itu bos selesai ngumbang mana pido tuh
1: iya ampun pesta sendiri tuh yang dan lah boleh kenceran karenter tu.
0: Bendan, mungkin apa kiri mu tutup boleh Kang Wang bin Stas ni
2: bin Mingo.
1: Enggak tu, semua untuk tuntunan tu. Cuma titi yang nyelagalah ampun, galah wali yang titi yang mungkin Om Santi Santi Santi Om.
2: Inge, kau berita sampun.

Antuk sampun kemange punika sekarang sano ne iri kering tamane sane ngelangenin.

0: งสู้สู้ปอนนอจะยอบปู
1: Mikil karepe susupa jejep. Malih dipun punika sekadi seleg. Ipun punika ngantenang masusupan.

0: Sí.
1: Terus.
0: Antuwi sut wanginten.
1: Ane tuh netuni itu sepan tuwitut. Terus ane ngetut kebakto antuk anginnya.

0: Dan je pajang malih si sampune polih kaempok jagi keselak sekang iri ke ring pusunganipun.
1: Wajahnya malih sikit tuh nih,
0: nah, melangin ngonek.
1: Ini tuh.

Wusan punika mekanten lawat lawat kayu lawat punyan kayun nyane dari ke.

0: tahu hijau juga menggal tuh.
1: Makanya. Waspada tubanike. Kan itu, Pak. Lanjut, Bindik. Sekadi sampun tinas kawintenan grojogan punike wiyakti ngemedalang suara sane ngeremek-remek.

0: Sekadi anake meparem sapunika suaranipunne di ring grojogahanipunika.
1: Inggih, matur suk semua tuh kirang langkung tuh aji pasien di tiang. Pun api tuh panut kita nih pada lingkung.
0: Nenenan anak tengenan menjalan liu di samping tuh nak pengerang-ngerang harus bisa tawang cian ada anak mangumek-umek cian ada anak tub gitu. Arti-arti secara umumnya harus tawang mesti bedik gitu maro macam nenek nang. Oke, terus
1: inggih. Kenapa buruk keuangan? Inggih. Matur suk semua banget tuh. Woi KBB masana kan dumun dalar gong biang seriagung. Gong biang gong biang sanur. Raja tuh. Bu Ayu mangken mungga Bu Ayu. Titiang nyalip wawu. Ini gumbiang seriagung dalam ini dayu mati, bunga mangkin. Ini ratu kakyang, sana dia kenang, rahayu, sana tu bongka. Sikyang durung boleh ke PKB.
2: Ini sampai 6 minggu.
1: Sibuk-sibuk tu pun apa ya. Kang yang dumbun. Ini mantas apa nih ke katur. Galah katur di jangmu pamit. Om santi, santi, santi, om. Masih sukses semua.
2: Ini. Bu Sari Merta sampun nggih ring ungkur Bu Sari Merta sira mangke. Bu Ayu panggil-panggil lah. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih, Kak Tiato.
3: Iya, di sana tuh.
0: Semangat, semangat.
2: Semangat.
3: Terus palit pengen di siang. Bu Sari Merta karena ada Bu Sari Merta. Tak mungkin mesti kejar untuk perasaan kesilapan
2: tu. Ada jauh suara di?
3: Mungkin mungkin tu. Mungkin apa?
0: Iya, yang kang yang.
3: Oh, mungkin kena masuk nama sudah bang sosial tu. Kekrode Kresno mengadeg sekaring pakeman.
0: Iriko. Benuh rariside sang Prabu Kesawa rike ngadag ring genah nama parum.
3: Mung weng natar sirawibu kadika lemesin.
0: Rariside mereka ring pelataran puri ini. Rike ide wibuh pisan makanten sekadi sang yang kalantake.
3: Mintanaken kramaniran tuhu Wisnu Murti.
0: Nyantenang kasujatian wantah ide panerstian sang yang Wisnu.
3: Lila triwi kramo maka awakikang trileke.
0: Dangan pisan antuk ide ma triwi kramo punike angan ide dan tios jagat tiga ni.
3: Kuan catur bujo siran teri sirah rinetre.
0: Rumangkin metangan pat-pat mau prorai tetiga mau penyurianan.

0: So, katahing paro de wato ni, pinako, anga ni do ni, puniko sami?
1: Brahmar side wogano raksasa yakta sura.
0: Brahmar side, sami puniko yakso, alih, raksasa, dewato.
1: Muang detyo dana bisa jo manusia sakti.
0: Talar punika detyo danawa pisaco. Malih punika manusia sakti ni. Kan kiar kak ciatop benten mereka.
1: Suk semarat tu. Ganti. Kiar tu.
0: Eh. Ampun.
1: Yes, cuma berapi kata tu.
0: Astung karo, becik sehat.
1: Pirang langsung kali minggu di kita siaran ye.
0: Nge, nak enten ring PKB. Mereka kru tuyuh, niki kru.
1: Ah, wow, bicang ketinggalan sampun jam 8, tiang nonton radio. Ina bicang kora tutan siaran gitu.
0: Nge, nak usan ya tanggal 11 niki kan pun usan PKB yang malih pun normal.
1: Gitu, nge, rasu gitu. Ampuran itu dong boleh yang anu tangke mereka ke RRI.
0: Nge, benyangan, benten ngalah malah.
1: Benyangan, itu ngalah itu. Nge, itu gongka, telur juga kiang.
0: Nge,
1: apa kata itu ngalah, kiang pamit. Om Santi, Santi.
2: Nge, dia, kak dia top sampun. Om Swastiastu.
3: Swastiastu. Om Swastiastu, Ratu.
0: Nge,
2: nge.
3: Siang Badung Ban di
2: Budu. Badung
0: Ban. Ya, Bu Badung.
2: Lancar, lancar.
3: Oh, tak pun pulih nyarangan itu. Ini sinyal main-main aku. Ngelantur Bu Eka Bebe nge.
0: Ya, terus.
3: Om Swastiastu, mana sauruk aku.

0: ayu.
1: Yang sampun mo sedano, mo parilaksano, sane becek, jantan becek pacang kepangge.

Yanira ge setade mopari solah mopari laksana sane jele-jele sane nenten becek janten janten kaone pacangku pangih.

0: pinake para dewima ida sang Arjuna patut punika angen contoh ingian tapo beratan ida.
1: Ini semua tuh, aduh kak, aduh kak, sinyal Riki mewah tuh.
2: Iya, mungkin akses sambungan gitu.
1: Ini Kang Yang ini, pada mantan tuh, kita atur semua tentunya nih, semua. Ini yang semua pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini, Bu Suyani, Ban Badung sampun. Ini Om Sias-Sias tuh. Nah, wawanin oleh Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kasihan Sarang Sedungko.
0: Yeh, no way.
2: Eh, cip, cip.
3: Ampun utang persidangannya, itu sulit kan.
0: Yeh, kena, kena.
3: Pangkan ical, ical dulu, wikir, itu.
0: Oh, yeh, terus.
3: Om Swastiastu, Swastiastu,
0: inggih kadya sapunika atur dane sang jatayu. Saya ngarepan punika pacang mayuda. Punika raris kepekan dani, punika kampet dani ni sane kukuh punika.
3: Maka maluam malanup kabe.
0: Jane lanying-lanying punika angena senjata tutuk dani ni.
3: Suar dulu kesti hingga dunia malanup.
0: Sekadi pawakan singa punika tutup ragane nanyap. Sahasa raris nyak-nyakin punika mesake.
3: Tuna gata patuk nila yudhanya.
2: Gede ambil.
3: Kuna kata patuk niraiza.
0: Unik kesane pina kesenjataan dane angin dane meperang wantah cucuk dane sane lanying nyanyap pisan punika.
3: Lanyapnya Bajrapamu.
0: Sekadi senjata bajra punika kenyanyapan tutuk dane ini.
3: Jangan siagatu.
0: Nih?
3: Yeso adasang dasunano.
0: Si malu apa dia ke?
3: Nyekan sahasa sang dasa nana.
0: Nyeriko rare sahasa ida sang Prabu Rahwana.
3: Nunus tang candra.
0: Asa-asa.
2: Kilat.
0: Bermangkin rare mau berang ida ne sane mewatu candra asa. Sane ngeredep mukedep. Punika.
3: Oh, samok nilesang jatayu.
0: Punika angin ide ngamuk kewentanan dane sang jatayu.
3: Mangepurad panampial muka.
0: Yuriko daris dane sang jatayu ngepekan kampe dane ne namplek punika berorain ide sang arwana.
3: munur yakno
0: wawu kadisapuni kejek mekilasan mekirek ide sangarawana
3: inanya toan ring canggu aku meka
0: sambil yang ide ngaut kelewang ide ne sambil yang ide mekecos wadah
2: yang kini ya.
0: Sa anu sing dengar kak.
3: Malah
0: jadi suara. Ada. Oh, kerbak
2: hilang tu suara. Ringkur kak las.
0: Yeah, ringkur kak las. Bukan kiki sinyal lah dan becik niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Kakyang, Ratu Nikak.
0: Iya, yeah, Niang.
1: Iya, yeah. Ratu, Dikyang, Ratu.
2: Boleh.
1: Iya, oh, boleh, Dikyang. Mungkin Dikyang jantan melayah Suan Dewi itu, nih. Yeah. Om Swastiastu.

0: rarisangkaning ledang kayu nidone mewarah-warah manganika raris ide sang rahwana
1: hari asa.

0: Membawa sering paro tanda mantri, paro pungawa patih idune sami sapuniki daging bawa sida.
1: Oleh menasiki itu.
0: Yeah.

0: Sayang.
1: Sayang tuh.
2: Yeah.
1: Ini ulang dong nih.
2: Hmm.
1: Prasasta suara dia sayang gagal kabe.
0: Haliwat hari kosa perwira kejang paman dijaga teh.

0: Sekancan musuhe, presidet lah ben paman ngarepang tu mekejang tu sing jemek lu.
1: Cik semua lah tu ni. Ati sambun mana tu?
0: Pun.
1: Ini cik semua tu. Ini galah, ini tuntun ng ratu, cik semua pang banget. Aduh, beli satu kena tu ni. Ini cik semua tu, gungkak nalar ni.
2: Nih.
1: Ye monika di jama pamit atu om santi santi
0: santi om. Semua yang kirana puniki sana monitor monitor saking inuni puniki wa uti puniki ring blogger di pasar sarang kesantian rekeng sami. Ye pun metang ranjing wale om swastiastu.
2: Nah wawanin wale. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Ye.
3: Delan. Yang wong iki dulu suka siang.
0: Iya, kami ini. Pak Uwi.
3: Tinggi. Rajang alungan yang kemudian sampun lintang.
2: Lintang, iya.
3: Uli.
0: Ya, pesta seni.
3: Dan merisi dayang itu. Anjing. Iki terakhir, ya Uli.
0: Iya, Kak.
3: Tinggi kau cinti siang itu. Om swastiastu. Rohnya cacat kemantian.
0: Ingih, sampun makin mekanten pagentosan wengine gumanti nyaluk rahino makin eh.
3: Nyomone merejanggi.
0: Pas suara yang puni ke sami suaran kegambelan.
3: Kualesan kegurni kecari.
0: Mino kadinnya ne kenang. Bedih. Sungu malih puni ke pada yonan ring paseba.

0: angkat.
1: Waduh, Yono Andraris. Aro waduh, prajurit-prajurit teh sami pabriuk punika sami memargi.
0: Oh, waduh, seru-rumun.
1: Sami pada gagesonan saling pemalunin.
0: Suara ratusan pun ahias.
1: Dur maning paro agung, paro ratu, sedek sampun magentos busano.
0: Asalin lumampakir.
1: Ri sampun magentos, mungkin memargi ratus.
0: Awan ratiap parinke.
1: Ye nak tak. Tuang nak kak.
2: Banyak dalang dek nak.
1: Sini awan rata parimita. Mempelinggian punika kereta. Sanetan pertandingan tak.
2: Nyong.

0: Rain ido male sangap nakulo kesarangin sang Arjuna punika sane pinako panyu pamucuk panglurug musuh saking Kurawa.
1: Inggih ratu, ratu suwiye, ratu setia.
0: Ini depan wali wayang,
2: wali wayang.
1: Aja tu jumpa naler, inggih aja, dimungkis kata sena. Nggih, terus ikut yang lagi ratu.
0: Tinggal tinggal gelur mungkin bodi.
2: Nggih, gelur.
0: Kino tatas kamantian umuni. Itu
2: anak. Nyer, kena.
0: Berdango kalau sangku pada kumur rahino.
1: Ingin ada yang semua kirang lantun yang masang buru yang tukang kampung galah gitu.
2: Yeah, bentelas galah.
1: Galah wali yang kita ya sudah tenang terang santi pun santi santi.
0: Yeah, Monica presiden tu kita yang terang. Inge doaning akeh netan presiden ranjeng niki malah bisa nonek ditiang wa uti ring blogger suksemo sampun hidup pang radio puniki saking puniki
2: iki go ngisir ditiang ring puri wan wase
0: yang wase
2: pun uning ide netan uning ide
0: Pak Putu Dian ring klungkung
2: dukuh dalar
0: nggih kak bisa pasti kong
2: nggih
0: monitor kak Surya ring Binoh nggih Bu Jero Cito malih kami
2: sana
0: sampun presiden ranjing duk dumun makin tahan presiden
2: inge Pak Miarso sampai KB pun iki malih di tiang nyarengin sekadi sana sampun-sampun duaning galah PKB kepicu galah wantah pengkalih pun iki inge duaning sampun las galah pun iki kirang langkung untuk di tiang enter acara duwe di tiang nunas gong pengampura punike untuk punike sinep ditiang untuk adoran paramo santi om santi santi santi om.

Rangkalan Rai para pemirsa semodon didian senikan dun misi kianring perumpet suara budaya Bali seni mangkin dari Mahendra nyarangin para pemirsa ring kalah mungkin mangkin jadi aturan titiang siaran drama legenda seni memurde kisah Kimo Kajang lurus viar sayang.

Kajang merupakan salah satu cerita legenda yang ada di kalangan suku Tidung di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Kimo merupakan sejenis kerang besar yang banyak terdapat di perairan sekitar Pulau Tarakan. Sedangkan kajang adalah atap perahu yang terbuat dari daun pohon nipah. Cerita legenda Kimo Kajang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Cerita legenda Kimo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: suatu kampung, tinggallah seorang ibu dan anak laki-laki yang bernama Alu, yang hidup secara sederhana. Setiap hari sang ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Alu setiap hari hanya bermain. Hari-hari ibunya mencari ikan di sungai yang tidak jauh dari rumah mereka untuk dijadikan makanan.
1: Ibu pergi dulu ya, Nak. Cari ikan buat makan kita nanti siang. Jangan main jauh-jauh ya. Ingat, sebelum waktunya makan siang, kamu sudah harus ada di rumah ya.
2: Iya, Bu. Sudah. Pergi sana. Hati-hati. Cari ikan yang banyak ya, Bu. Awas loh. Nanti Alu lapar nih.
1: Kamu tuh. Ya sudah. Ibu berangkat dulu ya.

Duh, sudah hampir siang. Tapi dari tadi masih satu ekor saja yang aku dapatkan. Bagaimana ini? Alung pasti marah. Ah, sudahlah. Aku coba cari lagi di sebelah sana. Semoga saja bisa dapat yang lebih banyak dan bisa kubawa pulang. Tapi kalau tidak juga, apa boleh buat? Aku masak sadanya saja dan bagi dua sama Alung. Ya, semoga dia mau mengerti.

Tidak kunjung waktunya makan siang pun tiba. Dan akhirnya, ibu pun memutuskan pulang ke rumah untuk mengolah ikan yang hanya satu ekor tersebut dijadikan sebagai lauk makan siang mereka.

0: Assalamualaikum. Alung, kamu di mana, Nak? Nih, Ibu sudah pulang. Alung? Alung? Kemana anak ini? Kok belum pulang juga? Iya. Sudah, aku masak saja dulu ikan ini. Kali aja sebentar lagi Alung pulang.
1: Makan siang pun siap disajikan, namun Alung belum juga pulang karena keasikan bermain hingga lupa waktu. Sang ibu pun memutuskan untuk mencari ikan kembali di sungai agar bisa mendapatkan ikan yang lebih.
0: Alung, Alung, kamu bermain terus, Nak, hingga lupa waktu untuk makan siang. Baiklah, aku akan mencari ikan kembali di sungai untuk tambahan lauk kita supaya bisa sampai malam.
1: Setelah sang ibu kembali pergi mencari ikan di sungai, Alung pun pulang ke rumah karena sudah kelelahan bermain dan kelaparan.
2: Wah, akhirnya makan siang juga. Tapi kok ikannya cuma satu ya? Kira-kira ibu sudah makan apa belum ya? Biarlah. Yang penting aku kenyang. Dan saatnya makan. Enak.
1: Akhirnya, Alung pun selesai makan dan kembali bermain lagi.
2: Asik, udah kenyang nih. Main lagi. Lagian ibu juga lagi gak di rumah.

0: ibu kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia terkejut dikarenakan semua masakannya dihabiskan oleh Alu. Ia pun kembali mencari sayuran yang dapat dijadikan lauk.
1: Ya Allah nak, habis semua makanannya. Padahal ibu lapar sekali. Mana ikan di sungai juga tak kunjung dapat. Duh. Ya sudah, tak apa. Aku akan kembali mencari bahan makanan yang lain saja. Aku sudah tidak tahan lapar lagi. Aduh, lapar sekali.
0: Kemudian sang ibu kembali mencari bahan makanan yang lain untuk disantap. Dalam pencariannya, ia menemukan pepaya muda yang berada di pinggir tebing. Lalu sang ibu berupaya untuk mengambil buah pepaya tersebut. Namun naas, ibu terjatuh kemudian masuk ke dalam dasar sungai yang ada kimo kajangnya sehingga ia ditelan.
2: Tidak, tolong, tolong.
0: Sayup-sayup sang anak mendengar suara ibunya memanggil-manggil anaknya.
3: Sepertinya aku mendengar suara ibu. Tapi di mana ya?
0: Sang anak pun berlari mencari sumber suara.
2: Alu, tolong ibu nak. Tidak.
0: Alangkah terkagetnya ia melihat ibunya hampir seluruh badannya ditelan kimo kajang. Dan Alu pun berlari mengejar ibunya. Akan tetapi setelah ia mendekat, sang ibu hanya tersisa rambut. Kemudian Alung sempat bertanya pada ibunya, mengapa hal ini bisa terjadi?

Akhirnya, ibu pun tenggelam dan meninggal. Alun pun terpaksa hidup sendirian untuk bertahan hidup. Demikian cerita legenda Kimo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai jumpa.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ragelan Rai Prabu Miarsa Semudah Didian Senekan Dun Mesikian Rai Prabu Empat Suara Budaya Bali Senewawu Sampun Aturin di tiang Drama Legenda Dumugi Antu Drama Legenda Sane ngambil judul Kisah Kimok Kajang Sane sampun aturin di tiang wawu dumugi preside menghibur para pemirsa ringgalah wong ini mangkin. Lan dorang di tiang untuk ngaturang siaran kalangwan untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Jagi sangra di tiang meli jebos ring 223361. Tembang dumun jagi katur terus biar sayang.

0: pun bergabung untuk tembang seni sampun katur wawu dumugi je persida menghibur rakalan rai iring titiang ring siaran kelanguan ring alawung ini mangkin untuk ngaturang teman-teman pop Bali sayang saking yes Bali wenten Aji Bagus Tualen kenden iki jadi wenten ring tanglat nusa penide punapi gatre wenten pudu tirta rahayu ningrat sebede gede bret kenden niki sana wenten ring seputaran mengui semua sampun bergabung niki nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali sehat selalu putung ye wenten siram malih niki Sang Radidang, Mangkin Ring 223361. Selamat malam, halo.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi, selamat malam.
0: Rahajang. Sira Niki.
1: Selamat datang, Mangkusedani.
0: Mangkusedani, punapi, medui gatre.
1: Segar ogar, uling-uling kesepati, segar, nanti kita ngoncam rorah, gak ada.
0: Niki benten salam.
1: Sira.
0: Putu Tirta, niki nyalamin Putu Tirta.
1: Nih, Rajang Wengi, salam kena. Pak Jepos ini boleh kayak bebasnya, mulai masuk dengan
0: angin-angin dumun galadro mangku, mau udah polis ada diosan, nge.
1: Agak nih, ya, nunas kembang, gitu. Kembang nih, asu gemerong.
0: Kuluk gemrong kan nak sampuna di ampuna.
1: Kuluk gemrong.
0: Halus ini nanti pela judul dia.
1: Bakal halus sangka bakal.
0: Kuluk gemrong saking yang segare nge.
1: Sudah sama gagre majang semetan sarang sami sami raja.
0: Aha.
1: Kalau jebat ibu dal waspada.
0: Aha. Inge.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, Moali selamat malam. Inge sira malih niki seneng jagi bergabung, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Rajang Wengi, Pak Dede.
0: Rajang.
2: Ya, ring Karangasem.
0: Karangasem.
2: Karang asem.
0: Inge.
2: Donas lagu ada denge.
0: Lagu napi.
2: Napi ya donas yang mangkin nge.
0: Putri
2: Bali ada denge.
0: Semuanya kuplu.
2: Inge.
0: Oke ditunggu nge.
2: Nggak ada sarang sami mantep ada denge. Kena rahayu sarang sami.
0: Aha.
2: Tadi rahajang juga. Ma pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suksema sampun bergabung wawu niki ring seputaran Karangasem. Nge sira malih niki sane jagi nyarangin suksema selamat malam lawak Monaco niki ring sideman Karangasem suksema sampun nyarangin wenten sira malih ring WhatsApp wenten ka Gede Alwin dan Indra ring Banyar Timpag napi niki oring sambian undagi timpag tabanan inge sik semua yang sene niki ring bedulu gianyar beli dede titiang nyarangin inge sik semua yang sene sampun bergabung niki wentan sira malih durusang sane mangkin moali sangre di tiang ring lain telepon 223361 inge Om Swastiastu Rahajang.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Nas temang deh.
0: Temang napi.
3: Nas mirangin temang. Coba malu deh.
0: Sira mau temang nika.
3: Nak lanang sira kada penyanyi ini deh. Penyanyi ini kan tawang bu. Iki Bu Adi leng krungkong nyarangin deh. Coba malu judulnya deh nge.
0: Oke, suksema.
3: Nge. Suksema deh mengatakan sarang sami mantan nge.
0: Mm-hmm.
3: Semua
0: miring
3: santi santi santi om
0: Oke, rekan-rekan Rai Prabu Miarsa sebelum didiang seni sampun bergabung niki nyarangin Dede elingan pesta kesenian Bali seni kaping petang dasa kutus kantun memargi kenda niki. Nah pasti ke sampun ida danin didiang para pemirsa sarang sami.

0: Sane durung preside rauh ke pesta kesenian Bali. Kantos puput niki kantun wenten galah duene. Kantos tanggal 11 Juli duang tali 6 likur. Sedurung lantur ditiang informasikan ngene-ngene ndek dudonan acara sane pacang kelaksanaang ring rahine benjang. Ring rahine redite 5 Juli war sakali tali 6 likur. Galah semeng jam dase ring kalangan angsoka wenten Wimbo Karo utawi lomba Masatwa Bali. Nggih. Ngelantur niki jam 3 utawi jam 3 sore ring gedung Kesirar Nawa. Wenten Bali World Culture Celebration. Rekes dana pertunjukan Balinese Dance Sanggar Tari Bali Wira Kencana DKI Jakarta. Luar biasa sekali niki nggih. Ngelantur ringgala sore ringgala napi niki siang jam kalih ring kalangan Ayodhya wenten pergelaran Lembaga Kesenian Bali Yayasan Saraswati Jakarta talar nggih. Sore jam 5 ring kalangan Angsoka wenten pergelaran tari tradisional Sunda Via Tikara Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, durusang niki rauhen benjang eh. Ngelantur jam 12:30 wengi ring depan gedung kria wentan parade utawi ursawe wayang kulit seke gite perdana santi Banjar Babakan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Ngelantur niki wengi nyane talar ring open stage Arde Chandra wenten para degong kebiar dewasa Kota Denpasar kasarangin Duta Kabupaten Jembrane. Raklan rai para pemirsa durusang rauhin ke pesta kesenian Bali. Kita saksikan dan meriahkan bersama-sama seni-seni tradisi sane wenten ring Bali. Nge, nah riki dipertontonkan pasti ke sampun kantos tanggal 11 Juli sana jagi rao. Sana makin terus dumun, biar sayang sana pacang lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Para pemirsa, Raglan Reis mendori dia sanikan dun musikian ring perempat suara budaya Bali sane wau sampun naturin di tiang tembang. Nyadangin para pemirsa sami ring perempat suara budaya Bali ring galah wengi mangkin dumugi je presiden terhibur ke mantan. Niki rajang wengi Pak Jerun di tiang sane wendan ringkat galalang. Ringgalah mungkin mangkin sampun bergabung niki nyarangin Dede. Ngai sibuk kocak mangkin Dede, titi ampun dados rimpu. Inggi tetap semangat Pak Jero. Mantan Jero bendesan titi yang niki seneng wedan ringkat di galalang. Wedan gede wane sing semua sampun nyarangin Pak Guntur taler niki pun api gatre dumugi kena. Ngeh. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang Wangi Dede.
0: Rahajang.
1: Kenapa gatro?
0: Kena, kena.
1: Ah, nuna semang eh.
0: Semang napi ni.
1: Ojok camat nih.
0: Hmm?
1: Ojok camat.
0: Ojok camat, kenten.
1: Nih, Agung Wira Suto.
0: Durung masuk nih.
1: Durung masuk.
0: Mhm. Kayun bergabung?
1: Oh, ada bergabung nih di lagu nih masih nih.
0: Iya, terus nak.
1: Ketemu di jalan nih.
0: Ketemu di jalan.
1: Abi di Udiano.
0: Oke.
1: Inge, sekarang sami sudah nih mau dokena rajang semeton, karena nyaring perempat nih. Dede mau dokena, Dede. Semua untuk jalan ini. Mau pamit Om, sati Om.
0: Oke, terima kasih suksemen ini Ita sedang ring seputaran Tabanan senewu sampun bergabung. Nggih. Raglan Rai para pemirsa langsung ke mantan terus numun piar siang sane pacang lintang.
2: 1 2 3 Wah, mantap nih musiknya buat ngedance. Aduh, siapa sih yang hidupin gamelan keras banget, ganggu aja deh. Oh, alah. Beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan dulu.
3: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
2: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
3: Ngedance? Lu nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
2: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP terserah.
3: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
4: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?
5: Ana.

0: Ragalan dari para pemirsa semudah di tiang serikat dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali senang bau sampun aturan di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami dumugi jaya presiden terhibur untuk tembang seni sampun katur nge terima kasih dari sesian kaping kali kita bernostalgia seni merdui kenangan kenangan terindah kenangan lucu kenangan apa saja silakan diceritakan nge. Menten ya harus kenangan lama, kenangan baru dados, napi ke manten. Kita mengingat kenangan-kenangan yang memang masih diingat dan sulit untuk dilupakan. Nge, ataupun kenangan-kenangan lucu. Nah, ini kan kita bisa tertawa bersama. Titi yang yakin niki hampir kenangan yang dirasakan nike hampir menyerupai dengan kenangan-kenangan yang pernah dirasakan dengan orang lain seperti ini kange. Mungkin saja seperti contoh si A mempunyai kenangan naik motor terjatuh mungkin saja si B oh patuh dina ragotain mesti kita nah bang desa di kentan nge jadi yang yakin karena jenis-jenis permainan yang dumune dari belum zaman media sosial nih ke paling melayangan, mancing, sepak bola, kendan. Nah, otomatis kenangan-kenangan nih ke hampir sama dengan yang lain. Ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak
0: Dede. Tiang.
1: Ya, orang orang asam.
0: Ye.
1: Yang mungkin we bernostalgia.
0: Deres deres ibu.
1: Yang tu umur nak tahun-tahun, tapi kewasan 93 nabi tu. Tapi tahun pesta seni yang ke-15.
0: Oh.
1: Yes, yang boleh mereka sabahan ada deh.
0: Okey, dan.
1: Sing dah panggung terbuka ni tu sabah itu tu.
0: Nikah cara napi nikah.
1: Nah,
0: tahun kuda niki tahun 93.
1: Lali dia nak boleh haja bos yang mau balik.
0: Tahun 93.
1: Oh, hei, tentun.
0: Ibu. Halo.
1: Ya.
0: Tahun 93.
1: Ye, 93. Pokoknya tahun anak pi ofana api tahu yang pasal seni kali 15
0: nikah tahun ini. Oh, yang ke-15 nih ya kurang lebih dah nikah.
1: Nikah ampun. Kabahan tiang rike nggih, tiang boleh nginep rike enten rike nggih jenah. Enten sareng nginep enten. Ampun keten malih rainane banyak niku malih tiang keliling-keliling di kereng center.
0: Eh,
1: pameran genten.
0: Gimana perbedaan kalau yang sekarang sudah pernah malih ke center? Durung.
1: Durung tahu entah durung COVID yang boleh mereka tahun 2018.
0: Oh, mungkin enten
1: durung boleh nahan malih.
0: Nggih, enten galah mriki nak nggih.
1: Nggih, pungkurane wadon galah pas.
0: Aha.
1: Sampun kenten sedurungan tiang ke center jauh itu tapi tahun 93 itu naik pesawat dumen tiang saking Lombok lumayan mantuk ke Bali.
0: Oh.
1: Nggih. Api sana namun munggah kenten. Kenangan-kenangan ini ke mana deh? Naik pesawat, mengenaan, wanten, gitu.
0: Tentang
1: di pasar.
0: Oke, emang udah boleh ke PKB sampai naik pesawat dari Lombok, kan, Dan?
1: Iya, saking Lombok, kan. Itu kan Rembiga, mungkin kan Lombok Timur, mungkin kenten nih. Kenang-kenang naik pesawat, gitu.
0: Oh, iya, oke.
1: Iya, dari Lombok, maka dari kenten, dari Lombok Timur.
0: Aha. Oke, okay, terima kasih Bu Utama.
1: Inge, semua Pak Edinge.
0: Ngiring.
1: Pengalaman dia.
0: Inge, bebas ternapi ini kan pun becik.
1: Inge. Inge. Tadi ini itu ada dia.
0: Ngiring.
1: Ya mau pamit. Ah jam juga jam pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Am Santi Santi Santi Om. Ngiring Sanetiosan. Durusan. Selamat malam. Halo. Inge Am Sastiasti.
2: Adede.
0: Yang.
2: Ada Aziz dengan ada Mbak Dede, kan ada Arjo,
0: Mbak Dede. Ada, kadang borang, kasih tuh nak Dede ada ngigal.
2: Ngigal apa Dede ngigal, Mbak Dede?
0: Di pejeng di Tati Api.
2: Apa milu, saya ngigal ya, Pak Dede.
0: Kene kenapa dijaya lo, kulo galo, nak konok aja ngigal, kita kenapa taruh ada mila, kalian alin sing ada.
2: Mawale, mawale itu nih, mawale Pak Mario gangkang aduh, sakit rasanya deh, Pak Mario gangkang mana deh.
0: Mungkin lah nih tepuk lo galuh yang mana ya kangkang.
2: Aduh lucu sanjang-sanjang ganteng saja.
0: Aduh gila galuh pasti jatuh cintanya ya kangkang.
2: Aduh jatuh cinta mamanya gimana deh.
0: Nah jani orang nak kengken pengalaman kenangan negen di art center lo galo.
2: Tuh Bapak Dede, Pak Oko ngalin-ngalin Pak Dede di tu sing adol, lo ne sing adol, unyang-unyang sing adol. Ni galo dao-dao ni negak ipin, ni galo ngledet Pak Dede sing adol.
0: Iya ya laku Dede gitu kenal lo galuh dalam lo galuh po
2: aku ketemu aja sama Dede sengado Dede kita sengado patutmu sengado unang-unang sengado sengman ketemu aja nyem itu mau balik Harjo itu meninggal lo mau balik len petang itu mat-mat dengan top.
0: Aduh lo galuh kaden subuh selesai urin dah sajan mau balik di petang-petang tangnya nansing tepuk ngajak penonton yang lo galo digalang-galang negak
2: ampun Pak Dede de muka negak.
0: Nah pangkito subuh pangkito subuh
2: ajak Pak Dede kapan itu nak yang mau ngamal Pak Dede kapan
0: ngajak Pak Dede kapan. Ada juga semua malu lo galo. Artinya kenangannya mebali Arja RRI kengken luar biasa senang.
2: Ketemu sarang teman-teman ibu ini galuh banyak saja nih galuh ketemu sama teman-teman ini galuh di tu.
0: Ede nyen kan teman-teman lo galuh di tu.
2: Anggung biasa no teman ke ni ada dayuda pada panti ni. Jaksa baca jani ke teman-teman yang beri ke Bapak
0: Dede nonton kengken lo galo buah mau kepang dua kamu buah mau kepang dua buah mau sanggul
2: mau sanggul mau balik itu
0: ya ingat buah mau inci buah
2: ampun
0: mau cilaan subah
2: ampun
0: mau merah pipi subah
2: ampun. ampun kan?
0: M body suba.
2: Ampun, tetap main body ni
0: kan tu. Bam.
2: Niken pagede gitu pangsing kena bla bla bayu sedih sakit.
0: Tubo. Kena pangsing ngilik pang tetap mulus. Kengken carane lo galo pang cantik. Itu sing deman hati ninggal. Pangsing jegek muane bayi sebelah belah. Kan sing nyak cocok. Iyalah.
2: Tadi kapeng sayang nih galo nih orang jegek.
0: Jelas. Le galo.
2: Ya.
0: Pangsing belah-belah batise ben mani kepeken sing ada lat usam tu na usam tu nguap-uap kadang nak tekak batise bane.
2: Usam ngomong
0: ade. Usam. Ye, coba yen kerami yen pido sing nak kerami di sekolah tu kan usam mangon ngepel.
2: Jangan ni
0: sing
2: ngantong,
0: sing ngono sama dede. Banyak melengis sing ada lung.
2: Embody
0: kan nu klaka sing yen bau sama ngo kan sat minyak ni itu luung nu melekat gitu. Terima kasih malu lo galo. Pasti ngelantur ngomong ngitung ngusam nyanan timpal ne beten ketap-ketap.
2: Nggih, Pak Dede. Man-man kita, Pak Dede. Jani kalin yang Pak Dede, jani bubuk.
0: Ede, mat bubuk nele galuh.
2: Ben mani, ben mantas nih galuh, Pak Dede. Dijan pasung, Pak Dede.
0: Didame.
2: Mendidam,
0: Pak Dede, ini lucu. Mendijam, lo galau nak dicari kan didam, antian.
2: Seng, Pak Dede, itu ada Pak Dede malah
0: ini galau. Kang, wah, ulah kedis dicari, diang.
2: Ulah kedis. Nah, tangyang meniko, tang boleh sama tonan niko, mau ngapa Dede?
0: Nge, lo galau, sehat selalu, nge.
2: Nggih, Pak Dede bagus
0: ganteng aduh. Aduh,
2: meletus. Atur dia ngalah Pak Dede.
0: Nggih.
2: Sama nih. Bubut njah mangkin pramo santi Pak Dede.
0: Nggih.
2: Ayu melebas budangnya.
0: Nggih.
2: Santi, Santi, Santi,
0: Rahayu
2: sejati, Pak Dede.
0: Inge, rek-rek terus mempiar-siar bacang lintang.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Hai para pemirsa, semoga di tiang sanekan dan nyarang dede ring perempat suara budaya Bali. Dulu semua li sang dari tiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361. Nge, sana jagi bernostalgia. Dulu sang kadon akeh kalah dulu ini malet lung dah semenit. Dulu ring kalah bung ini mangkin bebas bercerita seputaran kenangan yang memang masih diingatkan terus mangkin. Nge, selamat malam. Ngiring malih. Selamat malam.
1: Selamat malam Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng.
1: Ampura karimani.
0: Sira niki.
1: Titiang Putri Manggis.
0: Bu Putri Manggis.
1: Punapi gatro wungi wede.
0: Kena Bu Putri sehat.
1: Atung kare talar niki wawu sanina ring puro.
0: Oke, dan puja wali nge.
1: Ini dawa budo wagi.
0: Oke, dan beres nak angin kalah demen bernostalgia yuk.
1: Ingin suksema beli dede.
0: Ingin.
1: Kalia cange napi mangeh mangeh.
0: Bebas napi mantan dados. Tak usah dipikir sebenarnya nih ke napi mantan dados.
1: Jaki beli dede.
0: Uh-huh.
1: Tingkat mantan ye. Titiang nanin puniki beli beli dede.
0: Uh-huh.
1: Lumun kan ceritane sering gonta-ganti tas.
0: Yeah.
1: Ampun kenten juga sering kegiatan sosial ibu-ibu.
0: Aha.
1: Mungkin jinah nike kan pindah-pindah ya Pak Bledede. Nah, pindah malih di dompet diki malih di tas ini singkat cerita. Dan kenten menjalan kalma karya. Gelis-gelis simpang ke pasar.
0: Aha.
1: Jagi numas ajengan.
0: Aha.
1: Sampun yakin bahwa membawa uang. Dan yakin niki beli deh. Walaupun kan niki di pasar dianyar itu. Kemudian ih dagang rame tiang. PD mesen ajengan bungkusin dulu kentan. Di saat bungkus ketiga kali niki, kel ngambil jinah. Ampun kentan kaget sampun. Dan daging jinah asik kiprit kan. Ampun kentan wih. Dag ni metumbasan ni tiwasan tiang kaget san. Nih dia tengah tepis kentan lah ya. Ya dagang langsung bengong ni ke. Mungkus ajeng ni ketiga kali. Ni ampura bukan je di mana ni. Langsung ngak. Pun api ni kibu. Itulah agak keras nadanya. Karena sampun akeh ni ngandri tiba-tiba yang nyeleneh kentan. Pun api ni kibu. Payu bungkus tiang ben besik ni ki. Kentan lah dagang. Ya ampun gini. Jadi semangat dia pun ini nyilih pipis di pekan dia nyari wenten si teman kan. Dia bu durusan bu bungkus nike seharga 5.000 lima kali 15.000. Sampun bungkus ini mungkin dia ngerah jinah. Ngelang lah tiang jinah ring toko sebelah nike teman. Kenten bus tulung nyelang kini ampun sejarah kenten pun kini. Bukannya dikasih minjam tapi dengan tambahan kata-kata. Nak semeng ya niku toh. Mani-mani de nak kito. Mare belanja kan tanah yau de. Aduh, budi bungan jelek asane payu ngampun dengan ni nasi bentiang nang.
0: Nah, pang sepalan ya.
1: Nggih niku.
0: Kaneng kudiang meneh.
1: Jaki beli dede. Sampun kenter rauh ring tempat kerja. Langsung tiang pulangnya. Tiang balikin uang itu. Tapi makan nasi dengan perasaan gimana. Dengan kata-kata.
0: Ede tiang medui mesti pengalaman kenangan kenten.
1: Oh kenten.
0: Nge. Kalau tiang nikang wawu nak pengalaman itu pasti hampir sama hampir serupa kan. Lucunya waktu ampun telas nasi niki mara balin tiang dompet mekutang. Kena tiang sing banyak suung ya malu banyak penjuarin orang dompet mekutang jang ngeliun-ngeliun neng belanja. Untung mesti tiang nak melanganan itu bu. Dong opak malu dompet mau nah lewat. Tapi tiang ten bang mungi untung mesin ni.
1: Si anak
0: juga. Aduh, Nike sampun ya, yang namanya lupa pun api yang men.
1: Nggih,
0: batur, batur. Ada sik semua Bu Putri.
1: Nggih, semua dalem di Dede.
0: Nggih. Nggih.
1: Merajang wengi.
0: Merajang. Nah, Nike semedon nggih. Kan sama napi yang tiang katakan tadi, hampir pasti hampir menyerupai Nike. Bedanya Bu Putri manggis kena semu tapi tiang dan disenyumin malah karena tiang berlangganan Rika nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nge.
2: Tapi itu lucu pengalamannya deh.
0: Nge.
2: Ibu ngelang mesti pengalaman tapi saya gitu deh.
0: Ingin.
2: Di pasar Kumosari ini saya gitu deh. Semangan malah duun di motor langsung menjalan nepuk dagang kacang tanah matah gitu. Sing tak konin belas si saya itu dagang tu dengan ibu kerang biang kita jak pembeli deh. Kita bu cukup dah cilok kacang tanah bu itu. Aja ni kan mal ada sawah bu itu. Nawah kan bu Mai? Bu banyo. Ali haji kan bu Mai? Itu dagang. Dagang tu jelek jenang ni deh.
0: Ada yang nyak ya gitu loh, lain buat jelek, lain sup jelek gobo, jelek hati.
2: Ada sawah bu, loh, bu mau nyesal sabtu, mau menyeng-menyengceng yang dikenang bu ya. Bu, ada sih bu, pedih bu. Yang tiang sing man barang bu, eh, pes tiang sing mesti bakat bu. Man layah basang bu, nasi biang bang bu, malu bu.
0: Miak yang payu.
2: Kalian mana deh, dagang tu jelek jenang deh. Kasar-kasar, mungkin menjak liu deh ini aku dagang gitu ang deh.
0: Lin misi dagang jenang jelek bro.
2: Boya kacang tanah matah.
0: Aduh, Bu Eka, Bu Eka. Bos nyajang, son pembeli ini nih.
2: Coba, di mekat bu, kena bu deh. Nyajang sajane bu, melayah basang bu, nasi yang bu malu. Jelek gobo, jelek hati bu, medagang kita bu, langsung kalian bu.
0: Ada.
2: Buat miang bos yang luang bayu.
0: Apa ye piane dagang deh birade.
2: Ah rago nak sengkan mungkin kita salah bos kegedeg basang semang bayu kita deh yang cengangin ngau ngali harga gen bu mai ngali haji gen bu mai kencang lah rago. Kalian punya jelek ya ke kalian lah nih. Tapi suat mau bunyi gitu, sing luang bayu pun deh.
0: Ada.
2: Kau sengkan mau bunyi kasar gitu gitu loh. Lang saya pengalaman itu, tapi itu saya pengalaman saya nggak mau pes lah saya kenang sap itu. Tuh kan bu pengalaman itu.
0: Nah, oke. Semua Bu Eka.
2: Lah pengalaman kan masih pengalaman semua deh.
0: Miring.
2: Bu pamit. Om santi santi om.
0: Gara-gara Bu Putri manggis nih, mekejang dan ini medagang. Medagang, jadi pengalamannya medagang. Ngiring, senetiosan, punapi, medui pengalaman sekadi Bu Eka, talat Bu Putri, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi, Bu Dede.
0: Ya.
1: Bu Putu keboiwa sekariani.
0: Yee, punapi.
1: Yang bernostalgia, Niki.
0: Diris, diris, diris.
1: Orang bernostalgia tapi wow kejadiannya kok bernostalgia.
0: Tapi ya? Pada nostalgia juga Nika.
1: Oke, Bibi kan nuket yang nonton Arjo Niki ke RRI.
0: Di Art Center kan ana?
1: Art Center, di RRI Art Center. Sampun kenten, wenten dan nyanjinin nyemput. Nah, orangnya lah tiang mepayas, tiang oleng tengah empatan di dede, mepayas. Mepayas, mekaman, ngantosan jemputan. Tahu-tahunnya sampai jam 5, jam tengah 6 nih ke, telpon tiang, antosan jumlah nih, keljemput, gitu. Tahu-tahunnya ten jemputnya tiang, aku nyemput dihubung, begitu. Kok emak saja nulis ngubungin dua nulis ngubung nih ke ngalih cokro nih kan cokro nih hubung nih kan cokro juga termasuk sampai 10 menit sudah sampai gitu. Hadi mah kulek-kulekan nulis tunis sana sudah di cokro di hubung yang teket-teket. Nah kini yang tiang terus amunten ngidang nyemput balik mantan ampun niki sampun mengi sampun makan jam 7 ampun mulai pentas niki Arjo kini tiang-tiang tapi rasa kecewa itu tetap ada.
0: Akhirnya enggak jadi nonton.
3: kan gak ada sedangnya nonton tiang, tapi tiang tuh kecewa berat sih tiang juga. Kan harusnya dia ragane kene, kalau memang dia gak bisa nyemput, bilang aja gak bisa dimanggalkan apa, kan tiang ten kecewa, tahu tiang bisa diantar oleh bapaknya, kenten loh. Akhirnya jam kutus nih kok, kene aja bapaknya pangsin kecewa, jelek sebang memang hatta jam kutus nih, benjap tengah siap kan begitu, ini sampai jam das teman, tengah jam apa, man mau balik, bongwin mulai gitu tiang, aduh, kecewa berat ya.
0: Dan pernah nih waktu jam 7 nih kan ikin bapaknya nganter nih.
3: Bapaknya nak ngurusin matua di dede matuan belum. Tapi pang pada jalan tawangan sebengkurnanya jelek. Uka tawarin atau aja pang lu memek adini kutang malu kejap nyangkok ya kutang gitu tiang singena raga meliang-liang matua kini peralam kutang gitu.
0: Niko wawu pengertian. Nge, dados nonton ring YouTube mungkin dados.
3: Nge, di YouTube kang yang tiang nonton Farzi Dede dan suba ya tiang kerugi mah Pak Yas. Kudang jam Pak Yas akan aja nih.
0: Inge tanapi.
3: Nge.
0: Suk semua bu putu.
3: Inge raya.
0: Raya.
3: Santi om.
0: Santi om. Wali pamiarse. Sani jagi bergabung. Di tiang jantos niki ring lain telepon 223361. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
4: Penapi gatre bibidi.
0: Gatre kena nih Agus.
4: Kenten tiang nak. Kain masih kenten kari hitang ke pekannya bibidi.
0: Ye.
4: Tiang ten milih-milih biu, dagang biu eh jenang ni cuma sikit dan biu. Tak marah balin tiang biu ne, jek sing dadi balin biu ne, jek balin bu biu tiang sing kah beli, jek balin bengken nak awak milih biu, bu benjap bang tiang pes wek kangwang bu itu pas ya.
0: Adi konyang nyak dagang ni jenang ni jelek bisa gitu.
4: Akhir ni mak nawah sedadi, nawah bukan biun tiang, oh, mak nak dagang sih tadi nawah bukan tiang, dijon nak tadi nawah menbang bu bang mencing-cing gitu nak dagang pang liu bu tiang, bertanggung saja pun jeng balin ting tadi biun na jeng pantek jeng asa biun jeng jeng di biun.
0: Ade,
4: yang biu aja siang-siang, gedang-gedang masang ben.
0: Deh, gara-gara Bu Eka nih, dia ngajak dagang nih ke dini Agus bareng nih ya kan.
4: Aduh, gedang-gedang masang siang-siang, jadi tinggal di Bali. Masa, jadi ngawang nggak beli biu, jadi kempes ngawang dan di bang siang kau nih. Apa nak kecam dagang bu, siang-siang.
0: Ada nge pun api yang mana Agus yang semua sampun bergabung yang ingin dede nge malah siki penelpon dulu niki. Om Swastiastu, selamat malam.
5: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Nge, selamat malam. Niang, miak mesin niki niang.
5: Kan miak kan niang bercerita jadi gak sadar Arjo niki nge
0: Arjo
5: di pilihan nih kau
0: Puan.
5: Dua hari nge-nge.
0: Oh, Niang nonton ke sini?
5: Napi nonton. Ampun, yo. Kan Arjo jam pitu mulai.
0: Jam setengah pitu?
5: Oh, jam setengah pitu nge. Tiang mulai jam 6 mempunyai puro. Nak niki, nak menten odalam.
0: Nge.
5: Menten, kenten nyimpon, genten. Ayah, Niang di puro, mas anti, genten. Niko ampun di woson ayah, niko kan. Jam roras ni kau kari ni, Arjo.
0: Kurang lebih kari. Ten uning tiang ten kenten soalnya.
5: Okay, tu. Pengetan kat yang dijerojak kiap, yang tenidang nahan kiap, jaga sirap yang napit sap yang masih kian kal Arjo ni kau pada halam belum semang yang kal nagan, almiran yang Arjo, kenten niki di YouTube bentan ni.
0: Hari enten.
5: Nih kali nalin tiang mulai jebol.
0: Angkat nadi YouTube nih ya.
5: Tiang nih pirang bana becik pisang arjo kene apa dan japo tuang ni gitu.
6: Heeh.
5: Ikong pun nyang jo penasaran bana akalin alin yang di YouTube ni.
6: Nggih.
5: Ini su semua di dede meniko jo cerita ni yang kecewa masih bana dan polis mirang kan.
6: Nggih pun apiang manapun yo yang ngantuk.
5: Nak nyarangin jantan apun umi rau ring bro dan tengah sholat.
6: Nge, bisa ditonton di YouTube nih yang nge.
5: Nge, mulai jebos kalian kan.
6: Nge, suk semua nih yang.
5: Nge, rahasia.
6: Nge, yang kisawa, ya. Kok nih yang kisawa, wenten yang kirana, kendan niki. Edeh, nggih sik semua dumun iki para pamirsa sanesampun rawuh bergabung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Malih-malih niki malih siki penelpon dados kantun niki sane jagi bergabung malih siki penelpon jagi sangra ditiang malih jebos sepisanan niki jagi katur tembang nyarangin para pamirsa ring galah wingi mangkin ring lain telepon 223361.

0: Ayo kita kalian raih berapa miarsa sebentar di dia seni jagi nyarangin dedi ring 4 suara budaya Bali menurut itu enten iki seni jagi nyarangin duru sange ring 223361 deole tukang prader ling darmo saber hajang wengi olas oles lan penyiar RRI rajang tugas suksemo sampun bergabung niki deole Mamangku Praja Pati suksemo Bu Putu Sekariani ring kebu iwe suksemo saone wau sampun bergabung. Ingi sene mangkin Sang Raditya Mali selamat malam.
1: Om Swastiastu selamat malam Ribede.
0: Om Swastiastu.
1: Nggih. Yang dong yang Sri Cekeran.
0: Biang Sri
1: Cekeran.
0: Deres biang.
1: Ini yang meduwe Ribede. Nostalgia begini-begini.
0: Iya, terus mah.
1: Iya, bunda awal yang SMA begini-begini.
0: SMA?
1: Iya, yang mau belanja ke pasar. Dan kan marah-marah ngena songket nih kok begini-begini.
0: Iya.
1: Nang songket nih kok. Kan mepet yang kene nawa-nawa tuh begini-begini.
0: Iya.
1: Pun kencan nawa yang harganya dikudu di selai tali. Tage yang gimana tali tuh kene ya dagang, uyut ya dagang begitu. Kengkeng kadang buk mau belanja, malah nak matawa bukan lagi buji monas, bebang jimonas yang buknya setiang
0: begitu. Men saja yang ampun nawa kan harus beli nih kan.
1: Dagang, coba buang yang beli dede, beli dede tepuk jelek, tepuk bian gitu. Jalan-jalan yang bian tepuk melak. Lah aten yang ben lewat ke mobil ini nyenyen kan kan. Makanya jadi pengalaman.
0: Ya niki tiang yang melih niang mulo sing ja dagang yang tiang melih niang mulo bes aja.
1: Ya jadi kan hati-hati jadi metawang gitu.
0: Ne maro. Ane maro benah tiang Bu EKBB. Sing enten ya diastun jek dagang gelek kok.
1: Kan iso pengalaman di BB iso pun tiang karena metawang bobang sing ket beli kan sedih ya dagang
0: ini. Ya niki tiang melih niang mulo apa saja bos. Bo pun metawang bo oke 15.000 lan di slide do.
1: Banget yang cantik yang nyak bin mengkat yang lebih lebih sedih dah yang lebih lebih sedih semua lebih lebih
0: ngiring nih ya
1: cantik
0: aduh Nike kenang-kenangan ini semeton nih jauh amat ya Nike kanti iling kanto semakin doh jauh amat ya Nike cara Bu EKBB pas gerimat. Pidan kaden nike satu oe ken kejani nu ingat gajak dagang jenang nih jelek. Ede reglan rai langsung tembang dumun nge terus biar sayang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Raglan Rai para pemirsa semeton sanikan dan nyarangi didi ring pro 4 suara budaya Bali ledangan pisan niki nggih riantukan galah sampun telas sarang samu isuk semua dumunan tu radiannya ne menawi teben dan iwang ring sironing pamargi di tiang antara acara puniki banget lungsur agung pangampura acara siaran kelangwan ring galah mungkin mangkin bubu dan di tiang tu pramu santi om santi santi santi om.

khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin, di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Rakelan Rai para pemirsa, sahabat budaya, seninggal dan nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali. Seni makin jadi lanturang di tiang acara dulu ini antu ngaturang tabu genggong kena nikinge. Majang ring para pemirsa, semeton sarang sami ngamawasang ini tabu genggong niki pertunjukan musik tradisional Bali termasuk kategori langka nih. Menggunakan genggong pun api antu cara memainkannya utawi caranya nih memainkan musik genggong niki dengan cara ditiup dengan barbahankan dari enau. Nah niki atau bambu sebagai media melodi utamanya nih. Nge. Nah, rekan Rai dimainkan dengan resonansi mulut utawi bibir kendan niki. Pastikannya nih tabuh genggong niki sering kali dipadukan sarangin suling, cengceng, lan kendang. Tentunya nih untuk mengiringi tarian sakral seperti tari kodok. Nah, sane sampun kloktah kenden iki ditabuhkan atau dipentaskan oleh sekegong utawi sekegenggong yang terkenal saat niki saking widangan batuan Sukawati. Sane mangke durus biar sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tanpa disadari, kebiasaan merokok sangat berbahaya bagi kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya.

yang ada di sekitarmu. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Banyak dampak buruk yang diakibatkan karena merokok. Risiko terbesar kita adalah kematian. Mari kita wujudkan hidup yang sehat tanpa rokok. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Denpasar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Inggih, Raja Sumang niki rakal rayi para pendengar setiap Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih, Raja mulai niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz Rompat Suara Budaya Bali ring rahina ni mangkin nggih. Niki sampun ngeranjing ring rahina redite kenten. Ring tanggal mangkin ring tanggal 5 bulan Juli nggih kali tali 6 meker sane mangkin. Nah taler niki rakrai ring semang puniki rakrai ring saking galah mangkin taler nyantos puput reje bos ring galah jam da sesemang kenten nggih titiang dayu hari sane pacar nyarangi rakrai ring sejeroning pakuban suang-suang puniki nggih ring DJ pada magena mugi sami sate mangge yang kerahiwan miwah kerahajengan taler nenten kekirangan punapa-punapi. Ingin rakrai para pendengar niki siaran web presiden kapirangan ring aplikasi RRI digital saya sampun presiden unduh niki ngering App Store utawi Play Store taler niki ring streaming rri.co.id. Ingira kelarai sana mangkin dayu airi baca nyobi informasi kedumun niki ring margi hayam uruk nomor pitung dasa dan pasar kentan kegina titi yang bertugas mangkin menten mukudang edan acara sana pacang kemargi yang nyantos puput ringgala jam dasa semang mali jebos. Ingin rakyat seperti biasa, kantengi maju bos pacang aturan titiang, suasana puniki, maka di tembang-tembang taler, wentan siaran surya puja, sari maju bos niki ngangkat murde tumpek warige dalam pelestarian lingkungan, sari kita gigin oleh silsunigil angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali, Indah Sari, taler pacang aturan ringgal jam 5 lintang 14 menit kantengi atau azan subuh untuk umat muslim yang berada di daerah Denpasar, kota Denpasar dan juga sekitarnya nge. Jadi selama menunaikan ibadah wabu mari jubos niki ring pacang nyangre ring kalah jam 6 niki pacang kata orang bisa melontar batu kelawasan renungan taler puja trisandya. Ngiring kalah jam 6 lintang mejos pacang aturan titian numun kayak di informasi makumiwa teman-teman ngering program acara Rahajeng Bali. Informasi sana pacang aturan titian kerinin antuk perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinani mangkin taler ngeninin ini arus lalu lintas miwah niki pacang sobat titian mekudang-kudang gatre sana tapi wasane terkini kita nih mari jubos pacang ambil titian saking portal rri.co.id. Nah, wow, ring kalah jam itu nyantos jam siap niki kira langkung kali jam ya. Niki pacang ring titik akhir raya antuk interaktif nggih meja bos. Napi kemanten sani pacang kangkat niki dados topik jantung sang kemanten kaitan nggih. Madamade taler niki akhir raya presiden nyarengin titik ring ambare nyarengin ring interaktif duwe ring Rahajeng Bali meja bos. Nah, wow, dua ni mungkin ring rahina radite kentangnya kali biasa ring kalah jam sia nyantos jam dasa pacang katurang puniki tapi wastane nyarang rakarai ring satu Bali anak kentangnya niki biasanya kedangin oleh pekak tutut nge meja bos pacang nagingin ring satu Bali anak jadi nenten rauh kentangnya antar narasumber dua meja bos pacang katurang taler informasi miwa teman-teman sana menarik lianan. Ingin rakyat kadi asa pun dikang eh edan acara saya pacang kemarin yang maju bos nyantos puput ringgal jam dah sesembeng eh taler niki mogi sarang sami titian kelingin mangde sida nyarangin titian re ambare niki sane tapi wasane kayun ngeranjing maju bos menggah ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring whatsapp sampun nang lali niki ngeh jening sampun titian nyagingin pasti ke sampun titian pacang nyantos niki ngeh agak terakhir sarang sami ring whatsapp ring
yang nomor 087898822420. Ingin dua ning napi niki maju bos pasti kesaput pacang sapo sangre dayu kadi biasa neng ya. Ingin rakyat pacang katurang pemuka ilmuan seni mangkin kenten ge taler napi asane manda presiden memulihang energi ya semangat sebelum pacang beraktivitas maju bos puniki. Nah niki wenten tembang ya saking dek uli sane mamude cintaku Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Om Swastiastu. Om Avignam Astu Nama Sidam. Om Anubhadra Ketahuan Tuiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niloh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota dan Pasar akan membawakan topik yang berjudul Tumpak Warige dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, tentunya hari raya atau hari suci Rahina Tumpak Warige merupakan momentum hari suci dalam ajaran agama Hindu yang sering kita rayakan bersama dalam setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi Tumpak Warige ini jatuh setiap Saniscara Kliwon Wuku Warige sekitar 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Jadi hari suci ini dikenal dengan istilah nama Tumpak Bubuh atau Tumpak Pengantan. Jadi Tumpak Warige ini memiliki makna sangat mendalam di mana sebagai ungkapan kita rasa syukur, rasa terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas segala manifestasi Tuhan, segala alam semesta yang sudah kita berikan selama saat ini, bahkan titik ini pun masih diberikan sama Tuhan dengan berbagai tanaman-tanaman, buah-buahan dan sanang pangan semuanya lengkap yang ada di alam semesta ini penuh dengan keberkahan, kelimpahan dan penuh dengan kemuliaan yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam manifestasi Ide Sang Yang Widiwasa atau disebut dengan Dewa Sangkara, yaitu dewa yang menguasai tumbuh-tumbuhan dan kesuburan alam semesta, tentunya perayaan ini atau rahayaan ini diungkap bahwa bisa menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ajaran Trihita Karana. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat penebangan, pencemaran limbah, terus eksploitasi di alam semesta secara berlebihan. Apalagi sekarang banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah hilangnya lahan hijau di sekitar kita. Inilah menyebabkan terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor dan sebagai dimana alam sudah bereaksi, sudah mengeluarkan semuanya yang ada di alam semesta ini, alias alam semesta sudah mulai mengamuk. Nah, karena itu, gimana caranya kita harus menjaganya? Yakni kita harus mengamalkan yang namanya nilai-nilai Tumpak Warige ini agar tradisi ini tetap lestari, tetap dijaga dan harmonis sebagai landasan bahwa kelestarian lingkungan kita, lingkungan hidup, salah satunya tumbuh-tumbuhan itu tetap terjaga sampai saat ini dan bisa dinikmati ke generasi selanjutnya. Nah, istilah warige berasal dari kata warige, artinya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nah, sedangkan tumpak itu adalah hari suci yang datang dari sekitar 210 hari menurut kalender Bali. Jadi nampein, datanglah yang namanya warige atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Rahina tumbuh-tumbuhan atau rahina tumpak warige ini merupakan iatnya yang ditunjukkan kepada tumbuh-tumbuhan agar bisa memberikan kesuburan, hasil yang baik dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Makanya pada hari tumpak atau rahina warige tersebut, umat Hindu selalu mengaturkan sesuatu sesajen berupa banten, yakni banten pregana, suci daksina tipat talugatep dan bubur

0: atau semacam tangan atau pisau yang tumpul atau batu pula dipukul atau ditepuk, dipukul 3 kali ke hadapan pohon tersebut dengan mengucapkan kaki-kaki dadong jumah tiang mapengarah buin selai dine galungan mang de side mebuah nget nget nget. Nah, apa itu artinya? Dengan mantra tersebut atau sesontengan tradisi tersebut, artinya adalah kakek-kakek, nenek-nenek di rumah, saya memberitahu, meminta 2-5 hari lagi galungan agar bisa berbuah lebat sebanyak-banyaknya. Itu artinya agar bagaimanapun tradisi ini tetap terlestarikan. Tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi biasa, tetapi ini mengandung pesan moral bahwa tumbuhan bukan hanya sekedar benda mati, tetapi bagian kehidupan kita dan wajib kita hormati dan kita jaga lestarikan. Makanya kenapa kita harus harmonis kehadapan sesama tumbuh-tumbuhan, lingkungan, kita rawat, kita jaga, itulah yang kita akan hasilkan, kita dapatkan. Bagaimana kita berbuat baik kepada tumbuhan tersebutlah akan memberikan benih yang baik kepada kita. Sama seperti ucapan, kalau ucapan kita baik kepada orang lain, akan berimbah juga atau mendapatkan hasil yang baik juga kepada diri kita. Itulah susasra dalam alam semesta ini. Alam semesta merupakan suara alam yang tidak mudah kita temukan, tidak dapat kita jamah sampai saat ini, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya adanya konsep Ruwe Binede, di mana ada langit, ada bumi. Bumi ini kita lihat secara nyata, yang kita lakukan dengan aktivitas sebaik-baiknya, dengan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan tumbuhan, hewan, dan berbagai lingkungan yang kita temukan dengan berbagai karakter. Nah, sedangkan langit, kita tidak bisa mencapai langit, tapi kita bisa melihatnya, langit tersebut dengan adanya gelap dan terang. Kadang itu menerang seperti bulan matahari, sedangkan gelap itu dilihat dari bulan, dengan penerangan bulan itu sendiri. Makanya itulah ciri khas dua binide, dua perbedaan tapi saling bergantungan, saling menguntungkan, karena karakter Ruwe Binede pun ada di dalam diri kita sebagai manusia. Ada sifat baik dan ada sifat buruk. Itulah ciri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh alam semesta ini. Ada baiknya, ada buruknya. Nah, di dalam susasra agama Hindu, apakah ada tentang pelestarian lingkungan? Tentunya ada. Di mana ada di dalam Bhagavad Gita, Sloka 3 adiyaya 14, di mana menyebutkan ananda bhavati buta. Artinya, makhluk hidup berasal dari makanan, makanan berasal dari hujan, hujan berasal dari iatnya. Apapun yang kita makan, kita hasilkan, itu semuanya berasal dari alam semesta. Ketika hujan turun, tumbuh-tumbuhan naik ke dasar atas, tumbuh dengan penuh dengan keberkahan, penuh dengan syukur, penuh dengan doa, ucapan yang baik akan menghasilkan juga hal-hal yang baik pula ke dalam diri kita. Makanya ajaran ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. Tumbuhan menghasilkan makanan dan keberadaan tumbuhan yang menjaga keseimbangan ekosistem serta siklus air.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita

0: harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
0: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Makanya tanpa ada tumbuh-tumbuhan, sungai yang biasanya kita lihat jernih, bersih, itu hilang. Kini tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap partikel-partikel yang notabene yang bisa memberikan kejernihan di sungai-sungai tersebut. Tidak seperti dahulu. Makanya bagaimana kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu dengan kembalinya ekosistem yang bisa menjaga, bisa kita pergunakan sebaik-baiknya agar keseimbangannya tidak terganggu. Selain itu ada di Atharva Veda di Mandala 12 Sloka 1 Adiaya 12 di mana menyebutkan mata bunim purdo amanah pratiya, artinya bumi adalah ibu dan aku dan anak dari bumi. Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki hubungan spiritual dengan bumi. Sebagai anak bumi, manusia yang wajib merawat dan menjaga alam, bukan merusaknya. Itulah konsep di mana kita sebagai anak-anaknya yang bisa menjaga bumi ini sebaik-baiknya. Bumi yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kelimpahan yang ada di alam semesta ini perlu dijaga sebaik-baiknya agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan seperlunya dan kita kembalikan lagi ke alam itu sendiri. Di dalam Bhagavad Gita juga ada di Sloka 8 Adiaya 10 menyebutkan bijam nama sarwa butanam, artinya aku adalah benih dari segala makhluk. Karena tanpa hadirnya Tuhan, seluruh ciptaan termasuk tumbuh-tumbuhan, maka dari itu rusaknya pohon atau lingkungan secara seimbang, tidak dapat terciptanya kembali alam semesta ini. Kalau kita merusaknya, alam juga akan merusaknya. Kalau kita menjaganya, alam akan terus menjaga juga. Itulah siklus Ruwabinede yang juga masuk di dalamnya, dan siklus di dalam kehidupan saat ini yang perlu kita jaga sebaik-baiknya, lestarikan dan lakukan dengan kekuatan kita untuk mengupayakan bahwa apa yang kita temukan di alam semesta ini kita lestarikan sebaiknya, karena tanpa adanya tumbuh-tumbuhan kita tidak dapat mendapatkan apa-apa. Karena apapun yang kita akan beli menggunakan uang akan sia-sia tanpa adanya alam semesta yang sudah menghasilkan banyak sekali sekitar kita, seperti sayur-sayur, buah-buahan dan sekitarnya kita dapatkan tanpa menggunakan uang itu sendiri. Itulah kebesaran dari yang namanya alam semesta itu sendiri. Nah, itu kenapa adanya konsep trihita karana. Karena tanpa adanya konsep ini kita tidak tahu apa sih penyebab adanya keharmonisan di dalam alam semesta ini. Inilah tiga yang harus kita jaga: pariangan, pawongan, palemahan. Menghubungkan harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis ke sesama manusia, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Makanya ketika kita sudah menjaga sesama manusia, sesama lingkungan, dan jagalah sesama Tuhan itu sendiri dengan sujud bakti, penghormatan. Selain itu juga kita tetap menyiram, menjaga, membersihkan, memberikan selayaknya kehidupan ini dengan yang harmonis. Karena di konsep Rahina Tumpak Wariga ini sangat kaitan dengan yang namanya palemahan, di mana kita bisa menjaga alam semesta ini dengan merawat dan menjaganya sebaik-baiknya. Nah, makna Tumpak Wariga yang kita bisa lestarikan di lingkungan hidup ini yakni mengajarkan rasa syukur kehadapan alam itu sendiri, karena berkat alam kita dapat memperoleh udara yang baik, bersih, nyaman, terus ada obat-obatan juga, ramuan yang herbal. Selain itu ada kehidupan baru sebagai tumbuh-tumbuhan, adapun hewan yang bisa menghasilkan juga sebaik-baiknya. Terus Tumpak Wariga ini bisa mengajarkan bahwa umat Hindu untuk tidak memanfaatkan alam secara besar-besaran, harus menghargai alam itu sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada upacara Wariga yang perlu kita ingatkan bahwa kita tidak boleh mengeksplorasi atau mengambil hak alam itu sendiri. Kita harus ambil semampu kita sesuai dengan takar yang sebaik-baiknya, agar tidak semua bisa kita gunakan untuk dijadikan bangunan berdiri kokoh, tapi gunakanlah lahan itu untuk menjaga alam itu sendiri. Nah, setelah itu kita menanamkan rasa kesadaran terhadap ekologis. Jadi Tumpak Wariga ini merupakan bentuk pendidikan lingkungan berbasis spiritual, di mana sangat relevan di tengah adanya pemanasan global yang saat ini sangat panas sekali, banjir, tanah longsor, sampah dan kerusakan hutan. Inilah yang kita harus sadari, bahwa menjaga pohon berarti menjaga masa depan di kehidupan selanjutnya dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Menjaga keseimbangan alam, ya, di mana kita mengenal konsep Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung alam semesta, Buana Alit adalah manusia itu sendiri. Jadi keduanya saling berkaitan. Jika alam rusak, manusia akan merasakan dampaknya seperti bencana alam dan penyakit. Nah, jadi Tumpak Wariga ini simbol penting untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Makanya kalau kita sebagai manusia, rawatlah baik, jangan buang sampah, lakukanlah pemilahan sampah sebaiknya, gunakanlah kecerdasan kita, karena kita memiliki sabda bayu idap atau pikiran kita. Nah, lakukanlah sebaik-baiknya agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar. Baiknya tanamkanlah mungkin kalau bisa 1000 pohon untuk menjaga tanah ini agar tidak mengalami longsor maupun banjir, agar bisa air bisa menyerap ke tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam sebaik-baiknya. Setelah itu, pelestarian budaya dan lingkungan, di mana kita di Rahina Wariga ini bukan hanya sekedar ritual biasa atau agama saja, tetapi juga warisan budaya yang harus kita jaga dan memiliki nilai ekologisnya, yakni kita harus mencintai lingkungan kita, merawat tanamannya, menjaga sumber airnya, dan melestarikanlah hutan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dari rumah maupun pekarangan kita sendiri. Dengan dari budaya diri kita, menyadari diri kita bahwa kita bisa menjaga pelestarian lingkungan ini dengan memberikan dampak kepada diri kita dulu, baru ke orang lain. Selain itu, perlu adanya gerakan. Nah, inilah perlu adanya gerakan penanaman pohon yang kita wujud nyatakan mungkin setiap Rahina Tumpak Wariga, dengan penanaman pohon, penghijauan lingkungan, agroriobisasi atau istilahnya melestarikan tanaman-tanaman langka yang mungkin sudah hilang, sekarang mungkin bisa ditanam kembali dengan mungkin mencari bibitnya yang bisa dipergunakan sebaik-baiknya, terus mengurangi sampah plastik dengan cara memilih dengan sebaik-baiknya, mendaur ulang yang mungkin bisa didaur ulang, dan menjaga kebersihan lingkungan juga. Terus menjaga juga hutan dan sumber air, karena kalau kita lihat hutan itu merupakan hutan yang penuh dengan udara yang bersih, alami. Jadi hutan itu adalah sebagai paru-paru dunia, sebagai sumber kehidupan yang memberikan kita bahwa menjaga siklus udara, siklus air dan kehidupan menjadi lebih bersih, lebih tenang, lebih damai. Setelah itu kita juga diwariskan kepada anak-anak juga, karena nilai tumpak wariga bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga ke generasi selanjutnya, seperti anak-anak sekolah. Nah, kita bisa memberikan penanaman dengan cara menanam benih-benih pohon. Setelah itu kita mengajarkan bahwa alam ini semua ada berkaitan dengan diri kita. Jadi apa yang kita ambil di alam semesta itu kita berikan, kembalikan dengan menanam, merawat dan menjaganya. Saya itu juga kita harus merelevansi bahwa di era modern saat ini manusia sering mengambil alam semesta ini untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jadi perlu kita perhatikan kembali bahwa perubahan iklim, polusi itu berpengaruh pada diri kita. Jangan sekali-sekali untuk mengambil semuanya dengan mengambil penuh, bahkan sampai merusak ekosistem itu sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai manusia harus menjaga kebutuhan itu sendiri dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, dan gunakanlah sebaik-baiknya pula alam itu sendiri. Baik, tumpek wariga merupakan hari suci yang mengandung nilai spiritual, ekologis dan sosial yang sangat luhur. Jadi kita diajarkan bahwa harus menghormati tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan, manifestasi kekuatan Tuhan. Melalui susastra yang sudah kita jelaskan bahwa di dalam Bhagavad Gita dan Atharvaveda, bahwa kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu sendiri. Tanpa ada alam, kita tidak bisa hidup tanpa dari sandang dan papan itu sendiri. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali malam ini nyaringin Ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu hari kenteng guys ini mungkin jaga nyaringin akar air yang bare di wau sampo memargi kenteng guys niki untuk program acara dua niki napi wasane sampo memargi dari jam 5 nyantos jam 6 mungkin talar niki napi wasane ring siaran surya puja sampun kodar wau guys ada yang angkat murde tumpak warga dalam pelestarian lingkungan sane kedangin oleh Indah Sari pinake angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Kita ler niki aturan titiam kadi tembang-tembang kenten ge tembang-tembang kerohanian sane sampun kawedar di wau miwa puja tri sandiri ngalah jam 6 pas. Inggih mugi-mugi napi sane sampun kawedar di wau ring ambara preside penikinge mapi kena sarana karai sarang sarmi kenten ya napi sane sampun kawedar taler presiden dados pengiling kinten nggih. Kala maya jebol pacang beraktivitas kinten memahami malih napi sejatinya ne kawintenan ngene di wau mau sering tempat wariga dalam pelestarian lingkungannya kinten. Kala teman-teman rohani sane presiden ngawinang niki reng mana utawi kayun rakerai sarang sami kinten nggih mewali lebih hening lebih jernih kinten nggih antuk teman-teman kerohanian. Ingin sana mungkin niki aturan titiang selamat pagi dumun kenten nggih rajeng semeng niki majara kerai sama sarang sami ya mungkin sampun rajeng ring rahin redite tanggal 5 Juli kenten nggih ring kali tali 6 likur mungkin astung karah maju bos napisan nih kemargian kenten nggih preside margi antar nyantos pupu talar minap rakerai maju bos menten sana medwe aktivitas kenten nggih kepadatan maju bos ring jabe grill tawi pegubuan suang-suang kenten ge titian lunas mang dalon-dalon ke manten ngambil pekarian talar pengabdinya ni menerah kerai sate kena ke manten kenten ge kasihan sampun kena pastikan sampun napi pekariannya sampun sida ka ambil. Ingin rakerai ringgalah mungkin niki ringgalah jam 6 nyantos jam 7 pasti kesampun niki ranjeng ringgalah rajeng Bali sani mau tanya informasi miwat tembang-tembang talar beja bos niki aturan titiang dumun maka di informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring tahinani mungkin talar ring arus lalu lintas wawu meja bos niki ke pacan daging titiang titiang utip saking portal rri.co.id mau sang ini gatre sani terkini miwat terupdate. Ya seru lantar niki pacar teman-teman malih niki nge tembang Bali kenten nge mana preside napi wastane ngawinang energi ring ragi-ragi sarang sami niki nge selamina prakerayu anten sane sampun metangi ya preside niki membalikan energinya semakin semangat lagi nge pacar beraktivitas meja bos niki sampun jam 6 lintang molas menit nge mina prakerayu sane wau metangi durus cuci muka dumun kentennya dibersihkan dulu bedanya dan ingat lagi kembali mungkin kembali berdoa ya suk semua majang reida sang yang widiwasa sampun diberikan kehidupan malih kentennya sudah bisa bernafas lagi ya. Mana raga niki mana tetap eling sarang tapi wasane pikiran kita mana kayun miwah raga sarang sami niki nggih. Taler niki tembangnya ne pacang aturan titiang niki saking Yan Ferry sane mamudet tresna belakang bekelang mati.

Bungkel adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggla derai.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ngira Keraya para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin di bawah sampun kantoran niki pinake pemungkah yang tinggal mangkin tembang saking Yan Ferry sani mamurut tresna bekelang mati. Nah sira sani senang niki kawintanan tembang puniki kaitan nggih niki pinake tembang Bali lawas ya sani napi kebate oleh Yan Ferry nggih mugi-mugi presiden menghibur akar air enggak lah mangkin. Sani mangkin niki pacang aturan titiang napi wasane informasi sani karinin antuk perakhiran cuaca provinsi Bali. Rahina nih makin Rahina redite tanggal 5 Juli kali tali 6 likur kenten. Ingin niki titik terus pakai bmkg.go.id kenten g niki kenten kudang-kudang pantauan cuaca ya niki sana terpantau cerah kenten g niki ring kabupaten Jembrana kenten Tabanan Badung Gianyar Karangasem Buleleng Miwah Kota Denpasar. Niki ring suhu kira langkung 26 sampai 30 derajat Celcius kenten nggih. Manten niki untuk cuaca cerah kenten nggih niki ring Kabupaten Klungkung. Kala ring Bengli niki terpantau berawan. Inggih kadiasa punika kawentenan perakhiran cuaca saking bmkg.go.id ring rahinane mangkin nggih akhir pekan nggih titiap pantau sepertinya astung karepe jebol niki bersahabat kentennya cuacanya nih. Nggih, tak kemawon. Niki kanton itu yang kelingin kentennya dua nih cuaca. Tentang presiden ketarke ya, tidak bisa ditebak dengan begitu saja. Nggih, minta perubahan angin atau napi maju bos ya. Walaupun kita, tapi pastinya sudah mengetahui kentennya rakyat sampun unik untuk perakiraannya nih. Kemawon tetap saya ke kementan. Nggih, seperti biasa sedia payung sebelum hujan. Kenten ya, minta maju bos niki. Tapi pastinya rakyat minten kegiatan untuk tawi aktivitas tetap makta kemantan niki yen ngangge pelinggahan roda kali katanya motor makta niki nggih anto jas hujan tawi mantel ya mandan enten terhambat kenten nggih pimali ring margi tawi yen minta kegiatan ring jabe ruangan kenten nggih makta payung tetap aja di bawah pun payung kecil kemantan ya tapi raga sarasami niki presiden dijaga. Nggih lantun iki yang mau sangreng arus lalu lintas sering kalah mangkin iki nggih niki genah titiang bertugas mangkin yang hayam urut nomor 17 Denpasar titiang pantau kantun je lancar-lancar ke mantan ya. Duaning ring kalah mangkin jam 6 lintang 13 menit kenten ya masih napi wastane agak kosong juga ya ring margi kenten padat kadi biasane kenten nggih minap ring kalah jam 7 jam kutus kenten nggih wow sudah mulai aktivitas niki banyaknya penggunaan tapi wastane pelinggihan kenten ngeruang-ruang ini kewajar ya tapi malih niki tapi wastane rakarai wenten sane medui aktivitas kepadatan aktivitas kegiatan di jabe dan kenapi yang penting napi niki rakarai titiang kelingin sare rakarai mangdane tetap makte napi sane patut kebatayan tatkali rage dados pengguna margu toy jalan kadi napi kadi tanda pengenal kadi SIM KTP STNK nika mande tetap status kebaktian nggih mande niki rakarai nyantos sing tujuan nika aman-aman ke manten tolah jenis sapun nganggen margi elingan ampun ngebut-ngebut niki rakarai make sane ngangge margi utamakan keselamatan nggih dia diapin alon-alon ke manten ya kemaon rakarai nyantos nyantos tujuan nika aman ke manten nggih elingan jeneng nanten kayun kebut-kebutan kentan ngerasa grusu ya durus niki 30 menit sebelum waktunya durus memargi napi wasai presiden sampun nanten gegeson ring margi presiden menikmati ngapi malih ring galah mangkin niki cuacanya ne kantun napi ring anginnya ne ya kantun seger ya sempoi-sempoi walaupun agak dingin sedikit ya
Nggih, kadya sampun ingati teh matur ngenen endek informasi reng perakhiran cuaca Provinsi Bali maka miwah reng arus lalu lintas. Meja bos ini ding widara kerai sampun api, meja bos sareng menten gala anggen interaktif lurus kenten nggih sareng intit ya. Dados ra kerai niki nyobiahin mau sareng cuaca miwah arus lalu lintas reng widara kerai soang-soang. Pasti kenyane Riki reng pesawat telepon 0361223361 utawi reng WhatsApp niki sampun yang lali loh ya. Titiang nyantosin niki gatrenya nenge. Yang kira-kira ini kadang semua dikedumun nge paca aturan titia mali teman-teman kami informasi sana dan niki sani menarik taler wow beje bos susana ditembang niki bentan titang nutip berita kentang kita tahu gatre sana

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak.

0: ya, Bu Gung? Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Anda menyaksikan Iri Kiring FM 106,4 MHz Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge rakerai kata suara titian dari seninya ringin rakerai ringgalah mangkin tuh dikenge. Nah taler kali bos titian wau pasang sobiah titian kudang gatre kentengin niki titian tip saking portal rri.co.id. Minar rakerai meja bos senang antuk gatrenya nih dirus niki antuk wajan gatre sejangkapnya nih niki dari ngeranjing ring portal rri.co.id. Inge rakerai niki kawin tenan penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar kentengin sana mendorong desa Andanike mengelola sampah sisa upekara. Ngiantoreng, tapi asane mau sangenin ini lu tahu sampah nih kan nyantos semakin dados. Tapi asane perbincangan hangat kenter ngiring tengah masyarakat tahu keramen nih. Tapi malah niki ring momen hari raya agama Hindu nih kan ya niki pasti ke sampun dados lonjakan sampah upekara. Sane tapi asane memerlukan kentangnya tapi membutuhkan penanganan ekstra. Antara niki kocap re penyuluh agama Hindu Kamil Kementerian Agama Kota Denpasar Dr. Inyoman Arya SAGM PDH niki mau sang solusi untuk lonjakan volume sanisayan nincap ring sampah kentangnya ring ritual keagamaan nenten jawantan tapi asalnya mengurangi frekuensi membantan kemantan kemauan niki presiden melalui pembinaan sistem pengelolaan sampah upekara niki berbasis lingkungan. Nah, kadi pun niki kebijakan mitigasi ekologis niki ngisan di tepat sasaran dados sangat mendesak kenten nggih mangdane kesucian aktivitas spiritual umat Hindu niki presiden margi harmonis kenten nggih berdampingan dengan kelestarian alam sekitar. Talaripun ngowohin niki bahwasanya kenten nggih rakerai unsur organik niki saking sisa sesajen kenten nggih utawi pekara niki sejatinya nih wanta sangat ramah lingkungan ya aduan ini ke preside mudah utawi dangan terurai secara alami kembali ke tanah. Bahwa si puan ini persoalan lingkungan ini presiden dihadapi remangkin kaitan kira-kirai niki bersumber dari penggunaan plastiknya styrofoam dan juga bahan sintetis niki berbahaya sanilianan taler nika sana ngawinang tapi sana komponen-komponen polutan niki sana wajib dieliminasi dari sarana upakara. Nah niki sana kebawasan oleh Dr. Nyoman Arya dawak berbincang dalam ajaran acara obrolan komunitas Ring Pro 4 RRI kenten nggih dawuh Selasa 30 Juni kali tali 26 sane sampul lintang. Ya antara gerakan pembatasan bahan non organik niki dalam pembuatan canang kadi Bapak Nyoman Arya nggih memang harus digalakkan kembali secara masif kenten nggih. Niki presiden melarapan untuk peran aktif lembaga adat dan penyuluh keagamaan lingkungan dah. Niki langkah preventif niki dinilai jauh lebih efektif ya dibandingkan memunculkan polemik teologis ya yang berpotensi mencederai keyakinan spiritual masyarakat sani sampun mengakar dawek sani berabad-abad lalu kenten. Nah terkait strategi nih kira-kira ini penanganan limbah organik ini di tingkat hilir ya kadi Pak Nyoman Arya niki mengusang menawarkan konsep integrasi daur ulang ya niki kadi bawas bapak harus mendorong pengembangan bank kompos berbasis desa adat kenten kira-kira ini mangdanya niki presiden yang sisa-sisa bunga upekara kenten presiden diolah kembali dari pupuk organik sani bermanfaat yang tentunya niki bernilai ekonomis yang tinggi. Nah untuk kombinasi antara kesadaran ekologis miwah modernisasi niki ring fasilitas pengelolaan sampah niki kesane kaptiang presiden ngewantu kenten nggih menyelesaikan dilema sanitasi perkotaan kenten nggih tanpa harus mengorbankan rutinitas ritual nitya karma puja. Nah niki untuk pendekatan yang komprehensif kenten nggih rakerai keasrian lingkungan Pulau Dewata niki pasti kesampun kantun terjaga kenten sekaligus mempertahankan martabat spiritualitasnya nih. Talar niki kadi Bapak Nyoman Arya mengusang bahwa prinsipnya prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh komponen masyarakat tawikrama niki nggih inggih punika memperbaiki saluran pembuangan limbah
enten nggih, tanpa merusak sumber nilai-nilai luhur keagamaan niki sendiri nggih. Nah niki mau saking kedewasaan dalam memilah sampah ritual niki dados kunci utama kenten mangdayani aktivitas membanten niki ring banten harian kentennya tidak lagi dituduh sebagai penyumbang beban ekologis bagi daerah perkotaan. Nggih niki untung bosan sanen tapi wasane becik pisan kenten akhir-akhir ya memang ya nyantos makin mosang ngeninin indeks sampah niki tidak ada habisnya. Sudah merembet kemana-mana niki nyantos sering spiritualitas kenten. Nah panten dan kantos kenten nih akhir-akhir ngiring sarang sami puniki antuk kadi bos bapak nyaman hari ya kedewasaannya ya dalam menyadari niki kawintenan lingkungan ya nyapi malering gumi Bali kenten sane rakat dengan kawintenan tapi wasane berbagai macam upacara kenten dinilai juga dari seni dari segi seni dan budaya nih ke kanton asri nah ngiring ring lingkungan tetap asri juga kenten rakrai. Inggih karya sabudika tidak mengatur ngenini ini kawintenan penyuluh Kementerian Agama Denpasar kentennya sani menyokong tapi mendorong desa adat untuk mengelola sampah sisa upekara. Inggih mogi-mogi presiden mau kenal sarana kerai kenten nge dadas pengiling raga sarang sami ya tak apa cuma aktivitas meja bos nih kenge jadi makte lulu tapi sampah ngiring pilah sarang-sarang buang sampah pada tempatnya mangdane ring tapi sana palemahan di lingkungan Presiden Asri lan Lestari. Inggih rakerai maju bos mulai lanturan titiam niki inggih kadi bos titiam wau ring kala jam 7 nyantos jam sieu paca ada sarangan titiam rakerai di ambare anto interaktif kenten nggih maju bos mau sang ngeninin indik hal-hal sane nampak niki inggih ring ke kehidupan kita sehari-hari ya pimali mungkin sampung ranjing ring rahine redite di ke bawah akhir pekan kenten. Nah napi topingane maju bos wau sobih titi hari ambare nggih inggih kira-kira ini Niki Wenten kuda informasi tolar tembang sini pacang katurang Niki tembangnya ne Wenten saking kis sani mamurde terbaik untuk menikah ngiring piar siang.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwo Sidaman menegaskan ribuan unit usaha akomodasi di Bali, termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online, beroperasi tanpa izin resmi serta tidak memiliki standar sertifikasi. Ditegaskan maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. Purwo Sidaman menambahkan PHRI Bali telah melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nyira Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hey, selamat pagi atau nanti tiar ajang semang penikir akrai para pendengar kenten gaya penuh piga terane ring rahinane mangkin dikisah pengeranjing ring rahinane redite tanggal 5 bulan Juli kali talina menikur nge nge mogi-mogi sami selata kena rahayu miwa rahajeng kenten gaya talen maje bos napi asane menten pekarian kenten gaya utawi pargi asung karu margi antar nyantos puput kenten gaya rakrai talen napi sane kekarianin margi antar ke manten ya menten-menten kapiambang penuh penapi. Engge, ringkala makin niki, ringkala jam pitu lintang roras menit kantengnya nyantos meja pos ringkala jam sieu titiang dewi hari kanteng nyaringin rakarai niki nge nyaringin ring ambare napi pastane nyaring rakarai untuk interaktif kantengnya nah niki sampun ring program acara dewi rajang Bali sani muatang inde informasi makamibah tembang-tembang. Ingera kerai, dua ni makin hari Minggu ya, ke bawah akhir pekan utahui weekend taler nih kengi ke bawah enggak? Ya memang setelah beberapa hari kentangnya mina rakerai sudah disibukkan dengan berbagai macam pekarian, tawi pekerjaan kentangnya menten saning ranje, nah kuliah, mekarie, tawi sekolah kentangnya yang sekolah sih diminap ya durung ya, nih mungkin musim niki sampun dimulai niki serentak sekolahnya, tawi enten niki disibukkan dengan mengurus rumah tangga juga ibu-ibu biasanya nggih ataupun rakerai yang tapi asane dengan kegiatan sehari-harinya nih kering margi ya disibukkan dengan berbagai macam macet ya terjebak macet ya harinya nah niki rasanya akhir pekan memang jadi waktu yang paling ditunggu-tunggu niki sarang rakerai nggih. Ya, tapi niki rakerai yang dipikir-pikir juga kadang akhir pekan niki pasti kesempul lintang begitu saja ya lewat begitu saja niatnya sih niki rakerai mina penten sani makainan beristirahat kayaknya mungkin ada juga tapi malah tetap sibuk. Ada juga niki rakerai sani kantun napi sani berkutik dengan laptopnya HP-nya kenten ini berdua nih niki yang perkara durung wusan ada yang sibuk beberes rumah juga tapi ada yang juga niki nge bersantai scrolling sosmed nge naik turunin sosmed kita dari pagi tapi tahu-tahu sudah malam nah ujung-ujungnya hari Senin datang juga tanpa tapi badan dan pikiran nika masih terasa capek ya nah nika sampun yang sana ngawinang ringgalah makin ngiring ngobrol santai ke mantan ya mau sang nenin ini aktivitas relaksasi ya sane presiden kemarin yang ring akhir pekan kadi mangkin. Nah sebenarnya relaksasi ini kan apa sih rakerai nge kadi rakerai mungkin punya pendapat masing-masing kenten nge yang kadi tian nge relaksasi ini ke wanta tapi asli nenten je wanta berpergian kemana-mana atau liburan kenten nge utawi mengeluarkan banyak biaya. Nah kemana bagi tian nge relaksasi ini ke melakukan sesuatu yang membuat tubuh atau pikiran nika lebih tenang, lebih nyaman dan kembali berenergi kenten nggih. Jadi apa nenten kija-kija kenten akarannya nenten melancaran ya mungkin ada hambatan mungkin di dompetnya tipis. Mungkin saja ya. Nah, jadi niki ring relaksasi nika kan bentuknya bermacam-macam kenten nggih. Ada yang merasa rileks setelah jalan pagi, minar nah ni sire niki nggih. Tapi nenten sane rileks lebih napi asane setelah bersepeda, membaca buku, berkebun kenten nggih memasak memancing dan berbagai macam kegiatan positif lainnya tapi simpel mantan ngopi sambil menikmati suasana nih ke sampun dirasa rileks juga ya utawi dua nih makin weekend kenten nggih hari Minggu ya quality time ya berkumpul sarang keluarga nih ke nggih juga termasuk bagian dari relaksasi. Nah ini niki rakerai aktivitas relaksasi yang paling ampuh kali rakerai yang presiden niki nggih sane presiden ngarianin mana heliang ya mood nika kembali bagus saat akhir pekan meja bos niki ngiring serang titiang ranjeng kentang nge ceritakan ya kenapa juga aktivitas nika jadi pilihan rakerai nah ngiring sana mungkin niki jantung serang titiang ring WhatsApp talar nge niki sana megatre monitor durus ngeranjeng ring pesawat ring WhatsApp ring 0878-988-22-2420 talar sana mungkin niki nah sire sana kayun serang titiang ring ambare munggah ring kiri ring pesawat telepon interaktif 0361-223361. Yang ngiring niki rakerai sane presiden ngeranjing terus ngeranjing niki mau sang ngenenin ini kegiatan sane ngariani rakerai relax Ya ini kita sudah sempat bergabung Ki Sangre Titi Andumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahayang Semang.
0: Kukuruyu Rahayang Semang. Om Swastiastu. Kak Angku.
1: Om Swastiastu.
0: Kak Angku. Ada.
2: Ayam kujang.
0: Nika pun napa asane suaranya siap nika neng getaran ki ka angku belah niki.
2: Tapi gak kereng gayu.
0: Titiang kena. Ka angku berapi.
2: Sarap-sarap ta.
0: Aduh sarap-sarap napi sarap-sarap niki.
2: Sarapan.
0: Mending dia. Boleh sarapan angin mantan wau angin dingin. Wih,
2: durung tak nasebo jangklop.
0: Wih, sombong ti.
2: Eh, ayo.
0: Kan api jangkep nih nanti.
2: Doyo anget. Ajengan.
0: Ajeng api, ajeng selo.
2: Hah?
0: Ajeng selo.
2: Nasi, ajengan nasi.
0: Ajeng nasi.
2: Jukut dan ke selo.
0: Oh, jukut nih dan selo.
2: Ibi kereng.
0: Ais.
2: Sambal, sambal, sambal ane misi nih pengit dong.
0: Sambal ane api?
2: Sambal ane misi pengit.
0: Pengit?
2: Eh,
0: ada sepengit?
2: Sambal serlo.
0: Sambal serlo. Oh, sambal serlo masih misi lemon nih kala.
2: Misi. Yang sing ngajeng sing misi sambal tanpa garam kan.
0: Ah, tanpa garam. Membesek nih ke.
2: nah, anu na tante Jerman manggil dia serlo.
0: Oh, tiang ton bang ide nih ke? Ken tante?
2: Iya beli kena serlo di Lombok.
0: Wah, apalagi serlo Lombok.
2: Oh, kalau dia kena lagan ke Lombok.
0: Oh, peh tenaga tiang lali.
2: Cuman motor kena jasuan kapal 600 gitu. Beli seru lagi sekat nih, 600 sekat nih seru.
0: Peh ratu menghitung-hitung. Pak Iri Semang nih, Ki.
2: Mungkin pasti agak lebih hijau nih di jeron.
0: Ah, enggak. Monitor aja, bos.
2: Ini topik lah, enggak.
0: Ah, topiknya kegiatan apa yang membuat Kak Angku Niki relax saat hari Minggu?
2: Yang biasa sebetulnya wana kasus saya itu anu lunuh hitang saya itu asal mengalah anu gaya ane berat ane ringan patuh
0: patuh
2: mengalah semangan lunuh hitang yang ngarit kecari ngarit.
0: Oh ngarit tapi ngarian kan relax nih ke yang ngarit
2: itu buat kasus saya lah gaya relax yang sudah sabuk katanya masih ada gaya dicari ke di pondok nih. Masih ngelagain, masih ngesiting, angin keranjang.
0: Kenten artinya relax nih kan karena ngarian bisa ngarian tenang ten. Kenten yang ngarin nih kan ngarian tenang ten.
2: Tenang.
0: Adi kenten.
2: Tenang ge.
0: Adi kenten.
2: Sebosor ngarin tuh lantas ngonyong sampai jematan
0: ngalir kan
2: mau tenang onyong gitu kan sih ngalir tenang sih gitu.
0: Oh iya.
2: Apa ama be samping benjak ke? Coba pikiran lo tak terusin.
0: Oh kenten. Oh yang ten ngarit ten tenang dan tenne. Oh iya. Tapi bilang bilang minggu mantan kak angku ngarit.
2: Tuan tetap tiap hari.
0: Tiap hari. Mantan kena tiap minggu toh.
2: Sing lah sing hari minggu.
0: Sira uning artinya kan neng Ariana relax nih kan bisa bengong lebih tenang.
2: Jadi ini artinya sekat sebo anu na seng kau kan. Ikan jadi hari Minggu. Sing ada hari Senin Selasa. Tetap hari Minggu.
0: Tetap hari.
2: Jadi nakan neng aja ngelor.
0: Oh kenton membanding.
2: Kau nih neng hari.
0: Iya. Membanding sarang tiang.
2: Yang tidak nu cicang mendengarkan hidang semangan yang picu sebuka jumat sih mengasuh bade layu.
0: Yeah, kantan. Mungkin ampun membanding.
2: Orangnya rilek, sing orang sing ya rilek.
0: Ah rilek, ngalir mantan artinnya. Yeah. Budi tanya mak gay, nyanan mau tumpuk masih gay, ten masih tenang Aryan.
2: Sing masih tenang. Mana samping tu yang minum ye masih tenang.
0: Tapi ne paling ngariana lebih tenang ni ke dawak minum kopi mantan ni ke udah bikin tenang napi.
2: Lebih tenang ni ke ampuro. Minum kopi sud makan, sini kan?
0: Lebih
2: makanan hidup, nyup, nanti rokok, blues.
0: Ah, blues.
2: Pada kita, anu kopi. siap kopi itu.
0: Oke, enten.
2: Nang mesilo. Ada kan tukang cun.
0: Nah, artinya sesederhana nih ke ngariane tenan dan enten kangku.
2: Ane paling tenang kan sore enten dari.
0: Nah, enten nih kan.
2: Cun ngajang. Ngopi, merokok, kan bertenang kan tidur.
0: Oh, lebih tenang malah tidur. Artinya istirahat kan enten.
2: Enten ini yang gue cari kemis sih tenang pun ya. Uling jam pitu atau jam roras, atau mau gadang kan di tendo minum air.
0: Ada sekenten?
2: Arjo RRI.
0: Ay! Oh, Niki, kangku ke PKB?
2: Tuan,
0: di radio mantan. Oh.
2: Nah kan saya kat tahun 69 dengan tutur yang jabat tuan, kayak.
0: Oh, boleh.
2: Oh, tutur nak mungkin tutur yang macam-macam yang di buku atau kini-kini. Ya, kini-kini ya saya Arjo, cuma ya di cerita itu yang mesti ngeling, kayak.
0: Kenten, kayak.
2: Nah, satu yang Arjo kan mesti ngeling, kayak. Gak bareng sih, ya,
0: mas. Apa? Menjani yang punya bungker.
2: Oh. Terus lah, kayak nyananya nih putar oleh jam pintu dan jam orang, bim pegang angin, kak.
0: Hah? Bim pegang angin, kan?
2: Iya, bim pegang angin, kak. Iya,
0: kak.
2: Mungkinnya nih, ada boykat yang ini, iring pas bulan. Menek nyambungin, sekarang ngopak, nge-nggak, nanti yang ngorso, bakal.
0: Sekarang
2: nenek Jerman, munga nih.
0: Ya,
2: Pajira.
0: Tangi, tangi.
2: Bepera sekarang saya dana bung biang yoga bung kebun juga naik sebut deh ayu hari
0: kelas nanti yang ingge
2: om santi om
0: ingge susumba banget nih ki kak angku sedani saking bidang selamadak dados BKper kaper tamu nge suksesnya kangku sampun nyobian niki berbagi cerita tangetan nge sane ngawena relax niki wanta hal sederhana nge manten ya napi wastane ya termasuk yang simpul titian di wawu sih ke pekaryaan sane serahina-rahina kentan nge budi tenambil metumpuk tapi ngarian relax sih masih kentan nge kangku nge duane nyenin ten ngarianin tapi tidak bekerja kentan nge kepikiran tenang napi male wenten sapi kenten ya. Iya, artinya kan iki berbeda-beda tiap individu tang kenten. Makin iki kadira karaisan lian punapi ngiring male siki mantan bergabung sane presiden jarang titian re ambara durus makin ranjing ngiring 0361223361. Hingga sang gratit yang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dayu ari cantik.
0: Om Swastiastu. Dengan siapa di mana dulu ini ya?
3: Dengan Dayuari di Perupat RRI sama.
0: Ada. Di Mbak Indira ini enggak?
3: Patut.
0: Kangen sekali Dayuari loh.
3: Anak nempok pekat mangku sedang.
0: Iya, tapi kan kak aku entah kenapa ya bisa tertebak yang Mbak Indira agak beda-beda suaranya.
3: Soalnya suara Mbah kan parfumnya terlalu banyak.
0: Oh gitu, banyak varian. Aduh, Mbak Indira pun api gak terem, Mbah.
3: Yang besik, Dayu.
0: Ah, masa.
3: Boleh on air, jengte sehat. Okay.
0: Oh, cirinya udah boleh on air, sehat. Oh, gitu. Cuaca gimana di sana?
3: Aduh, cuaca sampun takenang, cerah.
0: Cerah kan? Berarti bentuk prediksi BMKG ya?
3: Iya, secerah hatinya Mbak Indira bersama Dayu.
0: Asik, Wir. Aduh, gimana nih, Ki, kegiatannya sekarang?
3: Kegiatan Mbak sekarang kan nak amonean, manten atuh Dayu.
0: Napi amonean.
3: Maro bangun, minum air putih.
0: Cakep.
3: Air putih yang kedua yang agak kentelan.
0: Oke, Wir, atuh ya agak kentelan.
3: Kan uning ampun Dayu ini kentelan tuh.
0: Ah, pura-pura tidak tahu.
3: Kalau pura-pura tidak tahu, SU
0: bubo.
3: Oh, yo, soal SU
0: bubo. bubuk. Sirap dan bubuk.
3: Aduh. Jok saya mau naik pelaut pure di anjing.
0: Pocol ngeranjing 8 tahun.
3: Aduh. Lan nado masih mure dikit. Aba ibi sapi.
0: Sirah nikah Mbak Indira. Si Roning murid nak Mbak Indira ni ke kenton?
3: Kan bah makin ngojaan kenton.
0: Aiy, deh.
3: Niko kan pampun nuning makin dayu SUSU Niko nge.
0: SUSU.
3: Niko pun SU bincipok su tambah
0: hati double su. Ada yang ke. Berarti itu bisa bikin rileks enggak setelah minum susu?
3: Ah, bisa manten. Paling Niko yang paling rileks saksi yang nonton.
0: Masa paling rileks saksi ya.
3: Kan biarpun tadinya habis jalan-jalan sebentar ini nge, pun gendeng nyapu gitu. Oh, tapi dosen masih kendala di muka nih jeng dapetang tiang aduh nak masang tiang ge.
0: Masang tiang?
3: Tiang apa kadang kali nih kikin dan tiang aja tetangga tiang apa nih ge? Itu tiang aja karyawan gitu. Tidak tahu bu, antar nanti boleh diprotes ini ya biar tidak seperti bus kan ada juga di muka itu pasang-pasang wifi itu ge. Oh ya ya bu, nanti tak kasih tahu yang laki-lakinya ke.
0: Laki-lakinya.
3: Hilanglah realisasi ini.
0: Mama kena dulu, nanti hilang.
3: Oke. Okay.
0: Ya, artinya bagi Mbak Indira juga kegiatan relaksasi kan bisa diambil dari hal yang sederhana. Tang kenten, Mbak?
3: Iya. Pun kenten mulia dan siang nyampat terus siang di sini.
0: Tapi mulia.
3: Nyampu nyampat.
0: Oh, mulia kan.
3: Iya, mulia. Kemana nih masuk? Apa ya danan?
0: Mulia lucu.
3: Nah, iya lah.
0: Budal. Budal.
3: Budal. Yang jarak jauh baru budal dan ni betul untuk dikorigen.
0: Oh, kenten. Oh, be hajen bahasa Tabanan nanti ampo. Nya kan nyuang ring Tabanan niki.
3: Kan ada orang lewat tetangga tu. Main singgah me mulihan gitu. Tu gek bahasa ge.
0: Oh, mriki simpang gitu. Ke rumah gitu ya. Ya, paham. Ya, relax juga saya relax juga.
3: Dayuari kita bahasa Tabanan gede.
0: Engge ti.
3: Tabanan nak glebog kandek ge.
0: Engge glebog kandek nika.
3: Ke glebog kandek kleng ibok.
0: Tidak boleh seperti itu. Nah, Nika bahasa akrab juga bisa yang ngeranjing ya. Karena bahasa Bali Nika nak ngangen rasa di benang kengken ngangen bahasa akrab.
3: Ya, ataupun wenten nak liwat. Lansa

0: Ajaknya, dayunya.
1: Ayo.
0: Ampun aja.
1: Aiyah, ampun re, tante.
0: Bu kita nih, Bu Eka, sengat dan nuntut ya. Ah, raga sengi deh seru pengit kita ya.
1: Ah, tante Jerman langsung nyenggol. Ampura.
0: Kita ban Bu Eka ke ah sing ide seru pengit to apa to Mbak. Kita Bu Eka.
1: Ben, Nika kan nak mukulit gen bahasa Bu Eka ibun di tiang siki ke.
0: Nah, yang kulitin ya Bu Eka sing lu mana wang pang Bu pendidira gan.
1: Ya atur seindah mungkin. Iya. Inge Mas, sukses Mas.
0: Inge nak amun ke realisasi ni ke sebenarnya dari pikiran yang tanah
1: tinggi. Betul sekali.
0: Bagaimana cara kita untuk merealisasi lela.
1: Lebuh kande.
0: Relaksasi. Ada keliputan bikin
1: banget. Kandung demen
0: kita
1: mana.
0: Kita dari awal tuh nah kita pengen menenangkan pikiran terus cara pengaturan pekerjaan apa yang selanjutnya kita lakukan. Jangan pekerjaan mengatur kita, kita mengatur pekerjaan. Rileks ampun
1: betul sekali Mbak Indira, sukses banget.
0: Nih napi memalih nak Irago subuh umur niki ya tuh dayu.
1: Oh ben acur nih.
0: Kepala tujuh sampo niki mbah nih napi memben antosang sejabur rilek.
1: Ah rilek kenton ampun ya Rara.
0: Nih niko sampun ke pertama rilek dumun pikiran jernih. Selamatkan dulu hati anda, pikiran anda.
1: Betul.
0: Gede dayu.
1: Inge kata-kata mutiara pagi ini glebukan deh aja merilekkan pikiran deh juga hati. Inge main dirasa semua banget.
0: Inge menikah dulu nanti dayungnya sampun makai mah ngambil galah
1: ke sana
0: galer semeton niki sarang sami siro jasane oneng niki nyarengin tiang ternyamat siki kali niki jubung biang yoga kan niki nyolek mau ajak yang pun jidang meneknya najak ya tuh dayungnya
1: siro mantan
0: ini kita niki inge manggil jeketak semang sami terus kena rahayu mungkin tapi sane ke abdi ke panguhin dan nanti dayu ini mau nikah dulu nanti dayu dan makeh malih mah naturang acutat nih majeng nanti dayu rahajeng tugas
1: karena
0: wali yang bahsina untuk pramo santi Om Santi Om.
1: Inge, susu banget nih Mbak Indira sekian bidang tabanan sampo nyarengin. Tabanan pride mana suaranya? Inge, kata-kata mutiara sudah Dayu dapatkan pagi ini. Kata-kata napi wasane, napi kader wawus. Nge, sarang niki napi asane mau sang nenin ini relaksasi jak tipisan niki kadi bawas main dira relax niki kan rauhnya niki sake pikiran ring mana ring kayun kentang ngera kerai yang sampung relax ring mana he napi sana kekaryani niki kan pasti kan juga relax ya nenten gegeson ya tidak terburu-buru karena mungkin ada target tapi yang ini raga sampun presiden iki antuk memanajemen mal deh kenten ge ring waktu kenten ge memanajemen pekerjaan kira-kira apa yang akan dilakukan setelah niki nika sande sampun ke bausang ngarianin ring tapi ostene untuk menjalani hari nika presiden harmonis ing era kerai susmo banget niki bau tabanan pride sudah sudah tapi udah ada peka pertama kenten ge sane Liana Rewijo yang niki nggih. Mutangi-tangi. Inge baju bos malih rinti tiara keraya atau interaktif duwe niki mau sang ngenenin indik aktivitas relaksasi ketar nggih. Sani presiden kekarane niki, sani presiden menghabiskan waktu ring akhir pekan tawi ring hari Minggu. Sani mangke ring di tiara keraya sane kandung niki dua ning wentan sani jagi ngelintang.
2: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah,

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: gara gara di bawah sampun talar katuran niki kali tembang kenten ge hari perempat RRI Denpasar suara budaya Bali niki tembangnya nih wenten saking de insani mamudu bajang juga kinte mani talar niki wenten tembang niki Ayu Wiryastuti urutan amah meong nggih mugi mugi presiden menghibur akrayi ringgalah makin kenten ge. Nah talar niki lanturan titiang kanton ring ajeng Bali sani potain informasi ngiring malih lanturan niki anto interaktif ya jadi akrayi niki seni presiden jarangin terus ngeranjing mangkin ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp kenten nggih nggih niki bentas saya sampun bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, setelah beberapa hari tidak bisa mengikuti RRI perempat, iya deh kerja sama dah apa aja yang mau dibilangin ini Jerman boleh-boleh aja lu.
0: Kok ngamuk lo pagi-pagi tanteku?
1: Iya soalnya udah sering dengar tapi tetap aja kalau sudah dompet bak apa bisa ngomong.
0: Oh, macirnya makin dompetnya tebel kan, Tan?
1: Iya.
0: Ayo, Ratu. Coba aku dang...
1: Vera juga tetap merdeka.
0: Bu Vera ketahuan deh mau apa.
1: Iya, nih dari sini tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Gereget-gereget basang mekico masuk tuh. Dan nyedang. Wah, leak megenap-genap.
0: Dayu nggak ikut-ikut ya.
1: Iya. Aduh langsung melunguh meriki dah di hati sengaja-ngaja mengelola grup yang bahkan.
0: Nah. Ayo berikan klarifikasi.
1: Sekarang dah mau menumpahkan kerelaksasian. Kak Mangku Sudani semua. Ampun Oren Kak Angku Salar. Di Bali seru aja 5.000 bu jeruk, nini jeruk. Ah, si anak di Lombok beli 400 sekian.
0: Kurang kilo, Tante Numas ke?
1: Aduh, Numas limang pepel, mancan.
0: Oh, limang pepel.
1: Ya, 5.000 kali 5, 25.000
0: nih, kogen duit. Boren. Karisma, ampunnya mau hitung-hitung, nyanan stres hilang, rilek.
1: Iya, manik wangi. Satu untuk penyiar. Siapa yang penyiarnya hari ini?
0: Saya.
1: Itu seru. Udah itu untuk sekretaris. Untuk bendahara. Udah itu untuk Kak Mangku. Udah itu satunya ini cadangan. Siapa yang mau boleh angkat tangan.
0: Tadi Bu Vera udah nyenggol-nyenggol.
1: Oh iya berarti untuk Bu Vera. Kalau yang lainnya tunggu dulu Nini Jerman.
0: Ke Lombok dulu. Aduh.
1: Tak beliin satu truk.
0: Iya satu truk. Berapa jinahnya nih ke?
1: Tanda juga Nini mulai heran banakin grup janbah.
0: Adi heran nih.
1: Terutama nih pun benar aja sekretaris.
0: Engken nih ke.
1: Iya enten mulu kemung dompetnya kengken ngomong S-U-S-U bubuk. Niko ampun, enten mulu kemung dompet sejak buku dua lemak, pateng tengah
0: patuh.
1: Ini nih Ayuna semuanya.
0: Ini pulang meglebok tante Tian ini yang pulang senggol dulu.
1: Ini Ayuna. Dayuge.
0: Ya.
1: Napi ya ten topek nang iki melanggar ini napi jengkel.
0: Melanggar seru siki.
1: Berarti copenya napi.
0: Nah, niki relaksasi yang biasa dilakukan di hari Minggu, hari libur kenten.
1: Oh, berarti napi ke karyane hari Minggu.
0: Iya, yang bikin tenang. Heeh. Ya Nini kan ampun uning tiang ning arian tenang nak dompet tebel kan siki. Jadi kan.
1: Karya Nini, Nini, oh Niki Aji, Aji Maruti, semua Aji. Semua serunya berangkat ke Lombok kedua kali Aji.
0: Kedua kali ya, meh, lumayan seru.
1: Saya narbom, sekarang sami sawitro sana nyarangin. Iya Nini, pakatan gue gak, iya dah juga.
0: Lumayan seru.
1: Iya Aji, semua. Kenten, kan wenten perbedaan. Ya kecuali kalau pagi-pagi kenten jen ini sakenin pasti ko ampun cek dumun ya grup Janbah terutama pengurus-pengurusnya nih santa suksemo. Niko kalau sehari harinya biasa-biasa aja.
0: Mengalir mantan juga ya?
1: Iya biasa mengalir secara OCD. Tapi dan ngomak sepray, ngomak anu, menggenap-genap. Yang ini ngomak kepo yang penting yang kirapin kalau gue yang
0: cowok. Artinya yang kadin ini ya, tapi wastane kalau bikin relax nih kal ini lebih tim yang ke istirahat di rumah, tapi meluangkan waktunya untuk jalan-jalan biar relax, biar tenang atau gimana Niki?
1: Nah Niko sampun dah juga sebenarnya belan-belan kan kalau ini
0: asik belan-belan sepatu ya. Niko sepatu
1: pokoknya sape yang bahasa Bali itu
0: sape
1: antara di rumah di jero dan luas melalui ini ke patuh teman
0: kenten ya. Nanti ya
1: kan, kalau di lansia juga ditanya kenten dan juga mana ibu senang di rumah dengan di luar, jelaslah kalau saya senang di rumah
0: kenten.
1: Nah kan dimana, ngaku temenan kone melalui kenten di luar ya kalau ini tuh lah belan-belan aja sampai di rumah ya kenten. Tenang kalau dompet mesti keluar bisa. Niki malah siki dah juga penting ampura sawitre. Kalau di Bali niki kan wenten wusan sedo niki majar-ajar. Kekentan dah juga.
0: Betul.
1: Ini ternyata boleh niki di selo bergabung. Sebaiknya masih hidup aja kemana-mana kita nangkir mati to yatro atau ke melalui itu kekentan dah juga. Bentidan yang sampun ke dunia sana yang ke suarga yang ke neraka. Jokawang ulu jemerajaan ya benda juga. Ya kenten sih nak perutnya kenten banyak orang kan beda pikiran.
0: Iya beda pendapat.
1: Ya tapi kalau ini cocok mesin ini kalau di hidup aja ini bang melalui yang temenat yang tepuk ini niki niko. Cocok lah juga.
0: Cocok ya.
1: Amon cocok meniko kan ini ngerawas. Ngerawas ngerawas ngerawas ngerawas ngerawas.
0: Kutang ngesero.
1: Iya sero. Om santi.
0: Inge, susah banget Niki, ini Jerman. Oh tuh lian meseru ngakin jengah nih Nika nge, akhirnya sidang masih ngeranjing nge. Inge, emang patut pisah Niki nge Nini. Artinya Nini juga napi wasnya ring di jeje, Nini menang gitu nge. Boleh mantan menyerap wawasan nge, artinya membuka pandangan lebih luas lagi, membuka wawasan dan juga membuka pikiran mangdane lebih fleksibel. Jadi nentan kaku nge, Mina prakerai. Ya walaupun Niki berbeda-beda tiap individu, tiap personal Niki punya cara tersendiri, tapi pada intinya ini ya makin menetap kalau mana pesene margi yang uripane gimana caranya biar seimbang. Betul juga kenten ge panten menten napi panten nenten beban ya, ini yang penting sama-sama enak menapi jantuk kenten ge ngge kadia sapun Nika ge di wau Nini Jerman sampun nyarangin sukses banget kenten ge talah Niki titian pacang wacan dumun sane sampun monitor yang WhatsApp Niki sampun ini hayuna nggih rajang semang da juga demugi sarang sami sate kena ring Riki cuacanya cerah salam kompak sarang semeton sami da juga rajang tugas suk sama Nini hayuna sehat selalu nggih taler Niki wentan Kak Naira Lotundo tetap monitor tu dayuari rajang taler sawitra perempat sami nggih salam kompak mantan Niki wentan Pak Putu Widya osa dayuari minta seru Lombok Nike minta ke tante jangan ke dayu. Tante ditunggu kelompoknya lagi yang kedua kalinya. Inge rakarai baca bos malian toran titiang wacen sani WhatsApp taler nyari rakarai re ambare anta interaktif duit Niki sani mau sang ngenenin indik aktivitas sani presiden ngawinang relaksasi majarin pikiran mana tapi badan kita nge inge sani makin ngirim sandakan nemu Niki dua nih mintan sani jagi ngelintang.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.